0: hardliner dan pelanggan setia nasi goreng Kelenteng. Nasi goreng babi pertama di Gading Serpong. Kini sudah hadir di Bandung, Gading Serpong, Cisauk BSD, dan Jakarta Barat. Menuju HUT ke-10, nasi goreng Kelenteng membuka kesempatan kemitraan bisnis untuk area Jabodetabek dan sekitarnya. Brand sudah memiliki paten merek HKI dan sistem kemitraan teruji sejak 2017. Penawaran spesial hanya untuk 5 peminat pertama yang terpilih. Syaratnya, cinta bisnis kuliner, mau belajar berkembang bersama, dan memiliki modal usaha. Segera hubungi 0858-1198-0700, 0858-1198-0700. Nasi goreng Kelenteng, cita rasa tempo dulu. Investasi sekali, untung berkali-kali.
1: Hardliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental, tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli, bukan hanya pada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gedung Heartland Center, Tipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Ratu Ibrahim, MM psikolog, senior clinical psychologist dan mental health expert, Goif Nur Rahman, MPSI psikolog, ketua IPK Indonesia wilayah Banten, Tasya Chandra, MPSI psikolog, psikolog anak, dan Dr. Yusak Novanto, SPSI, MPSI psikolog, asisten profesor. Kontribusi peserta Rp81.000, sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli, dan bertumbuh bersama. Karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yasti, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI dan Heartland Radio.
2: هللویا، جلال بر نام خداوند. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم.
3: Ketika kita mendengar suara yang mungkin kita tidak mengerti, di balik suara itu ada telinga yang mendengar dan mereka sedang menanti. Ribuan pengungsi di Indonesia dan pencari suaka masih ada yang menjalani kehidupan dalam ketidakpastian. Yaski menghadirkan program khusus untuk menemani pengungsi berbahasa Persia, menghadirkan informasi, dan menghadirkan harapan melalui radio. Kita percaya sebuah suara bisa menjadi sahabat di tengah penantian. Hardliner, mari dukung pelayanan ini. Bersama Yaski, kita menghadirkan suara pengharapan bagi mereka. Kunjungi yaski.co.id atau follow sosial media Yayasan Yaski. Tuhan Yesus memberkati.
4: Halo Hardliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa

Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja. Ayo tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.

berhenti hanya pada menyelamatkan kita, tetapi Dia terus mengasihi kita, menolong kita, membentuk kita, membawa kita dalam rencananya yang mulia. Sebab itu, jangan berhenti menyembahnya. Jangan berhenti percaya kepadanya. Jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Dan jangan berhenti

kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, kita Sudena.

0: bagi Tuhan kita. Haleluya.
1: Heartliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.heartline.co.id. Dari siaran langsung Radio Heartline Network, artikel inspiratif, hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.heartline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Heartliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti hanya di www.heartline.co.id.
2: Jamu-jamu. Jamu Pak, monggo. Ada jamu pegelinu, ada jamu seger waras.
3: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak Mbak?
4: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z hanya di 100,6 Heartland FM.
3: Wah, kalau begitu pesen satu ya Mbak E.
5: Lagi pusing tujuh keliling, mikirin konsep wedding yang lengkap tapi nggak bikin kantong bolong? Tenang, Pega Hotel Gading Serpong punya solusinya.
6: Mau konsep intimate yang hangat atau perayaan yang megah, semua bisa diwujudkan bebas stres. Tinggal pilih paket impian kamu. Intimate Wedding Package mulai dari 18 juta rupiah net untuk 50 pax. Sudah lengkap dapat buffet, dekorasi, MC, dokumentasi, sampai wedding organizer.
5: Hingga paket Platinum Wedding merupakan paket all-in 50 juta rupiah net untuk 150 pax. Sudah dapat dekorasi, band, MC, dokumentasi, dan wedding organizer. Lengkap banget kan? Jadi, siap melangkah ke pelaminan.
6: Yuk hubungi Vega Hotel Gading Serpong sekarang juga via WhatsApp di 0811-9889-6999 atau telepon ke 021-2920-5999 atau kunjungi paradordeshotels.com.
5: Informasi reservasi dapat menghubungi di nomor WhatsApp di 0811-1901-8999 atau email ke reservasi@vegahotelserpong.com.

0: Cerdas Berbisnis. Berbisnis bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: AI tidak menggantikan Anda. Banyak orang panik melihat AI atau kecerdasan buatan. AI itu ancaman. AI berdampak PHK. Padahal AI tidak menggantikan manusia. AI menggantikan manusia yang tidak mau belajar. Hardliners, hari ini pekerjaan rutin mulai bisa otomatis, lebih cepat dan akurat dikerjakan oleh AI. Tapi kreativitas, empati, strategi, kepemimpinan, negosiasi tetap butuh manusia. Karena AI hanyalah alat. Pisau di tangan chef bisa menciptakan makanan hebat. Pisau yang sama di tangan orang yang malas tidak menghasilkan apa-apa. Maka jangan takut pada teknologi AI. Mulai pelajari AI. Naikkan kualitas diri Anda. Belajar komunikasi pakai AI. Belajar berpikir pakai AI. Belajar memahami customer pakai AI. Karena di era AI, manusia yang paling bernilai adalah manusia yang paling adaptif, bisa mengadopsi perubahan. Dan ingat headliners, teknologi akan terus berubah, tapi manusia yang mau belajar akan selalu punya masa depan. Hardliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.
0: Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
2: Good morning, 100.6 FM.

Halo Hardliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.

Heartline Radio, teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartline Radio, more value, more than radio.

0: Halo Hardliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.
1: Keep station on 100.6 FM Heartland Radio, your family station.

Terima kasih sudah mendengarkan single terbaru aku yang berjudul Negeri Gemilang, Kami Pulang. Dan jangan lupa follow semua sosmed aku di mimiski.official. See ya!

0: apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung, dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat Lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu 24 Oktober 2026 mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See you guys.
1: Heartline Radio. More value, more than radio.

0: Halo Hardliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.
1: Self-harm dan kesehatan mental bersama Dr. Rondang Rosmawati Nababan, spesialis kejiwaan.
2: Penelitian beberapa orang yang melakukan, jadi ada satu populasi mereka yang melakukan tindakan bunuh diri, setelah dilakukan studi atau penelitian ternyata 70%-nya dari mereka yang melakukan bunuh diri ini pernah melakukan self-harm. Jadi artinya potensial sekali bahwa perilaku self-harm ini kalau kita tidak tangani ini akan berlanjut pada bunuh diri. Dan memang self-harm ini merupakan faktor resiko yang signifikan untuk percobaan bunuh diri. Gitu. Jadi tentu saja kalau ini dilakukan oleh remaja, kita harus treatment dengan baik ya. Kita harus lakukan pengobatan ataupun kita harus alihkan perilaku tersebut kepada perilaku yang lebih adaptif.
3: Heartland Radio, teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartland Radio, more value, more than radio.

0: apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung, dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat Lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu 24 Oktober 2026 mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See you guys.
1: Ferry Wellman menjelaskan pola asuh pada dasarnya merupakan strategi yang digunakan orang tua saat membesarkan anak. Gaya ini mencakup perilaku dan sikap orang tua serta lingkungan emosional tempat anak-anak diasuh. Para peneliti berpendapat ada kaitan erat antara pola asuh dan karakter anak. Sebagian besar bahkan menyebut efek ini dapat terbawa saat dewasa. Pengasuhan dan gaya didik orang tua sangat berpengaruh bagi pembentukan karakter anak. Salah satu yang perlu digarisbawahi tentang istilah strawberry parenting. Berikut penjelasan strawberry parenting oleh Bapak Frankie Yusman dari tim parenting Yayasan Busur Emas.
2: Nah, strawberry parenting, pola asuh strawberry, itu adalah pola asuh yang diterapkan oleh orang tua dengan mempraktekkan atau menerapkan hal-hal sebagai berikut. Jadi pola asuh strawberry ini yang pertama adalah selalu menuruti permintaan anak. Terlalu memanjakan anaknya.
3: Memanjakan, Pak, ya?
2: Ya, ini kita semua yang mendengarkan, ya, kalau kita tersenyum-senyum berarti itu.
3: Saya nggak termasuk, Pak.
2: Oh, ya, ya. Mas Dika menyusul nanti. Jadi, pola asuh strawberry yang pertama adalah selalu menuruti permintaan anak. Terlalu memanjakan anak. Anak minta apa dikasih. Anak mau ini dikasih. Anak mau itu dikasih. Ini yang terjadi. Dan saya tahu hal ini banyak terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Ini pola asuh strawberry, ya.
3: Iya.
2: Yang kedua adalah orang tua sibuk. Sibuk kerja, sibuk bisnis, sibuk hobi, sibuk arisan, sibuk olahraga, dan sebagainya. Nah, orang tua memberikan kompensasi waktu yang terbatas, ya, dengan uang, materi, dan fasilitas. Supaya apa? Supaya dia jangan diganggu.
3: Nggak mau pusing, Pak, ya.
2: Nah, ini pola asuh strawberry, strawberry parenting, ya. Jadi orang tua memberikan kompensasi waktunya yang kurang kepada anak, ya, dengan hal-hal materi, fasilitas, dan sebagainya, ya. Padahal kita tahu bahwa kehadiran orang tua di dalam kehidupan anak itu adalah hal yang tidak bisa tergantikan oleh apapun.
3: Kadang kan anak suka mengeluh juga nih, papa terlalu sibuk, mama terlalu sibuk. Nah, itu gimana nih, Pak?
2: Itulah kehadiran orang tua di dalam kehidupan anak adalah hal yang tidak bisa tergantikan oleh apapun juga bagi si anak tersebut. Gak bisa diganti baby sister, gak bisa.
3: Makanya kadang suka ada juga, Pak, ya, kalau anaknya ini lebih dekat dengan babysitternya.
2: Iya, itu yang mesti kita belajar sebagai orang tua, ya. Jadi kehadiran kita tidak bisa diganti dengan uang, tidak bisa diganti dengan gadget, ya. Tidak bisa diganti dengan fasilitas, ya. Dan ini strawberry parenting. Dan saya tahu banyak terjadi di tengah-tengah kehidupan, apalagi di kota besar ini, banyak orang tua yang sibuk sekali, ya.
3: Iya. Kalau seperti ini berarti anak ini menjadi korban nggak sih, Pak?
2: Oh iya, tentu. Ya, tentu. bagaimanapun ketika kita memiliki anak, itu adalah satu tanggung jawab yang Tuhan titipkan kepada kita untuk memberikan pola asuh yang baik dan tepat kepada anak, ya. Dan cenderung selalu menjadi korban terbesar itu adalah anak, ya.

Halo Hardliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.

0: Pemilu 2024 mendatang, untuk kali pertama di Indonesia, para pemilih akan didominasi kelompok milenial dan Gen Z berdasarkan daftar pemilih tetap pemilu 2024 yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum. Setidaknya 33,60% pemilih masuk kategori milenial, sedangkan Gen Z ada di sekitaran 22,85% dari total daftar pemilih tetap.
1: Saya menyampaikan saran kepada seluruh milenial dan generasi Z seluruh Indonesia. Pilihlah kandidat calon yang menurut Anda lebih rasional, lebih mewujudkan cita-cita Anda ke depan dari salah satu nomor tersebut, 1, 2, atau 3.
0: Peran strategis media sosial juga terasa dalam penyelenggaraan pemilu, di mana beragam platform media sosial kerap digunakan penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu menyosialisasikan informasi kepada masyarakat.
1: Dan saudara, kritislah melihat pandangan-pandangan termasuk di sosial media. Karena sosial media bisa dimanfaatkan oleh kekuatan tertentu sehingga menggiring opini publik. Untuk itu saya kira baca visi-misinya, baca programnya, lihat sosoknya. Kredibel atau tidak kredibel, baru lihat kalau dikatakan orang rekam jejak. Saya mengatakan jejak langkah.

0: Memahami Gensi bersama Angelique Handoko ACC dari tim parenting Yayasan Busur Emas.
1: Salah satu yang mereka perlukan adalah salah satu yang jadi kebutuhan mereka sebetulnya adalah appreciation atau penghargaan. Orang atau seorang anak tuh menjadi tidak percaya diri itu ya ketika mereka tidak mendapatkan validasi tentang dirinya atau jati dirinya gitu kan. Akhirnya mereka untuk mencari itu banyak mereka mencari dari luar gitu. Nah, sebetulnya yang kita perlu pahami adalah kebutuhan untuk mereka bisa percaya diri adalah ketika mereka dihargai dan divalidasi. Dan itu yang salah satu yang hal yang kita bisa berikan, orang tua itu bisa berikan. Ya, jadi bentuknya seperti apa? Bukan cuman kata-kata pujian, tapi juga perlu ada validasi jati diri mereka di tengah dunia yang penuh perbandingan ini. Gitu kan ya. Terutama nih saat anak-anak tuh mengalami quarter life crisis masuk usia 25. Ini biasanya identitas mereka rapuh dan kepercayaan diri mereka tuh bisa rontok ya ketika mereka membandingkan dirinya dengan orang lain. Peran orang tua ini sangat penting dalam membangun self-worth-nya mereka. Apa ya yang kira-kira kita orang tua bisa lakukan? Kita coba lihat ya. Hargai usahanya atau prosesnya. Tadi kan Kak Raga ada sempat mention nih, wah ini generasi ini cuman instan karena pengen cepat dapat hasil, mereka kurang lihat prosesnya. Kita orang tua perlu untuk bisa menyadarkan mereka, Bu, hey, bahwa hey, bukan hasil loh yang terpenting, tapi proses. Dan supaya mereka bisa punya pemahaman itu, kita dari orang tua yang perlu untuk kita kasih, gitu kan ya.

0: 98.8
1: Make the Jingle Yaski Radio.
2: هللویا، جلال بر نام خداوند. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم.
3: Ketika kita mendengar suara yang mungkin kita tidak mengerti, di balik suara itu ada telinga yang mendengar dan mereka sedang menanti. Ribuan pengungsi di Indonesia dan pencari suaka masih ada yang menjalani kehidupan dalam ketidakpastian. Yaski menghadirkan program khusus untuk menemani pengungsi berbahasa Persia, menghadirkan informasi dan menghadirkan harapan melalui radio. Kita percaya sebuah suara bisa menjadi sahabat di tengah penantian. Hotliner, mari dukung pelayanan ini. Bersama Yaski, kita menghadirkan suara pengharapan bagi mereka. Kunjungi yaski.co.id atau follow sosial media Yayasan Yaski. Tuhan Yesus memberkati.

0: Memahami Gen Z bersama Angelique Handoko ACC dari tim parenting Yayasan Busur Emas.
1: Sebenarnya mereka itu punya banyak hal yang baik gitu ya, punya info, tapi terus kemudian kita mau kasih tahu lagi ya ke mereka seperti apa. Nah, ini untuk itu kita perlu juga nih tahu karakteristik si Gen Z nih sebenarnya nih. Untuk kita kan mau paham ya, sebelum lebih jauh lagi sikap apa nih dari kita. Kita mau paham dulu karakteristik Gen Z itu seperti apa yang ternyata berbeda dengan kita yang Gen Y atau Gen X, karena memang beda zamannya ya. Dan ternyata zaman ini sebetulnya kita juga

alami gitu ya, sama-sama. Nah, jadi kondisinya tuh seperti ini. Ini kondisi yang membentuk karakteristik. Di kondisi sekarang adalah kondisi yang berlimpah informasi atau information overload gitu kan. Jadi begitu banyak, dan si Gen Z ini memang mereka punya kecakapan untuk mengakses di segala macam platform dan media gitu kan. Dia mainannya mereka kan dari mulai TikTok, Instagram, wah semua gitu kan. Nah, karena informasi yang banyak ini itu membuat mereka jadi lebih kritis. Jadi lebih kritis, terbangun critical thinkingnya lebih baik dari kita dulu begitu kan ya. Nah, contoh-contoh zaman kita dulu nih ya. Zaman kita dulu nih, waktu orang tua atau pemimpin kita bilang apa aja ya, kita tuh cenderung nurut. Nurut terus percaya aja gitu kan. Yeah. Oh, ya mungkin itu yang benar sih gitu. Ah, kita turutin aja. Karena kita mungkin lack of information gitu kan. Nah, sedangkan kalau anak zaman sekarang atau kita ngasih tahu ke mereka sesuatu, dia akan membandingkan dengan info yang mereka dapat. Enggak kayak gitu. Misalnya kuliah ya, zaman dulu kita kuliah, orang tua kita bilang, oke, kamu kuliah, ambil kuliah bisnis aja atau ekonomi, ya pokoknya paling akan jadi orang sukses ya, kayak mama, kayak papa, kayak si om gitu. Kita pikir, oh ya betul, oke deh gitu. Anak zaman sekarang, misalkan ini contoh anak saya yang terakhir nih yang masuk kuliah, kita bilang, oke, kamu masuknya ke IT, computer science aja gitu kan. Zaman sekarang kan kayaknya berlimpah. Dia bilang, eh wait, nanti dulu. Dia bilang, mama papa tahu nggak sekarang AI itu udah mulai invention gitu. Sebentar lagi tuh udah nggak kepake loh, computer science dan lain sebagainya. Kayaknya aku nggak mau gitu. Aku pengen ngambil jurusan yang lain gitu. Karena dia punya informasi, kita kayak ketinggalan kan. Jadi kalau kita ngasih saran, mereka nggak akan nurut begitu aja ya. Mereka akan lebih kritis karena mereka punya informasi.

0: apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung, dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat Lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu 24 Oktober 2026 mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See you guys.
1: Jam rawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda. Jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @heartlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Heartline di 0819269 1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Heartline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Let's just do. Aspek kepribadian dan pola pikir berpengaruh terhadap tinggi rendahnya serta kerentanan mengalami depresi. Hal ini pun berlaku bagi para Gen Z, individu yang memiliki konsep diri serta pola pikir yang negatif, pesimis, juga tipe kepribadian introvert, kabarnya lebih rentan untuk mengalami depresi.
1: Jadi ketika orang-orang terdekat kita mengalami perubahan dalam pola perilaku mereka, pola berpikir mereka, pola perasaan mereka, kemudian pola adaptasi mereka, nah itu sebaiknya segera dikonsultasikan ke profesional, karena ini terkait dengan mentalnya. Apalagi jika kan orang terdekat pasti kita tahu ya tentang tekanan-tekanan yang dia alami misalnya, atau ada sesuatu yang terjadi misalnya. Yang paling sering saya dapatkan adalah para Gen Z ini putus cinta. Nah, pada saat mereka putus dengan pacarnya, banyak saya dapatkan di aplikasi konsultasi online yang mengalami depresi akhir dengan itu. Mungkin karena mereka awalnya mereka bilang gini, dok, saya takut cerita ke orang-orang sekitar saya karena saya takut dikira lebay. Saya takut dikira baper, tapi setelah kami lakukan wawancara, gejala-gejala depresinya ada. Jadi dia sudah merasakan sedih yang mendalam, menangis tiba-tiba, kemudian tidak lagi berenergi, tidak bersemangat, dan dirasakan terus-menerus selama kurang lebih 2 minggu. Nah, itu kan sudah masuk kriteria diagnosa gangguan depresi. Nah, jadinya kalau saran saya ini sebagai psikiater kepada kita semua, terutama pada remaja-remaja kita ya, Gen Z ini, jangan menyepelekan apapun masalah mereka, karena putus cinta pun yang menurut kita nanti kan cari lagi atau bagaimana, itu bisa menjadi masalah yang berat untuk mereka, apalagi jika mereka itu ada trauma ditinggalkan oleh orang tua misalnya, trauma melihat orang tuanya ada yang selingkuh misalnya, kemudian diselingkuhi lagi oleh pacarnya. Ini bisa jadi masalah berat kaitannya dengan trauma kembali, karena rasa-rasa yang perasaan dulu waktu dia kecil itu tertrigger kembali, dan gejalanya bisa jadi lebih berat. Dan fenomena yang saya banyak dapatkan di teman-teman, di anak-anak, saya menyebutnya anak ya, anak-anak Gen Z ini, anak-anak kita Gen Z ini, adalah sampai ke perilaku self-harm dan dorongan suicide. Itu sangat sangat luar biasa. Dari misalnya ada beberapa 10 pasien yang konsultasi dengan saya di tiap harinya, itu ada sekitar 7-8 yang sudah ada perilaku self-harm-nya dan dorongan suicide-nya. Jadi lebih aware lah, dan jangan menggampangkan tentang masalah mereka, karena kan kekuatan mental mereka berbeda dengan kita ini yang tahan banting. Gen Z ini cenderung lebih mungkin karena tantangan hidupnya lebih mudah ya, berbeda dengan kita.
0: Menurut penelitian, rendahnya penghargaan terhadap diri atau self-esteem juga berpengaruh terhadap terjadinya depresi. Dukung kami terus untuk memberikan konten-konten yang menarik bagi keluarga Indonesia dengan cara like, share, dan komen untuk akun YouTube kami, tentunya di Heartline Network.

kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, Ita Sudena.

0: Hello Hardliners.
1: Jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Hardline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Hardline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Hardline Radio di mana saja melalui streaming via website www.heartline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @heartlinefm dan TikTok heartlinefm. Juga subscribe YouTube channel Heartline Network untuk mendapatkan update informasi dari Heartline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Gen Z disebut juga dengan iGeneration, generasi internet atau generasi net. Orang-orang yang termasuk dalam era Gen Z memiliki kesamaan dengan generasi milenial. Gen Z dianggap mampu melakukan multitasking dan melakukan ketiga kegiatan tersebut sekaligus dalam satu waktu. Kemudian apa saja yang Gen Z butuhkan? Berikut pandangan dari Komunikolog Indonesia dan founder Gogo Bangun Negeri, Ambrus Sihombing.
1: Menurut saya, karena saya termasuk dosen kepada mahasiswa kita gitu ya, pendidikan yang bermutu gitu ya. Yang kedua, apa yang mereka butuhkan? Peluang bisnis, misalnya sesuai dengan kemilenialannya, misalnya ekonomi kreatif, konten kreatif, kreator, apalagi mereka butuhkan juga adalah semacam pengakuan dari masyarakat.
2: Jadi jangan salah, oleh karena itu generasi Z perlu di generasi milenial harus dijelaskan nih, diberi pendidikan politik tentang etika.
0: Gen Z dianggap mampu memberikan peran yang cukup besar dalam kemajuan suatu bangsa, termasuk Indonesia. Akan tetapi untuk mewujudkan hal tersebut, perlu adanya strategi guna membentuk Gen Z.

0: Heartliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental, tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli, bukan hanya pada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat bertempat di Gedung Heartland Center, Tipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM Psikolog, Senior Clinical Psychologist dan Mental Health Expert, Goif Nurroman, MPSI Psikolog, Ketua IPK Indonesia Wilayah Banten, Tasya Chandra, MPSI Psikolog, Psikolog Anak, dan Dr. Yusak Novanto, SPSI, MPSI Psikolog, Asisten Profesor. Kontribusi peserta Rp81.000, sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli, dan bertumbuh bersama. Karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI dan Heartland Radio.
1: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boblo.
2: Halo Heartliners, kemarin ada yang bertanya kepada saya seperti ini melalui via WA-nya. Menurut Ko Calvin Hartono, apakah direct engagement masih dibutuhkan saat mengelola 18 cabang restonya? Dan saya menjawab seperti ini. Direct engagement adalah model keterlibatan yang mengacu pada interaksi langsung antara perusahaan atau merek dengan pelanggan atau audiens mereka tanpa keterlibatan pihak ketiga atau agent. Nah, di Gado-Gado Boblo, direct engagement dilakukan tanpa adanya penghalang atau pihak ketiga karena kami menjadikan itu sebagai budaya di Boblo. Sang founder dari awal sudah menyukai keterlibatan customer langsung. Ini dibuktikan dengan founder berbicara langsung kepada customer. Apa buktinya? Pencetus ide pakai kacang mete di Gado-Gado Boblo adalah customer kami yang setiap datang dia membawa kacang mete untuk diulekan oleh ibuku. Ide ini dapat saja ditepis oleh ibuku yang berpikir, ngapain pakai kacang mete? Kan itu menjadi mahal dan modal kami akan jauh lebih besar. Namun, kenyataan kacang mete ini malah dipakai sebagai formula Gado-Gado Boblo. Sekarang, banyak orang jualan gado-gado menggunakan kacang mete dan Boblo adalah pelopornya. Dan inilah yang menyebabkan customer selalu mengincar Boblo untuk dijadikan pilihan tempat makannya sehari-hari. Banyak hal yang dapat Anda peroleh ketika melakukan direct engagement. Salah satunya adalah Anda dapat menangkap langsung ide, inputan, usulan dari pelanggan Anda. Dan masukan ini bisa berharga bagi usaha Anda. Tapi jangan lupa, tidak semua ide bisa bermanfaat bagi bisnismu. Saringlah ide mereka, karena kadang ide pelanggan tidak cocok dengan usaha Anda. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boblo.

Halo Hardliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.

0: 106.6 Heartline Radio, your family station. Selamat siang Heartliner semuanya. Wow, apa kabarnya di siang hari ini? Senang sekali nih kembali hadir di program kesayangan Anda di Heartline Request. Lagu-lagu yang kita putarkan adalah lagu pop barat dan Indo yang tahun rilisnya dari tahun 2000 sampai tahun 2026. Tentunya bersama saya Octrin dan juga
1: ada Chandra.
0: Iya.
1: Selamat siang semuanya. Kita hari ini senang sekali ya.
0: Ya.
1: Bisa menemani sampai jam 3 ya Octrin, seperti biasa ya.
0: Sampai jam 3 sore.
1: Yang mau request yuk langsung aja kita ajak di live TikTok kita, yang mau gabung request lagu lagu tahun 2000-an. Barat Indonesia, Indonesia Barat ya.
0: Iya.
1: Sama aja ya.
0: Sama aja.
1: Oke. Juga di line WhatsApp juga bisa di 0819-269-1000. Yang belum follow, yuk boleh di follow akun Heartline-nya.
0: Betul.
1: Langsung aja udah ada Roy Dumplak.
0: Ada Pak Roy.
1: Mau request lagu Siloan Seven, Bila Kau Tak Di Sampingku.
0: Pak Roy mau dengerin lagu versinya Siloan Seven-nya langsung atau
1: Sela aja.
0: Atau versinya Chandra.
1: Bukan Sela itu ya.
0: Bukan, itu Sela beda lagi dong, yang baru lewat itu.
1: Bukan Sela Majid juga. Juga ya.
0: Bukan dong.
1: Salam aja tau gak?
0: Tahu.
1: Tahu kan?
0: Iya, itu dari tante.
1: Tante ya, dari Oma. Dulu ada penyanyi Malaysia namanya Salam Majid. Oh gitu ya Oma, iya.
0: Iya, oke. Okay. Suka dengan lagu-lagunya, dengerin gak lagu-lagunya Chandra?
1: Dulu denger.
0: Dulu denger,
1: sekarang? Sekarang udah jarang kayaknya, iya. Hampir gak kedengar lagi ya.
0: Yes, betul. Mungkin udah beda zamannya,
1: betul,
0: juga ya.
1: Betul, sebetulnya memang zaman kita sekarang gak itu ya.
0: Kita.
1: Gak aja kali.
0: Gimana, adakah lagunya Sheila on Seven dengan Bila Kau Tak Di Sampingku?
1: Ini kita mesti gerak cepat Octrin, kenapa?
0: Kenapa?
1: Karena gue jamin yang request pasti membludak.
0: Membludak,
1: iya. Bisa gak keputer nih kalau kesiangan dikit aja.
0: Betul sekali, ya, ini kan? Walaupun baru di 6 menit pertama.
1: 6 menit pertama
0: jam 1 ya.
1: Udah langsung.
0: Jadi di WhatsApp juga, di kontak kita juga pasti sudah banyak tuh antriannya. Ya Chandra, siap-siap
1: di WhatsApp
0: aja
1: udah tuh,
0: membaca
1: udah.
0: 1,
1: 2, 3.
0: Yes.
1: 1, 2, 3, ada 3.
0: 5 dong. Kalau yang ada di TikTok pasti kelihatan jarinya Chandra berapa ya.
1: Andre ya, Taulani kamu.
0: Ada.
1: Apa ya? Andre,
0: Kak Murphy, apakah ada?
1: Andre Taulani kamu.
0: Kamu, kalau enggak kamu dia. Selain
1: dia di bilang kotak di sampingku juga belum.
0: Kita enggak ada di samping kita.
1: Oke.
0: Okay. Pak Roy, boleh mau ganti dengan penyanyi yang sama tapi judul yang berbeda?
1: Ya,
0: atau mau sekalian diganti dengan penyanyinya nih? Karena ternyata yang judulnya Bila Kau Tak Di Sampingku belum ada di songbank kita ya, Chandra.
1: Iya, betul.
0: Ya? Oke. Okay.
1: Ini Andre Taulani nyanyi judulnya Kamu gitu.
0: Iya, sepertinya.
1: Iya,
0: oke,
1: ya?
0: Coba dicek dulu kamu, Andre ya? Taulani atau yang bandnya Andre Taulani dulu.
1: Ya, dulu ya.
0: Itu mah bukan tahun 2000-an ya. Oke, okay, tadi ada Kak Sunflower juga nih. Siang Kak, selamat siang. Mau request lagu Sumpah Mati.
1: Sumpah ya, Mati. Andre Taulani kamu belum ada ya?
0: Yes, Kak Murphy boleh diganti nih dengan penyanyi yang berbeda lagi ya. Karena
1: Sumpah Matinya siapa?
0: Selena Grace.
1: Selena, oke, okay, aman.
0: Yes, aman ya Kakak Sunflower. Ada Kak Yogi. Mau request lagu Arman Maulana dengan Hanya Engkau Yang Bisa.
1: Arman atau Gigi?
0: Harusnya Gigi sih.
1: Gigi ya.
0: Bandnya ya. Coba okay, diketik
1: vokalisnya
0: aja.
1: Vokalisnya Arman
0: ya,
1: ya.
0: Arman Maulana, betul sekali.
1: Judulnya tadi apa?
0: Hanya Kau Yang Bisa.
1: Hanya Engkau Yang Bisa. Bisa.
0: Hanya
1: gitu ya?
0: Masa sih?
1: Bukan ya. Sebentar, Gigi Hanya Kau Yang Bisa.
0: Hanya Engkau Yang Bisa. Coba. Coba apa nih Kak Murphy? Boleh diganti Andre Taulani kita gak punya ya di songbank kita ya Chandra, bener ya. Jadi boleh mungkin diganti dengan penyanyi yang lain nih Kak Murphy. Thank you.
1: Arman Maulana doang juga tinggal tunggu di sana sama Terluka tuh.
0: Oke. Gimana nih Kak Yogi? Mau yang itu saja atau mau diganti lagi nih dengan judul lagu yang berbeda? Boleh ya. Masih kita tunggu ya.
1: Iya.
0: Lalu ada siapa lagi nih bergabung bersama dengan kita? Sebentar, mari kita cek
1: di WhatsApp sudah.
0: Di WhatsApp dulu nih. Ayo.
1: Selamat siang untuk Ibu Rita Mutiara. Selamat siang Octrin dan Mas Chandra. Selamat tugas SMP tuntas.
0: Sampai.
1: Mau dikasih lagu Terima Kasih Cinta Afgan.
0: Oke. Okay.
1: Kirim untuk sobat GGA Omayati di Batam, Bu Sari, Bu Yohana, Bu Icu, Pak Doni, Om Sigit, Bang Dika, Bang Toga, Bang Romen, Pak Le, Mbak Versi, Ragil, Z, Eva, Eca dan semua penyiar kru operator. Untuk Oktrin dan Mas Chandra, terima kasih. Salam kompak selalu di udara bersama.
0: Bersama bintang-bintang. Udah ganti bintang-bintang. Ya. Biasanya kupu-kupu. Iya, sekarang bintang-bintang gak apa-apa.
1: Agak lebih tinggi lagi kan. Supaya kita juga lebih gitu tinggi ya. Lagi. Mm-mm. Untuk menjangkau semua hardliner. Menghibur semua
0: Betul, hardliner.
1: Kompak selalu ya. Tuhan berkati. Oke. Lagunya Terima Kasih Cinta sih aman.
0: Harusnya ada aman. Dari Afgan ya. Mm-hmm. Coba dicek dulu. Takutnya kita nanti dibilang PHP lagi Chandra ya.
1: Iya. Aman sih
0: aman
1: harusnya. Aman sih harusnya. Terima kasih cinta ya.
0: Nah ini versinya Chandra juga bagus loh. Bagus untuk
1: bagus untuk ditinggalkan. Jangan dong. Terima kasih cinta. Oke, aman.
0: Aman ya. Oke.
1: Kemudian kita mau bacain lagi nih Oktrin yang sudah request di WhatsApp kita. Ada Kak Yohana Rumagit di Petukangan Jakarta Selatan. Selamat siang Chandra dan Oktrin. Mau request lagu dari Craig David, Walking Away. Lagu ini dikirimkan untuk semua pendengar setia Radio Heartline dimanapun berada. Ucapannya salam kompak selalu di udara bersama.
0: Bersama masih bintang-bintang.
1: Bintang-bintang. Buat Kak Chandra, Oktrin dan para kru Heartline, selamat bertugas sampai tuntas. Happy Friday and God bless us always. Cuaca di Jakarta seperti biasa. Cerah berawan mencapai 33 derajat Celcius.
0: Oke, thank you.
1: Oke, terima kasih juga untuk informasi cuacanya. Craig David. Kemudian siapa lagi di TikTok banyak tuh tadi.
0: Di TikTok sih tadi menyapa-nyapa yang bergabung bersama dengan kita. Diganti aja nih katanya. Ipang Lazuardi sekali lagi. Apakah ada?
1: Ipang Lazuardi ya. Sebentar.
0: Mari kita pastikan dulu ya. Ada Kak Gredi Nino juga nih bergabung bersama dengan kita. Halo.
1: Sekali lagi aman ya.
0: Oke, aman Kak Yogi ditunggu. Ada Kak Gredi Nino juga nih Chandra. Halo, selamat siang Bung Chandra dan Kak Oktrin. Selamat siang juga. Moreko Sagurosa.
1: Triple E siapa? Rosa.
0: Oh ya, Rosa Sheila on Seven. Yang nggak, gimana?
1: Ini Triple E.
0: Itu Kak Gredino.
1: Iya Rosa. Oh ya Rosa Sheila on Seven.
0: Rosa ada apa ya? Oh, featuring Sheila on Seven dengan Sepia. Sepia Sheila on Seven.
1: Sepia.
0: Iya Sepia betul.
1: Kita jadi orang memang harus Sepia ya kalau terhadap pasangan.
0: Setia.
1: Okay. Gitu. Setianya udah ada.
0: Udah ada. Sepia.
1: Siapa lagi Dokterin?
0: Okay, ada Kak Kindu. John Denver Kak, Country Road.
1: John Denver Country Road. Aduh, kayaknya lagunya tuh hari Sabtu aja mungkin besok ya.
0: Yes.

0: tren yang kelewat nih.
1: Kak Kindu, oke, beta pilihan bukan tujuan. Itu kita enggak bisa puterin ya Chandra ya, karena kita hanya putarkan lagu pop barat dan Indo aja nih Kak Kindu, untuk yang ada mungkin berbau berbahasa daerah itu enggak bisa kita puterin nih Kak Kindu. Jadi mungkin boleh dicari lagu lain. Pak Rudi.
0: Pak Rudi ya, siapa? Apa katanya?
1: Request Wake Me Up.
0: Wake Me Up. Avicii. Avicii. Yes. Sebentar.
1: Wake me up. Apakah ada jeng jeng jeng. Apakah bakal harus request berapa kali gitu ya?
0: Sebentar, semoga enggak ya hari ini ya.
1: Yes.
0: Wake me up. Sepertinya belum ada.
1: Iya lagi.
0: Mungkin boleh diganti sama yang lain, penyanyi dan judulnya ya, untuk Kak Rudi ya.
1: Rudi, betul sekali.
0: Ade Bulinda Marliana, selamat siang Bung Chandra dan Noctrin, sudah makan belum?
1: Sudah dong.
0: Sudah makan belum?
1: Sudah siap belum?
0: Udah ya.
1: Udah,
0: kita udah makan. Sekarang
1: Chandra
0: memang
1: udah makan.
0: Udah tinggal memang langsung
1: cemilan-cemilannya.
0: Cemilannya dan perkopian,
1: perkopian
0: mungkin ya.
1: Perkopian enggak
0: atau. Lagu menunggu kamu Anji.
1: Oke. Pak Roy diganti aja jadi Padi aja deh, seperti kekasihku
0: padi. Beras mau nggak?
1: Enggak dong, itu kan kalau beras ya boleh juga sih
0: ya,
1: tapi nggak ada
0: juga sih ya sebenarnya. Ya
1: sama aja
0: padi tadi, apa
1: seperti? Padi seperti kekasihku,
0: seperti kekasihku aman.
1: Yes, okay. Kak Kindu digantinya jadi Adele, Someone Like You.
0: Adele,
1: yes. Harusnya ini aman. Ada
0: aman.
1: Thank you tap love nya
0: siapa lagi ya,
1: Bu Linda, Kak Rita.
0: Masih jam segini nih,
1: iya udah sepertinya ya. Tapi Pak Rudi boleh diganti yang Wake Me Up, tadi nggak ada ya?
0: Wake Me Up, nggak ada.
1: Tadi nggak ada, Pak Rudi boleh diganti nih. Pak Roy aman lagunya, Kak Kindu pun aman.
0: Sumpah Mati, Laila Lita, Sumpah Mati dari Mulanya Mila.
1: Yang mana
0: atau siapa?
1: Itu?
0: Kak Laila.
1: Kak Lailata.
0: Lailaita.
1: Sumpah Matinya Selena Grace sudah ada yang request tadi di awal. Ini
0: oh,
1: Sumpah
0: ya?
1: Mati yang mana dulu nih? Karena Sumpah Mati ada beberapa penyanyinya
0: ya,
1: kan?
0: Ya, Sumpah Mati tadi yang penyanyinya Selena Grace.
1: Selena Grace. Kalau ini mau yang mana nih? Boleh.
0: Lagu lama pop ada grup band Padi vokalis.
1: Kalailaita udah follow kita belum? Kalau belum follow boleh di-follow dulu nih.
0: Ingin tetap layarnya guys.
1: Ingin menyapa juga untuk Kak Tanti Gabrian, ada Kak Sumarni juga. Ada Ibu Rita Mutiara juga bergabung bersama dengan kita di TikTok. Jadi selain di biasanya di
0: WhatsApp,
1: di TikTok juga bergabung nih Chandra.
0: Oke.
1: Ya. Yes, ada betul. Lagi? Penyanyinya Selena Grace.
0: Okay,
1: ini katanya
0: aman.
1: Celana Grace.
0: Celana Grace, celana baru berarti ya. Oke. Lagunya aman habis ini nih Selena Grace.
1: Yes.
0: Ditungguin dan jangan kemana-mana ya.
1: Yes.
0: Kita langsung bacaan lagi Oktrin yang ada di WhatsApp. Selamat siang Oktrin dan Chandra. Pak Wardiano seperti biasa dari Cengklong mau request lagu judulnya Kesayanganku dari Al Ghazali.
1: Oke.
0: Dikirimkan. Oke, kita bacakan. Opung Roy, Bapak Toto, Bapak Hardi Santoso, Bapak Coki Panjaitan, Bapak Doni, Oma Yati, Oma Maria, Ibu Sari, Ibu Nurani, Ibu Rince, Ibu Yohana Rumagit, Ibu Dona, Ibu Indah, Ibu Irene, Ibu Icu, dan juga buat seluruh pendengar dan pecinta Heartland Request. Semoga apa nih? Semoga terhibur dengan lagunya juga buat Oktrin dan rekan-rekan. Selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat dan sukses selalu. God bless you. Terima kasih Pak Wardiono.
1: Terima kasih Pak Wardiono. Ditunggu lagunya.
0: Lagunya
1: ya.
0: Kesayanganku.
1: Harusnya
0: ya.
1: Harusnya sih ada juga nih Al Ghazali.
0: Ada ya?
1: Yes, harusnya ada.
0: Oke, aman.
1: Ya, oke. Pak Rudi tadi ganti. Ya udah Maroon 5 aja dengan Payphone katanya.
0: Payphone. Okay.
1: Yes, Payphone. Kak Juwita Maharani bergabung bersama dengan kita. Hai Kak Juwita. Sudah follow akun kita belum Kak Juwita? Boleh di-follow dulu ya.
0: Okay.
1: Sepertinya Kak Juwita adalah salah satu pendengar terbaru kita. Apa sudah lama nih?
0: Iya, Kak Juwita baru atau sudah lama? Kalau baru mungkin boleh di follow. Kalau udah follow, di share ya live TikTok kita sama teman-temannya. Wow, ramai banget nih Oktrin. Lagu kita juga udah banyak banget.
1: Betul.
0: Yuk lah, langsung aja deh Selena Grace dengan Sumpah Mati.

0: Cerdas Berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: AI tidak menggantikan Anda. Banyak orang panik melihat AI atau kecerdasan buatan. AI itu ancaman. AI berdampak PHK. Padahal AI tidak menggantikan manusia. AI menggantikan manusia yang tidak mau belajar. Hardliners, hari ini pekerjaan rutin mulai bisa otomatis, lebih cepat dan akurat dikerjakan oleh AI. Tapi kreativitas, empati, strategi, kepemimpinan, negosiasi tetap butuh manusia. Karena AI hanyalah alat. Pisau di tangan chef bisa menciptakan makanan hebat. Pisau yang sama di tangan orang yang malas tidak menghasilkan apa-apa. Maka jangan takut pada teknologi AI. Mulai pelajari AI. Naikkan kualitas diri Anda. Belajar komunikasi pakai AI. Belajar berpikir pakai AI. Belajar memahami customer pakai AI. Karena di era AI, manusia yang paling bernilai adalah manusia yang paling adaptif, bisa mengadopsi perubahan. Dan ingat, headliners, teknologi akan terus berubah, tapi manusia yang mau belajar akan selalu punya masa depan. Hardliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.
2: Hardliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental, tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli, bukan hanya pada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gedung Heartland Center, Tipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM Psikolog, Senior Clinical Psychologist dan Mental Health Expert, Goif Nur Rahman, MPSI Psikolog, Ketua IPK Indonesia Wilayah Banten, Tasya Chandra, MPSI Psikolog, Psikolog Anak, dan Dr. Yusak Novanto, SPSI, MPSI Psikolog, Asisten Prof. Profesor. Kontribusi peserta Rp81.000, sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli, dan bertumbuh bersama. Karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, dan Heartland Radio.

Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Komnas HAM temukan pelanggaran HAM sistemik dalam program MBG. Dan Antara bakal batal setor dividen 120 triliun rupiah ke negara. Selamat siang Hardliner, bersama Versiana Anda menyimak berita 30 dan berikut informasi selengkapnya. Hardliner, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menemukan adanya persoalan pemenuhan hak asasi manusia dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM Pramono Ubay Tantowi pada hari Kamis kemarin mengatakan persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan kendala operasional saja, tetapi juga menyangkut tata kelola program. Temuan ini diperoleh Komnas HAM melalui kajian terhadap penyelenggara MBG termasuk studi lapangan dan kajian kepustakaan. Komnas HAM menyoroti sejumlah hak yang terdampak antara lain hak atas kesehatan dan pangan yang layak dan juga hak korban untuk mendapatkan pemulihan. Selanjutnya kabar ekonomi Hardliner, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara batal menyetorkan dividen sebesar 120 triliun rupiah kepada negara yang sebelumnya disebut akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Chief Operating Officer atau COO Danantara Doni Oskaria pada Kamis kemarin mengatakan tidak ada rencana penyetoran dividen sebesar 120 triliun rupiah kepada negara. Menurutnya dana tersebut akan digunakan kembali untuk mendukung investasi melalui Danantara Asset Management dan Danantara Investment Management. Dan yang terakhir, informasi dari internasional, Hardliner, Sekretariat Jenderal Dewan Menteri Dalam Negeri Arab pada Kamis kemarin mengecam serangan Houthi yang menargetkan Bandara Internasional King Khalid di Riyadh dan Bandara Internasional Abu di Arab Saudi. Serangan ini dilaporkan menimbulkan korban jiwa dan luka-luka, serta kerusakan material. Dewan Menteri Dalam Negeri Arab menilai serangan terhadap objek sipil tersebut merupakan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional dan mengancam stabilitas kawasan. Dewan juga menyatakan solidaritas penuh kepada Arab Saudi serta mendukung langkah yang diambil pemerintah setempat untuk menjaga keamanan dan keselamatan warga serta penduduk.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: Yuk, dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia, Hardline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Terima kasih sudah mendengarkan single terbaru aku yang berjudul Negeri Gemilang, Kami Pulang. Dan jangan lupa follow semua sosmed aku di mimiski.official. See ya!

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Heartliners, mau membuka pintu rezeki Anda? Ingat ya, rezeki itu bukan soal uang semata, tapi juga kebahagiaan, lingkaran pertemanan yang baik, keluarga harmonis, kesehatan yang terjaga, pekerjaan dan usaha yang lancar, dan lain-lain. Jika Anda menginginkan, Anda harus memperbaiki diri dahulu. Jangan pernah ada sifat iri dan dengki terhadap orang lain yang jauh lebih berhasil ketimbang Anda. Melihat orang lain lebih happy dan sukses, jika Anda iri dan tidak bisa menerima konsep itu, maka semuanya itu akan tidak akan pernah berhasil. Kenapa? Karena masyarakat kita punya stigma yang keliru sekali. Mereka hanya ingin memperoleh segala sesuatu secara instan. Mau cepat dapat ilmunya, mau cepat dapat duitnya, tanpa peduli dan mau melalui prosesnya. Jadi mereka melakukan shortcut dengan ambil pinjaman di judol, pinjol, dan pay later. Juga mereka mengambil kartu kredit tapi menunggak cicilannya. Hutang ke orang lain tapi ogah bayar. Bahkan ketika ditagih, galakan dia. Banyak yang tidak bisa menerima konsep perbaiki diri dahulu sebelum rezeki datang kepada Anda. Tingkatkan frekuensimu dari low frekuensi menuju high frekuensi agar Tuhan memberikan rezeki yang lebih baik dari sebelumnya. Ingat, jangan pernah tergiur apapun yang instan karena akan berbahaya efeknya. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo untuk Heartliners semua.

0: Iya, 100,6 Heartland FM Your Family Station. Satu lagu dari Sepia dengan Selon. Selon Seven dengan Sepia terbalik ya, gara-gara kajo tuh kan. Ya. Kalau cewek Sepia, kalau cowok apa ayo?
1: Katanya Sapi.
0: Iya lagi. Ya lagi.
1: Tadi aku bilangnya Sempoa.
0: Sempoa ya, biar jago ngitung ya kan.
1: Yes.
0: Oke, lagu ini membawa kita ke pukul 13.49 menit. Masih bersama Chandra juga Oktrin.
1: Yes,
0: sampai jam
1: sekali.
0: 3 sore nanti. Yang belum tahu nih acara apa sih kalau di TikTok gitu ya.
1: Yeah.
0: Ini acara request Radio Heartline tahun 2000-an. Mm-hmm. Lagu Barat Indonesia. Yang belum follow makanya di follow akunnya. Yang udah follow langsung di
1: share
0: live kita, langsung request lagu yuk sama-sama kita siang ini buat suasana jadi lebih wow lebih
1: lagi.
0: Semangat lagi ya, penuh betul. Semangat penuh dengan pemikiran yang positif, membakar api-api
1: semangat,
0: api-api semangat tadi ya, betul ya.
1: Masa mau bakar apa lagi, jangan
0: bakar sampah, jangan ya, bahaya. Musim kemarau ya,
1: musim kemarau ini berbahaya
0: di Oktrin. Oh ya, mungkin kita coba minta tolong dari hardliner ya, info-info cuaca juga
1: yes,
0: ya. Kalau yang udah hujan di mana aja hujannya? Kemudian udah sering enggak hujannya? Terus info cuaca apa?
1: Harus lalu lintas juga boleh yang lagi
0: ya,
1: di perjalanan
0: ya.
1: Iya, coba dikecilin udah. Lagi.
0: Gua okay. Siaran kok dengar suara gue ya?
1: Iya iya dong, gimana sih? Masa dengerin suara tetangga ya, apalagi suara
0: hati.
1: Itu dia.
0: Oke, yang mau request lagi, tadi di WhatsApp sudah ada Oktrin.
1: Ya, ada siapa
0: kita
1: di sana?
0: Kita mau bacain untuk Mbak Sari ya, sudah kirim WA. Halo, antri beras kali gara-gara tadi kita ngomongin beras.
1: Oh, yang tadi kita bahas iya.
0: Padi ya, padi, mau padi atau mau beras?
1: Mau beras, padahal itu sama aja sumbernya.
0: Sama aja. Terus kata Mbak Sari antri beras ya. Beras bukan antri. Gue sih beberapa minggu ke belakang coba cari beras itu di beberapa minimarket dan supermarket.
1: Susah.
0: Kosong.
1: Oh iya, itu, kenapa
0: aduh,
1: ya?
0: Ngerti, katanya pokoknya udah lama lah situasi ini udah berlangsung cukup lama dan akhirnya gue beli di online ada, cuman harganya memang
1: lebih mahal.
0: Wow, lebih mahal, okay. Agak lumayan selisihnya. Tapi informasi lagi sekarang ini di beberapa supermarket udah mulai ada lagi loh.
1: Mulai ada lagi.
0: Minimarket juga mulai ada lagi ya. Begituan ya, semoga memang enggak susah lagi kita buat cari beras.
1: Betul, apalagi itu kan memang kebutuhan pokoknya kita kan ya.
0: Bener.
1: Makanan kita sehari-hari.
0: Apa makan jagung aja kita nanti kalau ada beras.
1: Iya, kalau yang
0: ubi.
1: Terbiasa sih bisa, tapi kalau yang enggak terbiasa itu mau makan apapun tapi enggak makan nasi.
0: Enggak makan nasi.
1: Itu enggak kenyang rasanya.
0: Dan belum makan katanya.
1: Belum makan itu.
0: Makan stick tapi belum makan nasi, katanya bilangnya belum makan. Lu udah makan belum? Belum. Lah tadi gue liat lu makan stick itu belum makan.
1: Iya, nasinya gak ada.
0: Gak ada nasi.
1: Ngemil gak tuh stick
0: sekarang,
1: ngemil gak tuh.
0: Nah di beberapa warung stick sudah ada pilihan nasi ya.
1: Iya.
0: Kentang apa nasi. Iya. Makan stick pakai nasi ya gak sih. Iya gak sih.
1: Luar biasa.
0: Kelihatan udah makan.
1: Lidahnya Indo banget emang.
0: Oke, kita terusin lagi tadi Mbak Sari.
1: Mbak Sari
0: kemana aja Bang Bung Chandra, sibuk kejar setoran.
1: Baru ditinggal satu hari doang.
0: Gue belum nyetor lagi. Selamat bertugas Bung Chandra dan Kak Oktrin.
1: Okay.
0: Terus mau request lagu tadi Jaga Selalu Hatimu dari Seventeen.
1: Okay.
0: Lagunya udah kita siapin ya. Salam buat Bu Rita, Bu Iren, Opung Roy, Pak Wardiono. Terima kasih sapanya. Salam juga buat seseorang yang jauh di sana.
1: Okay. Aci. Dia berharap supaya yang jauh di sana juga menjaga selalu hatinya.
0: Betul, karena kalau LDR gitu kan harus bisa. Kau jaga selalu hatimu. Terima kasih host berdua, God bless. Oke, sama-sama God bless juga buat Mbak Sari ya. Mandalika panas, mau rest. Oh iya, Mandalika emang panas
1: ya, daerahnya.
0: Mau ada ya. Rest lagi ya di Mandalika ya, MotoGP kah atau apa ya?
1: Yes, mungkin boleh info-info kita nih.
0: Karuri juga Oktrin, mau informasi sekarang panas terik di Marunda, Jakarta Utara.
1: Okay.
0: Kalau Jakarta Utara emang seringnya panas. Ya. Memang daerah Priuk, Tanjung Priuk tuh. Terus Cilincing, apalagi tuh daerah situ. Banyak lah ya.
1: Yeah.
0: Tadi Marunda salah satunya juga ya.
1: Jadi
0: makasih
1: memang panas.
0: Buat infonya.
1: Iya, betul sekali.
0: Siapa lagi Oktrin?
1: Lalu, oh ya tadi Kak Jo juga bergabung bersama dengan kita ya. Udah kita singgung-singgung, dia mau mendengarkan lagu dari High Vibe dengan siapa?
0: Bukan, Hong.
1: Oh diganti, diganti. Tadi dia sebelumnya request lagu High Vibe.
0: Oh iya, sorry. Tadi yang Hong itu dia juga.
1: Dia juga.
0: Mau dua ya nambah ya. Boleh pakai nasi setengah.
1: Enggak, kalau yang Hong mungkin tadi kan kita bilang ada yang mau request lagu yang temponya agak yang upbeat gitu. Makanya dia bilang tadi Hong aja
0: yang
1: dari
0: agak,
1: Nona.
0: Agak ngebeat benar.
1: Yes, tapi kita dahulukan yang High Vibe dulu.
0: Tapi kalau kita puterin Hong joget ya.
1: Enggak kelihatan juga di kita. Iya.
0: Yang penting di sini adalah request kejujuran.
1: request kejujuran.
0: Kalau kita minta kita puterin lagu yang beat, ngebeat gitu, yang upbeat, harus joget. Walaupun kita nggak lihat, yang penting jujur. Laporan, kita udah joget loh.
1: Digambarkan melalui emoji yang ada di keyboard masing-masing.
0: Ada tuh yang di apa WA ada stiker yang gitu ya.
1: Tapi masalahnya di TikTok, di live TikTok nggak bisa masukin stiker ya.
0: Foto pun nggak bisa.
1: Hanya bentuk tulisan
0: kirim
1: doang.
0: Kirim video juga nggak bisa, belum bisa ya.
1: Betul, emoji pun nggak semua emoji bisa masuk. Hanya emoji-emoji tertentu aja.
0: Gua kemarin
1: aja
0: ketemu sama orang yang ngeselin banget gua. Kenapa emoji tuh? Sama dia.
1: Emosi.
0: Itu emosi. Itu beda. Udah ganti.
1: Dari sononya.
0: Emang aku ini suka bikin emoji siang-siang.
1: Chandra yang bikin suka emoji.
0: Siapa lagi dokterin?
1: Siapa lagi nih sebenarnya yang kita bacain semua ya? Kak Vindok tadi jadi ganti lagunya. Sebelumnya dia requestannya yang tahun 90-an.
0: Iya.
1: Tapi akhirnya dia request lagu dari Noah.
0: Bukan Pujangga, Best Jam 90-an.
1: Iya, Ruth Sahanaya tadi.
0: Kaulah Segalanya 90-an
1: juga.
0: Akhirnya ganti ke Noah, separuh aku.
1: Okay. Tapi agak bahaya juga kalau separuh-separuh ya.
0: Kalau biar enggak terlalu kenyang sih separuh aja. Kalau satu porsi.
1: Chandra biasanya satu apa setengah?
0: Satu sih.
1: Kenyang berarti.
0: Gua kenyang enggak kenyang aja satu pasti gua, enggak mungkin setengah, enggak ada cerita setengah.
1: Enggak ada cerita.
0: Jarang-jarang banget.
1: Nanggung ya itu.
0: Yang
1: ya.
0: Setengah-setengah.
1: Kecuali lu makannya potato. 5 kali sehari.
0: 5 kali sehari agak ngeri gimana gitu kayaknya badan gua ya. Oke, kita masih undang terus yang mau request di live TikTok kita, juga di WhatsApp kita 0896 9000.
1: Ya, aman ya Chandra ya.
0: Ya. Kayaknya lagu kita udah banyak Oktrin.
1: Iya, betul.
0: Tadi ini ada yang request lagu Anji nih, Menunggu Kamu. Siapa kira-kira yang ditunggu?
1: Siapa yang tahu?

0: sama Tiaski. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: Hardliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.hardline.co.id. Dari siaran langsung Radio Heartline Network, artikel inspiratif, hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.heartline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Heartliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti hanya di www.heartline.co.id.

0: Iya, 100,6 Heartline FM, your family station.
1: Ya, kembali lagi bersama dengan Oktrin dan juga Chandra. Chandra ngantuk ya?
0: Gue mau suruh dia ngomong, dia lagi itu, ya kan?
1: Kurang briefingnya nih emang.
0: Untung gue langsung sigap
1: tanggap.
0: Bukan tanggap bencana, bukan ya. Iya, semua hardliner selamat siang yang baru saja bergabung mungkin bersama kami di 100,6 atau di live TikTok kita. Selamat siang semuanya. Yang mau request lagu silakan ya. Kita di program Hardline Song Request. Lagu tahun 2000-an, lagu barat juga lagu Indonesia silakan sampai 2026.
1: Iya, yes, betul sekali. Kita juga ingin menyapa untuk hardliner yang mungkin sedang mendengarkan kita di perjalanan nih. Untuk semua hardliner yang mendengarkan di radio mobilnya masing-masing, menemani perjalanan Anda mungkin menuju ataupun kembali dari suatu tempat nih. Hati-hati di jalan semuanya hardliner ya. Semoga terhibur dan juga supaya nggak bosan, mana tahu lagi terkena macet mungkin ya, bisa betul. Jadi atau mungkin jalannya lagi plong-plong aja,
0: plong-plong
1: gitu.
0: Aja sambil nemenin di perjalanan, betul. Ayo dong dengerin Heartline, lagu-lagunya kece-kece pokoknya,
1: kece pastinya,
0: penyiarnya juga kece ya kan.
1: Penasaran gimana orangnya, langsung saja ke live TikTok.
0: Nah, buat yang penasaran langsung di live TikTok ya. Di situ ada Oktrin dengan
1: Chandra segala, pastinya
0: dengan segala gaya-gayanya siang hari ini hardliner ya.
1: Iya, gaya-gayaan kali ya.
0: Oke, juga kita mau menyapa mungkin siang ini lagi ada di rumah, lagi santai,
1: yang lagi bikin goreng tahu tadi.
0: Goreng tahu mungkin atau lagi baru mau masak. Ya, kita doain aja semoga masaknya lancar. Kita kebagian harum-harum juga gak apa-apa ya.
1: Jauh ya.
0: Mungkin saat ini kita mau menyapa juga Oktrin. Mungkin ada lagi di kampus. Dengerin Heartline. Ada dong.
1: Ada, anak-anak mahasiswa-mahasiswi juga yang masih dengerin. Aduh, kayaknya walaupun mungkin sekarang zamannya udah banyak untuk dengerin lagu ya. Tapi masih ada yang setia mendengarkan radio.
0: Pasti dong.
1: Salah
0: ya
1: satunya
0: kan?
1: Radio Heartline.
0: Iya. Di tempat kerja juga ada yang sambil dengerin radio.
1: Betul.
0: Ya kan, dengerin Heartline. Ada yang ikutan request juga. Kita yang pasti juga siang hari ini mau menyapa spesial untuk Kak Budi Kurniawan nih. Ternyata Kak Budi Kurniawan ini sekarang ada di Australia. Nah, masuk lagi nih dari Australia.
1: Ya, sebelumnya dia di
0: Serpong.
1: Ya.
0: Tapi sekarang di sana kerja atau gimana Kak Budi? Kerja di Australia atau apakah mengambil studi mungkin S2, S3? Di Australia, kita tadi minta info cuaca lagi musim panas. Sama dong.
1: Sama di sini, betul sekali.
0: Di Australia, oh kerja. Di mana? Di Perth atau di Sydney kah?
1: Atau di mana? Ayo.
0: Terakhir sih gue di Perth, Oktrin.
1: Oke. Kapan itu?
0: Itu yang Perth, gue cuman blok M lewat dikit ke kiri. Nah itu nyampe Perth gue. Pertigaan. Kok ketawa sih? Ya, sedih itu, dong, sedih.
1: Kenapa?
0: Karena bukan Australia.
1: Sampean.
0: Oke, yang pasti
1: Sydney,
0: di Sydney
1: katanya. Oke.
0: Salam buat semua yang ada di Sydney, orang-orang Indonesia ya, banyak mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di sana juga.
1: Betul
0: kan, ya.
1: Sekali.
0: Yang pasti boleh dibantu di share live TikTok kita ya Kak Budi, buat yang ada di sana bisa lihat kita,
1: kita
0: siaran
1: juga
0: di
1: nih.
0: Heartline lewat
1: Betul.
0: TikTok kita. Oke, ada pesan-pesan nih di sini katanya.
1: Iya, apa tuh?
0: Nanti. Yang mau request lagi boleh? Oktrin,
1: boleh,
0: ya?
1: Boleh.
0: Masih bisa ya?
1: Masih bisa.
0: Mungkin
1: ya,
0: satu lagu sih masih oke. Tapi makanya dari tadi harusnya kalau mau request. Bila perlu kita siaran jam 1, jam 12 udah request.
1: Tapi di WhatsApp
0: di
1: kita.
0: Di WA, gak apa-apa. Iya. Kan kita buka nih WA-nya.
1: Betul.
0: Begitu muncul,
1: udah masuk
0: lah. Udah ada requestan.
1: Ting, gitu ya.
0: Ting, dapat notifikasi ya
1: iya.
0: kan. Selamat Anda menerima.
1: Iya, itu beda. Itu biasanya
0: itu
1: si Ono. Itu si Ono.
0: Langsung gue buka, langsung gue klik nih berapa ya.
1: Ternyata
0: ya.
1: Penipuan dong. Ternyata ya. Penipuan. Jangan, hati-hati loh hardliner dapat notifikasi begitu.
0: Betul,
1: begitu,
0: zaman
1: ya.
0: Sekarang juga banyak penipuan. Jadi kita mesti waspada lagi, apalagi era semakin canggih, semakin canggih pula penjahat-penjahatnya.
1: Betul sekali.
0: Jangan gampang untuk nerima telepon sembarangan. Kalau nggak kenal jangan. Terus kode-kode OTP hati-hati.
1: Betul.
0: Karena banyak yang tertipu lewat kode-kode OTP. Itu bisa di-hack itu kita punya akun.
1: Akun
0: atau mungkin
1: semuanya.
0: Yang paling parah rekening kita juga di-hack.
1: Dikuras. Jadi, habis.
0: Dikuras habis. Nggak disisain 1000 kayak 2000 kayak angkot. Nggak ada kayak.
1: Nol
0: rupiah ya. Hati-hati ya.
1: Betul sekali. Jadi kalau teknologi udah makin canggih, kita pun harus semakin canggih juga manusianya.
0: Ada juga model penipuan kirim link undangan katanya.
1: Ya.
0: Hati-hati jangan sembarang buka link.
1: Betul.
0: Karena begitu kita buka linknya langsung diretas.
1: Betul.
0: Langsung dihack ya kan. Nah, itu ada entah dikirim malware atau spyware ya, kita nggak tahu ya.
1: Betul. Jadi ya untuk intinya, kita juga harus berhati-hati.
0: Ya intinya tetap semangat ya. Semangat bukan notifikasi.
1: Itu kata Kak Budi di TikTok kita. Tetap semangat.
0: Tetap semangat katanya.
1: Pakai jempol dong.
0: Tetap semangat bukan notifikasi. Ya. Tapi hati-hati.
1: Tapi hati-hati.
0: Ya. Notifikasi ada angka-angka pun juga hati-hati ya. Jangan senang dulu ya.
1: Mana tahu itu tagihan Anda.
0: Tagihan dan penipuan.
1: Yes.
0: Itu mesti waspada ya. Kecuali memang dari tempat Anda bekerja resmi itu pasti sah itu ya.
1: Iya,
0: udah sah. Boleh dipakai.
1: Iya. Itu kayak yang itu ya Chandra ya.
0: Ah, kalau gitu kita sambil nunggu waktuin.
1: Ya.
0: Yang mau request di WhatsApp juga di live TikTok. Kita puterin dulu nih. Kita mau yang agak ngebit-ngebit dikit. Mm-hmm. Dari siapa?
1: Dari Nuna.
0: Nuna.

0: Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat bertempat di Gedung Heartland Center, Lipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM Psikolog, Senior Clinical Psychologist dan Mental Health Expert, Goif Nur Rohman, MPSI Psikolog, Ketua IPK Indonesia Wilayah Banten, Tasya Chandra, MPSI Psikolog, Psikolog Anak, dan Dr. Yusak Novanto, SPSI, MPSI Psikolog, Asisten Profesor. Kontribusi peserta Rp81.000 sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli, dan bertumbuh bersama. Karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yasti, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI dan Heartland Radio.
1: Apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, menguasai panggung dan pikat audience. Juga Jose Marwoto sebagai director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, seni memikat lewat suara dan narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu 24 Oktober 2026 mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit e-sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See you guys.

Hai, kamu punya mimpi besar, ingin mengembangkan bisnis, meningkatkan kapasitas diri, sekaligus memperluas relasi. Nah, ini saatnya kamu mulai melangkah. Dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda, PSMTI Banten, Link Club mempersembahkan Empowering Your Entrepreneurs. Talk show inspiratif bersama Adarta Ongko Saputra, CEO Aditya Arya Prawira Corp sekaligus owner Rumah Sakit Husada, dan Emil Atmajaya, Emotional Intelligence Trainer and Coach. Di sini kamu bisa mendapatkan wawasan baru, inspirasi kepemimpinan, sekaligus memperluas networking bersama para pengusaha dan profesional. Catat tanggalnya, Sabtu 24 Oktober 2026 pukul 2 sampai 6 sore di Pakons Prime Hotel Tangerang. Tiketnya hanya Rp150.000, sudah termasuk makan malam dan coffee break. Jadi, jangan cuma punya mimpi, saatnya kembangkan potensi, bangun koneksi, dan ambil bagian dalam perubahan. Yuk, daftar sekarang, hubungi Vanessa di 0813-8865-0216. Empowering Your Entrepreneurs didukung oleh Heartline FM. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Jokowi serahkan verifikasi Gibran untuk pemilu 2029 kepada KPU dan Bawaslu. Ekonom dukung rencana Bahlil moratorium nikel setengah jadi. Ombudsman RI minta pemerintah percepat bantuan korban gempa NTT. Selamat siang Hardliner, bersama Versiana Anda menyimak berita 30 dan berikut informasi selengkapnya. Hardliner, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menyerahkan penentuan dan verifikasi terkait peluang Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka untuk mengikuti pemilu 2029 kepada lembaga penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu. Jokowi mengatakan pada Kamis kemarin di Solo, seluruh pihak dapat mengikuti mekanisme formal yang telah ditetapkan. Ia juga menekankan pentingnya menghormati proses hukum, tahapan, serta keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Informasi dari ekonomi. Hardliner, sejumlah ekonom mendukung rencana Menteri ESDM sekaligus Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia untuk melakukan moratorium sementara terhadap pembangunan industri nikel penghasil produk setengah jadi. Ekonom Universitas Negeri Surabaya, Amiru Solihin, mengatakan pada Kamis kemarin, kebijakan ini dinilai rasional untuk menyesuaikan kapasitas produksi dengan kebutuhan pasar global. Berdasarkan data International Nickel Study Group, pasar nikel dunia mengalami surplus sekitar 209.000 ton pada tahun 2025 lalu dan diperkirakan kembali akan surplus 261.000 ton pada tahun 2026. Informasi yang terakhir, Hardliner, Ombudsman Republik Indonesia atau ORI meminta pemerintah pusat dan daerah mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Anggota Ombudsman RI Robert Nah Andy Jaweng mengatakan pada Kamis kemarin, berdasarkan hasil pemantauan di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat, masih terdapat kebutuhan darurat yang harus segera dipenuhi. Kebutuhan ini meliputi tempat pengungsian yang layak, pembangunan hunian sementara atau huntara, air bersih, serta keberlangsungan layanan pendidikan dan kesehatan. Ombudsman juga meminta pemerintah mempercepat verifikasi kerusakan rumah agar masyarakat mendapat kepastian mengenai status rumah mereka. Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Kembali lagi di 100,6 FM, masih di Heartland Request bersama dengan Altrin dan juga Chandra.
1: Gak berasa katanya.
0: Gak berasa katanya.
1: Bener kan?
0: Bener.
1: Tadi kita mulai jam 1.
0: Sekarang udah
1: jam setengah 3 lewat 10.
0: 14.41 menit.
1: Iya.
0: Kalau tadi Kak Jo bilang jam di studio katanya udah 14.40 katanya ya.
1: Padahal
0: belum waktu itu.
1: Jadi
0: dia bilang sudah sulit diatur, pasti karena udah lama. Sebenarnya enggak sih, bukan karena dia udah lama, cuma dia ada moodnya.
1: Iya, dia moody ya. Jadi kapan dia mau cepet, dia cepet. Atau dia mau barengan nih sama yang di komputer, ya dia bareng. Atau dia mau belakangan,
0: ya
1: bisa juga.
0: Tapi biasanya lebih cepat dari itu.
1: Lebih cepat dari itu, karena dia sebentar lagi kita mau bacain request.
0: Request ya, masih ada ya Chandra?
1: Ada.
0: Masih kita ada, siapa di sana?
1: Dari Bu Icu.
0: Okay.
1: Tadi Bu Icu baru masuk di TikTok katanya. Baru ikutan nih TikTok Bu Icu. Oke,
0: okay.
1: Mau request lagu Tegar dari Rosa.
0: Rosa, ya Tegar dan Rosa
1: ya, Tegar,
0: udah masuk ya
1: Rosa,
0: dalam
1: antrian
0: ya.
1: Salam sehat selalu untuk Oktrin dan Chandra ya. Kirim salam juga untuk semua pendengar Heartland dimanapun berada tanpa terkecuali, dan yang di GGA, HSPR serta kru Heartland Yaski yang sedang bertugas, salam kompak di udara
0: bersama dengan bintang dan kupu-kupu. Ini komplit nih, ada komplit. Bintangnya, ada kupu-kupunya.
1: Iya, jadi dia berbarengan ya. Semangat, bahagia, serta terhibur dengan lagunya. Terima kasih Bung Chandra, Oktrin sudah dibacain atensinya. Selamat bertugas, sukses dari Bu Icu Cimone.
0: Oke, terima kasih Bu Icu di Cimone.
1: Ya. Lagunya sih udah kita siapin, aman.
0: Tinggal kita puterin aja
1: ya. Lagunya apa sih?
0: Tadi Togar dengan... Rosa dengan Tegar.
1: Togar.
0: Bukan Togar.
1: Tegar.
0: Togar itu Tegar.
1: Iya, Togar itu penyiar kita.
0: Toga.
1: Wow, 7.900, 8.000, cepet nih Oktrinnya.
0: Emang
1: hardliner kita ini luar biasa, hebat-hebat semua.
0: Kak Lukas ya ini tadi yang tetap love, ada Kak Rudy juga menyapa kita.
1: Kasih itu juga.
0: Dikasih gift, ada tadi apa yang dikasih?
1: Pisang goreng.
0: Pisang goreng
1: gak tuh? Kelihatannya berminyak pisangnya, jadi goreng.
0: Kalau kata Kak Jo kebalik mulu, iya memang. Karena ada penyanyi Tegar juga ya. Alasan
1: aku
0: aja.
1: Aku yang dulu, bukanlah, gitu ya?
0: Iya betul.
1: Bener ya?
0: Tapi nggak tahu sekarang di mana rimbanya ya?
1: Tapi dia udah jarang-jarang muncul.
0: Iya, thank you juga nih Kak Jo, kita dikasih cone, dikasih es krim kita, dikasih
1: wow,
0: es krim.
1: Wow, es krim cone enak nih panas-panas gini.
0: Panas-panas
1: ya.
0: Gini.
1: Cuacanya panas, dikasih cone.
0: Betul. Tapi gorengan juga kalau dikasih nggak ini ya kan Chandra, nggak nolak kan? Nggak dong.
1: Oh bukan, kirain gorengan dikasih cone.
0: Iya, mau coba. Sakit perut nanti.
1: Belum pernah sih ya. Oktrin, ada yang request lagi nggak?
0: Enggak ada sih, kalau di live TikTok kita semuanya udah kita bacakan. Cuma yang baru bergabung ada Kak Lukas juga tadi bergabung bersama dengan kita ya. Ada Kak Yudiansyah juga baru bergabung. Ada Kak Kuteng juga. Selamat siang semuanya.
1: Okay.
0: Yang baru bergabung mungkin mau request lagu, kayaknya kita enggak keburu lagi ya. Jadi mungkin bisa dinikmati aja lagu-lagu yang akan kita putarkan.
1: Kak Jo ya, request lagu Hi-Fi ya. Siapkah kau untuk jatuh cinta?

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Heartliners, mau bisa bernetworking dengan orang kaya? Orang kaya hanya mau bergaul dengan orang yang punya value. Contoh, Anda bisa bercerita tentang manfaat makan sayur dan buah untuk menyehatkan tubuh manusia. Atau bisa juga bercerita tentang kamera yang bisa merekam dan menangkap momen berharga dalam kehidupan mereka. Atau bercerita juga tentang cara kerja alat peredam suara untuk menghasilkan konten yang menarik. Jika orang kaya itu butuh masukan dari Anda tentang bagaimana cara mengedit video agar tayangannya lebih bisa menarik untuk ditonton oleh keluarga mereka dengan apps yang sederhana dan mudah dilakukan di HP mereka dan lain-lain. Tapi, jika Anda tidak punya value atau skill yang bisa dibagikan, bagaimana orang kaya itu mau mendengarkan Anda? Mulai sekarang, mulailah tingkatkan skill dan value-mu agar bisa bernetworking dengan orang kaya. Selamat meningkatkan value dan skill-mu. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: Ya, separuh aku dari Noah membawa kita pukul 14.53.
1: Udah tinggal separuh juga nih.
0: Separuh program lebih sih ya.
1: Lebih, udah 3/4 ya.
0: 3/4 program udah hampir berakhir. Sebenarnya kita masih pengen nemenin
1: ya, tapi
0: cuman, apa daya,
1: waktu kita memang hanya sampai pukul 3 sore.
0: Udah diatur sampai jam 3. Betul. Karena kalau kita terus bablas sampai jam 4, jam 5 itu namanya programnya Harces. Heartland Request CS.
1: CS, oh iya, collab
0: Heartland
1: gitu.
0: Request bersama CS. Ah, gimana tuh? Maci kakak sama-sama.
1: Oke, Kak Vinda.
0: Banget ya Maci.
1: Iya, Maci.
0: Sama-sama. Sama-sama.
1: Kayaknya imut-imutnya gue gak gitu-gitu banget ya. Cuman Chandra yang tahu.
0: Cuma kita berdua yang tahu di sini ya, Mama ya.
1: Iya, dan juga Hardliner yang mendengarkan siaran ini.
0: Ya, pasti waktu ini kita mau ucapin terima kasih juga untuk semua Hardliner yang sudah bergabung di live TikTok kita.
1: Yes.
0: Juga di line WhatsApp kita sudah kirim-kirim salam, kirim-kirim lagu. Dan nanti hari Senin kita akan ketemu lagi ya. Jangan lupa lagunya tahun 2000-an. Karena
1: betul,
0: masih ada aja 1-2 orang yang lagunya 90-an.
1: Betul. Mungkin sangkanya itu lagunya tahun 2000-an ya. Gitu ya.
0: Ada yang request malah tahun 1800 masih bisa gak?
1: Tadi dibilang ada tuh lagu-lagu dari tahun 1700 sampai 1800 itu gimana?
0: Iya, itu ya? Lagu-lagu klasik,
1: klasik
0: ya.
1: Klasik banget
0: itu
1: emang.
0: Ya zamannya Beethoven, Mozart, Sebastian Bach kayak gitu-gitu ya.
1: Okay.
0: Kan? Itu sih masih itu kayaknya buat terapi deh kayaknya kalau lagu-lagu klasik.
1: Betul.
0: Tapi bagus juga waktu itu memang stimulasi otak. Itu untuk ibu hamil gitu ya, dalam kandungan didengerin lagu-lagu klasik biasa kan untuk terapi stimulan otak si bayi yang ada di kandungan tuh bagus.
1: Yes, betul, jadi
0: bikin, bikin anak nanti bisa jadi lebih cerdas dengan dengerin lagu-lagu gitu.
1: Okay.
0: Lu dulu suka dengerin lagu klasik enggak?
1: Enggak tahu gua, enggak sih.
0: Ya, makanya.
1: Maksudnya kalau kalau diperdengarkan enggak tahu.
0: Jadi sekarang enggak cerdas enggak?
1: Cerdas lah. Oh,
0: cerdas berbisnis.
1: Itu Bapak Mufti.
0: Oke, sampai jumpa mau closing. Iya, Bu Icu mau closing lagunya. Bu Icu ini tadi Rosa mau kita puterin habis nih.
1: Iya, betul sekali. Oke, okay. Terima kasih untuk Hardliner semuanya. Bisa bergabung lagi di hari Senin sampai dengan Jumat ya dengan Oktrin dan juga Chandra tentunya dari pukul 1 hingga pukul 3 sore nanti. Jadi kalau mau dengerin lagu yang nostalgia yang dibawa tahun 2000-an gimana caranya? Bisa
0: besok.
1: Di hari besok di jam yang sama dari jam 1 sampai jam 3 sore
0: nostalgia,
1: ya. Nostalgia Reborn.
0: Ya, nanti bisa request tuh mau lagu 1900-an, 1990.
1: Ya, yes, betul.
0: Ya kan? 90 ke atas, 90 oldies ya pokoknya 80s, 90s, 70s, 90s ya kan itu bisa.
1: Betul.
0: Aman
1: sekali.
0: Ya itu ya.
1: Aman
0: itu.
1: Sekali.
0: Oke, terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf kalau kami ada salah-salah kata atau salah ucap dan akhirnya saya Chandra
1: dan saya Oktrin.
0: Kita pamit undur. Terima kasih.
1: Tetap dengarkan Heartland Radio, your family station.
0: Memperkokoh Indonesia.
1: Melalui keluarga.
0: Bye-bye.

Headliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu.

kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati, request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM, Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, Ita Sudena.

0: Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Versiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Versiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Versiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: 100.6 Hardline Radio, your family station. Hai, apa kabar Hardliner? Di CS Cemilan Sore, kesempatan kali ini bersama Versiana. Gue mau ngajakin kalian ngobrol yang ringan-ringan nih, biasa. Gak biasa sih, kita buat gak biasa. Oke, sampai di jam 5 sore gue udah siap dengan topik yang menarik sekali. Kenapa menarik sekali? Karena kali ini kita akan bahas tentang sesuatu yang bikin lo terpesona. Pernah dengar yang namanya aura mehong? Ternyata lo di hidup ini ada lo orang-orang yang punya aura mehong. Iya, tempatnya aura mahal. Pernah dengar aura mahal? Akan menarik sekali obrolan kita sampai nanti di jam 5 sore ngomongin soal aura mahal. Kalau menurut lo nih Hardliner, aura mahal itu kayak gimana sih? Apa sih cirinya orang yang punya ini yang namanya aura mahal? Kita akan bahas nanti sampai jam 5 sore. Dibantu tap-tap love-nya, dibantu share-nya juga. Boleh di live TikTok-nya Hardline FM.

siapa kamu, ya kan? Ini lagu kurang lebih seperti itu. Tak ingin lagi ku dengar kata-kata tentangmu dan semua tentangmu, siapa kamu. Ini lagu dimana mencerminkan orang yang ingat sebenarnya, tahu, kenal, jelas, tapi mau pura-pura lupa, pura-pura nggak ingat. Kenapa coba dia bikin lagu kalau dia udah mau, udah lupa, udah nggak ingat sama mantannya. Oke, biasanya orang-orang seperti ini udah bertekad melupakan mantan adalah orang-orang yang punya aura yang mahal. Aura mahal, yes. Kita ngomongin itu ya, hardliner. Aura mahal. Menurut lo, apa sih ciri yang paling kelihatan dari orang yang punya aura mahal tuh kayak gimana sih? Kasih tahu gue. Karena setiap orang pasti punya opininya masing-masing, penilaiannya masing-masing. Auranya mahal, berkelas cuy. Iya. Tapi sebelum kita agak melebar kemana-mana, mungkin gue mesti memastikan kita persepsinya sama nih. Aura yang mahal yang dimaksudkan versi dari tadi apa sih? Gini-gini. Lo pernah nggak lihat orang yang penampilannya sebenarnya biasa aja kayak gue biasa aja kan? Baju gue bukan merek terkenal, yes, ini gue banget, gue lagi ngomongin diri sendiri. Tapi kok kelihatannya berkelas gitu ya. Ini berkelas sih bukan gue sih. Gue masih menuju. Takut gue. Iya kan. Takut gue kalau di namanya terlalu sombong. Ntar kata Tuhan, apa kamu ngomong apa dari tadi? Aura mahal, lo berkelas. Hey, hello. Iya. Sementara ada orang tuh, ada orang yang pakai baju mahal, ya pernah lihat? Ya bahkan gue pernah lihat, ya ampun, kayaknya membungkuk gara-gara emasnya nggak tahu berapa kilo di leher. Iya beneran. Iya, dari ujung rambut sampai ujung kaki kok kayaknya branded semua gitu, sampai gue nggak tahu dia beli di mana. Tapi kesannya juga kayak biasa aja gitu. Nah sebenarnya apa sih menurut lo, hardliner, yang bikin aura orang itu jadi mahal? Nah, tapi menurut gue ya, kita juga perlu ngebedain antara orang yang punya banyak uang. Ya, ini bukan ngomongin harta. Lagi-lagi kita ngomongin harta. Punya banyak uang bisa jadi uang lo banyak. Punya banyak uang dengan terlihat berkelas, beda ya. Punya dan terlihat, punya banyak uang dan terlihat berkelas, itu beda pengertiannya. Beda-beda banget ya. Dua hal ini bisa berhubungan tapi tidak terlalu sama ya. Gak tahu siapa yang kemarin bilang, aduh takut lagi gue ngomong, pokoknya beda lah. Iya. Beda. Orang yang punya banyak uang belum tentu tuh pembawaannya elegan. KB nih suka kayak gini, masih belajar jadi elegan-elegan gimana nih ya. Sebaliknya tuh, orang yang hidupnya sederhana juga justru bisa punya pembawaan yang bikin orang lain bisa respect ke dia. Mulai paham sampai di sini aura mahal itu apa? Iya. Jadi aura mahal ini yang diomongin Gen Z, kakak gua, karena gua Gen Alpha ya. Aura mahal itu sepertinya populer untuk ngegambarin kesan seseorang terlihat punya self confidence, punya pendirian yang kuat, tahu cara bagaimana dia bawa dirinya, dan tidak berusaha mati-matian untuk mengejar atau mencari pengakuan dari orang lain. Misal biar lebih mendarat nih, biar lebih mendarat nih pengertiannya. Misal ada orang yang kucuk-kucuk datang ke sebuah acara, gak sibuk melihat apakah baju dia yang lebih bagus daripada yang lain, terlihat lebih bagus. Dia terus-menerus membicarakan apa yang dia pakai. Oh ini beli di Mesir. Ini beli di Mesir. Yang satu beli di Kutub Utara. Ya kan ya. Dia juga gak merasa perlu

0: apa namanya sepa eh sih sepatah banyak kata dari Daniel, boleh orang mahal saya.
1: Selamat sore Hartliner,
0: finally akhirnya. Di tengah kesibukan yang ada menyempatkan diri untuk menjadi bintang tamu kita,
1: bintang kejora ini.
0: Gimana Daniel, gimana?
1: Iya, jadi hari ini kita bahas apa tadi?
0: Aura mahal.
1: Nah, mahal harganya berapa ya?
0: Nah itu
1: mahal.
0: Dia, iya kalau mahal berapa?
1: Iya.
0: Jadi aura mahal itu gimana? Ini soal barang branded kah atau apa?
1: Iya, sebenarnya nggak harus pakai barang-barang yang mahal sih ya. Atau bisa dibilang kayak nggak perlu yang mahal-mahal kita, perlu, yang ya? Branded nggak perlu. Okay. Karena kalian pernah nggak ngerasa harus punya kayak tas tertentu merek apa gitu, mungkin sepatu yang merek yang bagus tertentu, atau baju-baju bermerek ya supaya kelihatan keren. Gue sih pernah.
0: Gue juga pernah lah sebagai manusia yang normal.
1: Iya, tapi nggak nyampe. Nggak kesampean.
0: Nggak sampai.
1: Iya,
0: okay.
1: Jadi seolah-olah kayak barang kita itu sebenarnya biasa aja. Kita juga akan terlihat biasa aja. Memang benar sih begitu ya kan, kalau misalnya kita barang kita kelihatan biasa aja, kita juga akan kelihatan biasa aja. Ya ini menarik karena kadang kita sendiri itu yang sebenarnya membuat standar bahwa untuk kelihatan mahal kita harus punya barang yang mahal. Padahal kan kalau kita perhatiin pakaian yang harganya mahal, belum tentu itu kan cocok dipakai. Siapa tahu kalau pas lu pakai lu gatel-gatel. Ya kan belum tentu dong. Ini kan tergantung lagi ya kan kulit lu cocok enggak gitu ya.
0: Ya biasanya gue kalau pakai barang dengan barang branded gitu ya, yang udah tidak terjangkau sama gue gitu ya, dikasih orang atau dibeliin orang, gue suka kayak alergi gitu loh.
1: Masa bisa begitu?
0: Iya, gue bilang dalam hati gue, kenapa dia gak kasih cash aja, gue bisa beli berapa biji yang model gini.
1: Udah ya, ujung-ujungnya duit. Iya begitu kan, maksudnya yang mahal belum tentu nyaman, ya kan? Tapi sebaliknya, pakaian sederhana, yang bersih, yang rapi, yang pas di badan gitu ya kan. Mungkin sesuai dengan situasinya itu membuat orang terlihat lebih apa? Lebih elegan, lebih menarik mungkin ya kan. Contohnya misalnya ada orang memakai kaos sederhana nih ya kan. Celana yang rapi misalnya, sepatu bersih, rambut klimis gitu ya kan. Dan apa penampilan sesuai dengan apa? Event yang dia datengin misalnya gitu ya kan. Dia bisa terlihat lebih apa? Jauh lebih siap dan enak untuk dipandang dibandingkan orang yang memakai banyak barang mahal nih ya kan. Cincin, kalung apa semua ditempelin ya kan. Terus baju semua dipakai, jas semua dipakai ya kan, semuanya enggak sesuai. Tapi ujung-ujungnya dia mau main futsal. Kan enggak kepake kan.
0: Kurang cocok ya.
1: Kepake. Jadi bukan berarti sebenarnya barang branded itu salah. Gua enggak menyalahkan orang punya barang branded. Versi boleh.
0: Lu punya beberapa koleksi.
1: Gua punya beberapa koleksi di garasi. Iya benar. Kalau kita mampu beli ya monggo ya kan. Gue juga nggak larang gitu, apalagi beliin gue sama versi. Sangat tidak apa-apa gitu.
0: Sangat terbuka tangan kita.
1: Silakan aja gitu. Nah yang menjadi masalah sebenarnya kan ketika kita merasa bahwa barang tersebut itu menentukan jati diri kita.
0: Masalahnya di situ ya.
1: Harga dari sebuah jati diri lo itu ditentukan dari barang yang lo pakai, itu kan nggak fair namanya. Nggak asik banget kalau misalnya kita nilai kita itu ditentukan oleh barang yang kita pakai. Iya, jadi jangan sampai kita membeli sesuatu itu sebenarnya kita belum mampu untuk beli karena takut dianggap lu nggak kece, lu nggak asik, nggak keren, lu kok nggak ya kayak nggak kayak kita nih, udah punya ini, udah punya itu, nggak bukan begitu ya kan? Apalagi kalau akhirnya harus apa sampai bela-belain lu pinjam sana, pinjam sini, ya kan? Gali lubang, tutup lubang ya kan, hanya untuk apa? Mengorbankan apa sih namanya hasrat lu ya kan? Hanya ingin supaya lu tampil di depan teman-teman lu dan lu mendapatkan sebuah kebanggaan.
0: Iya, gue setuju sih.
1: Setuju.
0: Iya. Karena gini loh, ngapain kita punya sesuatu hanya karena memaksakan diri untuk pengakuan ya kan dari orang lain, padahal sebenarnya kita nggak mampu untuk itu.
1: Itu dia.
0: Itu akan menyiksa diri sendiri, say. Menyiksa batin, menyiksa dompet dan rekening lo.
1: Iya lagi.
0: Ada Kak Jasdero katanya, apa Kak Daniel? Hai. Ada Kakak Daniel.
1: Halo Kak Jasdero.
0: Kak Daniel.

0: apa kabar Kak Jasdero, Kak Rince, dan Kak Kuteng, dan kakak yang lain.
1: Iya.
0: Dibantu tap-tap love kita ya. Ngomongin aura mahal nih ya. Aura mahal ya, aura mahal. Jangan diplesetin ke aura yang lain.
1: Yeah.
0: Yang mahal aja pokoknya.
1: Yang penting jangan aura-auran ya.
0: Jangan aura-auran, itu gak boleh banget. Ya, aura mahal itu gak akan aura-auran deh.
1: Enggak,
0: rasanya.
1: Okay.
0: Iya kan? Ya kan? Ngomongin aura mahal, gue yakin orang yang punya aura mahal adalah orang-orang yang gak haus validasi.
1: Gak perlu akuisisi ya. Gak perlu
0: apa ya, pengakuan ya, memastikan bahwa dia benar punya aura mahal. Kenapa sih orang kadang-kadang bolak-balik ingin menunjukkan atau memamerkan apa yang menjadi pencapaian dia? Ini menjadi pergulutan batin gue juga.
1: Ya,
0: baru beli sesuatu pasti harus banget diketahui orang. Ya,
1: yeah.
0: Gue punya tanah abang. Gak harus gue akui.
1: Wah gila. Ya,
0: karena ya punya tanahnya abang
1: iya benar.
0: Tanahnya abang gue.
1: Iya.
0: Gak mau gue akui. Iya. Tanahnya abang gue.
1: Iya benar. Iya, kan? Itu gak abang kita bersama ya, enggak ya?
0: Iya.
1: Soalnya gue pernah ke situ ke abang.
0: Gak. Itu enggak. Abang bukan sejuta umat lagi.
1: Sejuta.
0: Ribuan umat.
1: Ribuan antero.
0: Iya. Kayaknya seluruh Indonesia mau ke situ.
1: Iya benar.
0: Karena merasa apa namanya punya engage ya.
1: Iya betul.
0: Rasa memiliki.
1: Iya,
0: anak abang gua.
1: Khususnya untuk baju-baju yang yang agak murce ya.
0: Iya. Nah, sebenarnya kita semua siapa sih orang yang enggak mau dihargai, ya kan? Elu, gua, N. Bukan. Elu, gua, kita semua adalah orang-orang yang butuh dihargai.
1: Okay.
0: Perlu dihargai ya. Dan kita pasti senang ketika usaha kita tuh dilihat ya, diapresiasi. Semua orang perlu diapresiasi, say. Ya kan? Dan diakui keberadaannya, gua ada, gua hidup, gua eksis.
1: Yeah.
0: Gua berdampak dan rasanya itu manusiawi banget.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Untuk lo yang lagi tap-tap love di
1: TikTok.
0: Di TikTok ya, itu manusiawi banget ketika lo merasa butuh diapresiasi oleh orang. Ketika lo upload foto, tetapi kalau akhirnya bolak-balik waktu lo abis untuk cek siapa aja yang udah like, udah ada yang komen belum, ada yang ikutan share kah, ada follower baru karena postingan gue dan sebagainya, itu akhirnya bikin lo apa ya, ini jadi nggak pede, nggak jadi insecure, ya kan?
1: Oh iya.
0: Orang yang punya pembawaan yang percaya diri kayak Daniel,
1: asik.
0: Ya, bukan berarti Daniel nggak butuh pujian, yang nggak butuh yang namanya apresiasi. Dia tetap bisa senang ketika diapresiasi. Bedanya dia nggak menggantungkan seluruh harga dirinya sama diapresiasi atau enggak.
1: Betul.
0: Divalidasi atau enggak?
1: Yeah.
0: Enggak. Dia itu bukan berarti harus menyembunyikan semua kebahagiaannya juga.
1: Iya.
0: Walaupun dia sering begitu menyembunyikan, lagi happy dia diam-diam, lagi stres dia diam-diam.
1: Iya.
0: Ya. Kita bisa aja berbagi kabar baik.
1: Bisa.
0: Mengunggah pencapaian atau happy-nya kita, sedihnya kita, atau merayakan apapun itu. Tapi kemudian pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah, apakah kita bagi itu, kita share itu karena kita ingin kebahagiaan kita bikin orang lain juga happy?
1: Ditularkan ya.
0: Iya. Atau kita butuh diyakinkan dengan postingan kita bahwa valid, gue berharga.
1: Waduh.
0: Valid, gue disayang. Valid, gue mendapat perhatian dari orang.
1: Gue yang pertama lah.
0: Iya.
1: Gue yang pertama lah. Iya, gue yang pertama. Gue ingin supaya kalau gue bahagia, orang lain bahagia lah.
0: Oke.
1: Ya, masa gue cuman butuh validasi? Enggak lah.
0: Enggak.
1: Butuh gue komen-komen itu, enggak.
0: Enggak. Tolong.
1: Tolong dikunjungi ya. Akun-akun saya tolong di-share.
0: Dan sesuatu nama akunnya ya.
1: Aduh. Iya.
0: Iya, Kak Dea di Wijaya, thank you.
1: Iya, ini kata Karince katanya apa namanya tadi? Tanah empoknya mana?
0: Tanah empok ya, gue bingung ya. Iya, ada kan? Tanah abang, tanah empok enggak ada.
1: Tanah empoknya enggak ada, iya.
0: Ini namanya kurang fair.
1: Kurang fair ya.
0: Kurang fair, ya.
1: Iya.
0: Tanah abang ada. Tanah empok enggak ada.
1: Tanah empok ada, iya
0: benar. Jakarta sebenarnya ada apa?
1: Ada.
0: Ada apa ini? Sejarahnya gimana nih? Ya.
1: Ada abang-abang berarti.
0: Tapi lain kali boleh, ini menarik boleh untuk kita bahas. Ada tanah abang, gak ada tanah empok.
1: Iya benar.
0: Gak ada keadilan bagi empok-empok.
1: Aduh, empok-empok.
0: Ya. Ibu kota ada, bapak kota gak ada.
1: Iya lagi
0: nah,
1: benar.
0: Nah itu juga ya kita mesti bahas kapan tahu.
1: Iya, jadi cara kita bicara sebenarnya juga menentukan kesan berkelas.
0: Oh, nah, cara kita bicara.
1: Betul.
0: Oke, gue mau agak tertata sedikit biar gue agak kelihatan kelasnya.
1: Oke. Jadi sampai disusun dong ininya cara duduknya ya kan. Kayak mau pidato nih versinya.
0: Pidato kemerdekaan ya.
1: Jadi kalau lu pernah ketemu orang yang begitu, dia mulai bicara ya kan ketika langsung merasa nyaman. Sebaliknya ada orang juga yang dia berbicara sebentar ya kan, kita udah kayak ngerasa, "Wih, ini enak nih. Ini seru nih kayaknya." Padahal mungkin sebenarnya penampilannya tuh sama-sama bagus ya kan. Nah, ini apa yang membedakan mereka coba sebenarnya?
0: Gimana?
1: Jadi gini, cara kita berbicara itu bisa mempengaruhi bagaimana orang lain itu menangkap kesan tentang diri kita.
0: Oke.
1: Ya, jadi kita itu dapat dikenal, kita itu dapat diketahui orang dengan bagaimana cara kita bicara. Dan orang akan akan merasa enjoy dengerin kita bicara.
0: Oke. Nah,
1: coba kita perhatiin deh, ada orang yang emang setiap kali bicara itu selalu kayak nyebut pencapaiannya.
0: Oke, nyari validasi.
1: Bener. Jadi kalau orang yang lain bercerita tentang liburan, dia bercerita tentang liburannya yang mahal, ya kan. Kalau orang yang bercerita tentang pekerjaan, dia langsung menceritakan jabatannya yang lebih tinggi. Nah, gini-gini nih, ya kan. Lama-lama percakapan itu kan kayak kerasa kayaknya lagi kompetisi kita ya, gitu ya kan.
0: Iya. Kayaknya harus terlihat banget ya.
1: Jadi
0: mencapai apa aja gitu
1: itu
0: ya.
1: Itu dia. Jadi semua hal itu harus dibandingkan dan semua cerita orang lain harus di harus dikalahkan oleh cerita kita. Gua lebih bagus ya kan. Gua udah laut ini. Baru segitu doang ya lah gitu ya kan. Iya, jadi ada juga orang yang suka merendahkan orang lain. Lewat guyonan biasanya ini ya kan, celutukan-celutukan ya, ini agak sedikit sensi ya. Ya kan katanya sih bercanda ya kan, tapi isi bercandaan itu kayak menyentuh kekurangan fisik orang kan. Enggak etis. Banget ya,
0: enggak banget,
1: enggak disarankan dan tidak diperbolehkan ya kan, apalagi sampai menyentuh keadaan ekonominya, pendidikannya,
0: jangan
1: ya
0: lah.
1: Kan bahkan kehidupan pribadinya.
0: Big no. Iya kan.
1: Iya.
0: Itu sama sekali kalau orang kayak gitu gak akan terlihat berkelas.
1: Iya. Betul.
0: Itulah detik dimana dia akan terlihat aura.
1: Nah itulah.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. PMI Kota Tangerang gelar seminar kesehatan di UMT. BLK Kota Tangerang buka pelatihan hidroponik gratis. PSSI berharap Liga Cup di Kawa Chandra di muka Timnas Indonesia. Selamat sore Hardliner, bersama versi Anda menyimak berita 30. Berikut informasi selengkapnya. Hardliner Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Tangerang menggelar seminar kesehatan di Universitas Muhammadiyah Tangerang atau UMT untuk menyasar generasi muda. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan pengetahuan mahasiswa mengenai kesehatan sekaligus mendorong mereka untuk ikut mengedukasi masyarakat. Ketua PMI Kota Tangerang Oman Jumansyah pada hari ini mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi dalam memberikan edukasi kesehatan kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa bidang kedokteran dan kebidanan. Ia berharap semakin banyak generasi muda yang berperan dalam meningkatkan kesadaran hidup sehat. Kabar lokal dari Tangerang, Balai Latihan Kerja atau BLK Kota Tangerang resmi membuka pendaftaran pelatihan hidroponik gratis bagi masyarakat Kota Tangerang. Pelatihan ini ditujukan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat sekaligus membuka peluang usaha di bidang pertanian perkotaan, khususnya melalui metode hidroponik. Kepala UPTD BLK Kota Tangerang, Yasin Surya, hari ini mengatakan pelatihan hidroponik diharapkan dapat memberikan keterampilan yang bisa dimanfaatkan masyarakat baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun sebagai peluang usaha. Selanjutnya kabar dari sepak bola, PSSI berharap Liga Cup 2026-2027 bisa menjadi wadah untuk menjaring pemain-pemain potensial dari berbagai daerah yang nantinya bisa memperkuat Timnas Indonesia. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi pada hari Rabu yang lalu mengatakan kompetisi ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi pemain lokal untuk menunjukkan kemampuan. Terlebih setiap tim hanya diperbolehkan menggunakan maksimal 3 pemain asing. PSSI menilai aturan ini dapat memberikan nilai lebih banyak kesempatan bermain bagi pemain lokal sehingga kemampuan dan pengalaman mereka semakin terasa.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: dirimu lagi. هللویا، جلال بر نام خداوند. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم.
1: Ketika kita mendengar suara yang mungkin kita tidak mengerti, di balik suara itu ada telinga yang mendengar dan mereka sedang menanti. Ribuan pengungsi di Indonesia dan pencari suaka masih ada yang menjalani kehidupan dalam ketidakpastian. Yaski menghadirkan program khusus untuk menemani pengungsi berbahasa Persia, menghadirkan informasi dan menghadirkan harapan melalui radio. Kita percaya sebuah suara bisa menjadi sahabat di tengah penantian. Hotliner, mari dukung pelayanan ini. Bersama Yaski, kita menghadirkan suara pengharapan bagi mereka. Kunjungi yaski.co.id atau follow sosial media Yayasan Yaski. Tuhan Yesus memberkati.
2: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
3: Halo Hotliners, ternyata ada 4 silent killer di dalam dunia bisnis F&B. Tidak hanya di dalam dunia kesehatan aja ya, yang ada silent killernya loh. Di dunia F&B juga ada. Dan apa saja 4 silent killernya? Yuk kita bahas sekarang. 1. Cash flow. Seperti yang sudah saya tulis sebelumnya, cash flow ibarat aliran darah dalam tubuh manusia. Ketika aliran darah atau cash flow melambat atau malah berhenti, bisa dipastikan manusia itu akan mati. Begitu pula di dalam bisnis F&B. Ketika cash flow berhenti, bisnis itu pasti langsung bangkrut. Pebisnis kuliner harus belajar membuat cash flow yang bisa mengalir dengan lancarnya agar bisnis bisa berjalan dan menghasilkan profit sesuai yang diharapkan. Miliki juga orang yang bertanggung jawab mengelola cash flow yang baik. Di Boplo, orang tersebut saya juluki Menteri Keuangan. Beliau adalah istriku yang terbukti mumpuni dalam mengelola arus kas. Kedua, COGS, kepanjangan dari Cost of Goods Sold atau harga pokok penjualan. Jika Anda tidak mampu menekan harga COGS, bisa dipastikan profit akan merosot yang berakibat bisnis Anda merugi. Jadi, perhatikan COGS Anda agar tidak boncos ya. Ketiga, manajemen yang berantakan. Bisnis apapun, jika pengelolaannya berantakan, akan berakibat fatal. Pastikan Anda membentuk manajemen yang baik dan proper dalam mengelola bisnis kuliner Anda. Carilah manajemen yang terbukti mampu menaikkan kinerja bisnis Anda. Bukan sekedar naikin omset, tapi profit juga mutlak naik agar bisnis Anda bisa survive. Silent killer keempat adalah pelanggan yang kecewa. Jika mendapat komplain, Anda seharusnya menanggapi dengan baik dan bijaksana. Teliti dan telaah. Apakah komplainan itu valid dan Anda bisa memperbaikinya agar tidak terjadi di kemudian hari. Jangan buru-buru menanggapi komplain dengan hati panas, karena kadang-kadang komplainan dari pelanggan itu berarti mereka memperhatikan Anda dan cinta kepada brand Anda. Hargailah komplainan mereka, minta maaf jika memang ternyata komplainan itu benar, dan tawarkan solusi untuk membuat mereka happy seperti pembelian komplimen berupa produk atau merchandise yang bertulisan logo merek Anda. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.
2: Hotline FM. Hardliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli bukan hanya pada kesehatan fisik tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gedung Heartland Center, Lipo, Karawaci, Tangerang. akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Ratu Ibrahim, MM psikolog, senior clinical psychologist dan mental health expert, Goif Nurroman, MPSI psikolog, ketua IPK Indonesia wilayah Banten, Tasya Chandra, MPSI psikolog, psikolog anak, dan Dr. Yusak Novanto, SPSI, MPSI psikolog, asisten profesor. Kontribusi peserta Rp81.000, sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli, dan bertumbuh bersama. Karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, dan Heartland Radio.

0: 106.6 Heartland Radio, your family station. Balik lagi sama Versi dan juga Daniel.
1: Yes, dan kita ngomongin si aura mahal.
0: Nah, itu dia. Ini banyak banget komentar-komentar yang bagus nih di TikTok nih.
1: Aha.
0: Aduh, ya kan ada Borinche, dia bilang aura itu gak harus mahal, tapi sederhana itu lebih dari cukup katanya.
1: Asia. Oke, okay, yeah. Terus ada Kak Femoy juga, aura mahal kalau pakai diskon 80% plus 10% tapi looks-nya new edition. Ada Kak Michael Aditya Prana, orang Bali nih.
0: Michael Aditya Prana.
1: Iya. Oke, okay, ada Kak Femoy juga di Medan, ya. Horas Medan.
0: Iya. Yeah.
1: Kayak ngomongin aura mahal, menurut kalian orang yang auranya mahal tuh kayak mana?
0: Ah, itu
1: suka
0: dia.
1: Suka nggak punya aura mahal?
0: Ah.
1: Atau ada beberapa tadi yang mengikutin polling di TikToknya Heartland FM, katanya memilih aur-auran.
0: Aura.
1: Nah, tadi gue sempat balas komenan dia, gue sempat bilang bahwa aur-auran tuh mudah.
0: Mudah di, iya kan? Iya betul.
1: Jadi yang berantakan, menjadi yang kelihatannya ya aura.
0: Aur-auran.
1: Identik dengan berantakan kan?
0: Iya.
1: Ya kan, gampang. Tetapi menjadi aura yang berkelas, ya ini juga agak apa ya namanya? Ya beda pemahamannya.
0: Iya betul.
1: Jadi aura mahal ini bukan berarti juga jangan disalahartikan dengan jual mahal nih. Agak beda ya.
0: Oke.
1: Okay. Sering orang salah paham. Ada yang bilang kalau mau punya aura yang mahal, jangan terlalu ramah sama orang gitu. Jangan terlalu cepat balas chat orang. Jangan mudah diajak ketemuan sama orang. Karena makin sulit didapatkan, semakin tinggi nilainya. Wish. Apakah benar seperti itu?
0: Enggak.
1: Kalau menurut gua, kalau cowok-cewek lagi pendekatan, kalau ini dipakai dalam situasi di mana cowok-cewek lagi pendekatan, statement yang tadi gua bilang, ya gua agak setuju agak. Enggak setuju banget tapi
0: agak lumayan.
1: Setuju gitu ya. Ya kan harus ada jinak-jinak merpetong kan. Iya. Kalau lagi PDKT agak cocok, tetapi kalau dalam kehidupan real life kita sebagai orang-orang yang mature gitu ya. Kita perlu ngebedain antara punya batasan diri dengan sengaja bikin orang lain sulit untuk menjangkau kita.
0: Iya, ini ya beda kan? Nih. Iya benar-benar.
1: Karena makin kita mudah dijangkau sama orang, baik orang mudah ngobrol sama kita, orang mudah cerita sama kita, orang mudah untuk apa ya? Orang akan juga mudah mendapatkan sesuatu impact dari hidup kita.
0: Betul.
1: Iya kan? Kalau kita pasang tembok terlalu tinggi untuk sulit didekati, sulit diajak ngobrol, kapan kita bisa berdampak ke orang-orang yang sebenarnya di hidupnya tuh kita bisa jadi apa namanya inspirasi kah?
0: Iya,
1: iya kan? Bisa bawa insight kah atau apapun. Jadi lu punya batasan diri, punya boundaries yang sehat, that's good.
0: Betul.
1: Misalnya, lo gak harus tersedia untuk semua orang anytime. Kalau misalnya lo capek atau apapun, itu wajar. Tapi kalau misalnya sengaja untuk ngabain pesan berhari-hari hanya untuk bikin orang lain penasaran, sebenarnya dia suka gak sih? Sebenarnya dia mau gak sih? Terus pura-pura gak tertarik, padahal tertarik. Kayak gue dulu nih pernah banget kayak gitu ya. Ampun, gue suka banget ada cowok tuh. Nih ngomongin cowok ya kan.
0: Ini bukan ghosting ya?
1: Bukan ghosting. Bukan. Okay. Ya, gue ada suka banget satu cowok. Ya, ada temen lah.
0: Iya. Sebut saja Mawar, enggak?
1: Joni dong.
0: Oh, Joni.
1: Mawar.
0: Okay. Iya,
1: cewek gitu.
0: Oh iya bener.
1: Gue normal.
0: Oh iya.
1: Iya. Cewek tuh ngejengkelin.
0: Oh iya benar.
1: Makanya gue gak suka sama cewek.
0: Ini cewek yang di luar-luar ya pokoknya.
1: Iya. Jadi tapi pura-pura gak suka. Gue di chat gak gue balas. Iya kan. Giliran gue gak di chat-chat lagi.
0: Lo nanyain.
1: Gue nanyain lah. Orang gue suka kan. Gue kejar lah.
0: Iya, iya.
1: Jadi ini apa namanya aura mahal bukan soal harga diri.
0: Iya.
1: Tetapi bisa jadi apa ya? Tetapi bisa menjadi permainan untuk mengendalikan respon orang lain, bukan? Coba lu bayangin gini. Bayangin ada dua orang.
0: Iya.
1: Ya. Orang pertama tuh ramah kayak gua lah ya. Ramah. mau dia tersenyum kayak muka gue yang nice gini kan, dan senang menolong orang. Orang kedua selalu pasang wajah dingin, ya kayak muka gue juga kalau lagi dingin, ya kan. Sulit diajak bicara dan buat orang lain merasa harus berusaha untuk mendapatkan perhatian. Ini gimana sih caranya ngobrol sama orang ini biar enak gitu?
0: Iya.
1: Ya. Ini apakah ini orang-orang kayak gini otomatis bisa kita sebut sebagai orang-orang berkelas?
0: Belum tentu sih.
1: Iyalah, belum tentu.
0: Enggak harus kayak gitu sih. Iya, iya. Benar. Karena gini, kita tidak perlu apa ya, kehilangan keramahan hanya untuk terlihat bernilai tinggi.
1: Yes,
0: ya kan?
1: Betul.
0: Kita bisa aja bersikap seperti orang yang ya mungkin hangat gitu ya kan, tanpa harus menyenangkan semua orang.
1: Betul.
0: Ya kan? Kita bisa tertarik kepada apa? Seseorang yang tanpa kehilangan sebuah pendirian kita.
1: Yep.
0: Ya kan, kita juga bisa bersikap ya bila, apa namanya, baik tanpa harus membiarkan diri kita itu dimanfaatkan.
1: Betul ya. Banget.
0: Jadi sebenarnya persoalannya bukan menjadi sulit didekati sih. Kalau menurut gua, yang lebih penting adalah kita tuh tahu siapa yang boleh masuk ke dalam kehidupan pribadi kita, ya kan, dan juga bagaimana kita ingin diperlakukan dan kapan kita perlu untuk mengatakan cukup.
1: Cukup, say. Cukup.
0: Cukup, cukuplah sudah.
1: Kebetulan ini pada ngeliatin kita di TikTok.
0: Gimana?
1: Kan?
0: Oh, iya, iya.
1: Menurut lo, mana yang lebih menarik menurut kalian? Ini kan bicara aura mahal tadi.
0: Betul.
1: Kan? Orang yang sengaja jual mahal biar bisa dikejar. Atau orang yang ramah tapi punya prinsip dan batasan yang jelas.
0: Nah, ayo.
1: Iya kan? Tentu saja sih orang yang ramah, ya kan?
0: Betul.
1: Siapa yang gak senang dengan keramahan?
0: Semua orang pasti suka.
1: Ya, seneng pasti di ramah tamah.
0: Betul, ramah tamah. Iya, karena sana pasti banyak makanan ya.
1: Iya,
0: ramah tamah biasanya
1: besok,
0: kan.
1: Besok kita ramah tamah.
0: Ah, betul. Yeay. Iya.
1: Nah, balik lagi ke apa namanya yang tadi ya, aura
0: mahal.
1: Wah, menarik deh ngomongin ini.
0: Iya. Orang yang apa, gue bisa bilang orang yang berkelas itu sebenarnya tahu kapan harus bicara dan juga kapan harus diam. Ya, ini berkaitan dengan aura juga ya, tentang orang yang bisa diam, kapan harus bicara, kapan harus diam. Kayak kita lu pernah gak sih kayak ngerasa kita itu baru aja mendengar sebuah cerita ya kan, tentang seseorang, anggaplah itu gosip gitu ya kan, lalu rasanya kayak pengen banget menceritakannya lagi sama orang lain. Pastilah ya kan, apalagi kalau judulnya itu gosip, pasti pengen banget kita ceritain ke orang ya kan. Nah, atau ketika kita sedang kesel nih ya kan, terus kita langsung ingin membalas sebuah komentar dengan kata-kata yang lada. Kalau orang Sunda teh bilang lada itu pedes gitu.
1: Lada.
0: Ya. Okay. Padahal belum tentu kayak semuanya hal itu perlu kita tanggapi kan. Nah, salah satu hal yang bisa membuat seseorang itu terlihat matang sebenarnya adalah kemampuannya untuk memilih respon dari dianya. Gitu, entah lo mau bicara atau diem gitu. Misalnya gini deh, dalam sebuah konferensi pers, bukan. Dalam sebuah pertemuan itu ada orang yang menyindir kita, ya kan? Terus kita langsung balas tuh dengan sindiran yang lebih tajam lagi misalnya gitu, ya kan?
1: Sindir menyindir, say.
0: Itu dia. Dan bisa juga kita menjelaskan dengan tenang kalau memang perlu gitu, atau memilih tidak memperpanjang percakapan yang tidak membawa sebuah manfaat yang berarti kalau menurut gua. Jadi gini, diam itu bukan berarti kita lose ya, bukan berarti kita kalah sebenarnya, tetapi diam juga bisa selalu berarti itu kita menjadi orang yang bijaksana. Kalau ada ketidakadilan atau masalah yang perlu kita selesaikan lah gitu ya kan, kita tetap perlu bicara, ya kan? Kuncinya sebenarnya mengetahui kapan kita harus merespon dan memang dibutuhkan, dan kapan kita harus kebawa emosi. Jadi ketika kita emosi, ketika kita itu, intinya gini, kontrolnya itu semua ada di kita. Mau apapun itu, kayak orang jelekin kita, kayak orang ngomongin kita, kayak orang nyindir kita, itu kontrolnya di kita. Lu mau responnya gimana?
1: Yes.
0: Gitu ya kan.
1: Oke. Okay. Oke, kuncinya di kita.
0: Kuncinya di kita.
1: Oke, ada Kak Ian tuh nanya. Dan
0: apa tuh?
1: Pribadi yang multitasking itu auranya mahal atau tidak?
0: Pribadi yang multitasking.
1: Pribadi yang multitasking agak-agak melebar ya, Kak.
0: Iya, agak melebar. Ini
1: tergantung Kakak tanya di mana. Cuma sebenarnya kok misalnya dalam banget.
0: Iya.
1: Kita udah bosan dengan cetek-cetek.
0: Asik. Sesekali ya.
1: Kita makan, pengen deep talk sama
0: Betul.
1: Kakak.
0: Betul, ya sesekali. Benar. Ini
1: Zep.
0: ini bekal untuk kita apa namanya, untuk kita weekend.
1: Iya. Iya. Kalau gue pribadi, kalau gue jawab ini dari opini aja dulu.
0: Ini
1: ya.
0: Kak Femoy langsung jawab loh katanya. Ya, sepertinya tidak.
1: Nah, sebelum Kak Femoy jawab, nah,
0: lo ada opini lagi?
1: Gue udah merasa sefrekuensi banget sama Kak Femoy.
0: Luar biasa.
1: Sejak dia pertama kali komen di live gue, gue udah merasa ini orang sefrekuensi sama gue. Apalagi ketika dia bilang nangis di kuburan itu bisa mengurangi stres tanpa membuat mengganggu orang. Itu menginspirasi banget.
0: Oh, iya, iya.
1: Gue sama sependapat sama Kak Femoy. Kalau gue pribadi lebih kagum sama orang-orang yang gak bisa multitasking.
0: Oke.
1: Iya, lebih suka ngelihat. Kalau gue bisa multitasking, walaupun kadang-kadang riweh, bisa aja sambil apa, sambil misalnya kontrol anak di rumah, gue bisa sambil kerja, gue bisa sambil bikin playlist, sambil cari topik, sambil tiba-tiba warawiri dipanggil ini, dipanggil itu, ngerjain ini, ngerjain itu, bisa gue mah. Tetapi gue kagum sama orang yang fokus selesai dulu dan dia maksimal dengan apa yang dia kerjakan. Suka gue.
0: Iya, auranya beda aja ya.
1: Suka. Iya. Jadi Kak Ian, lu bisa multitasking atau enggak?
0: Ah, itu dia.
1: Kalau Daniel beda lagi.
0: Kalau gua,
1: tolong bedain.
0: Harus ada pembedanya ya ternyata. Enggak, tapi menurut gua senang aja sih ngelihat orang yang multitasking.
1: Iya.
0: Memang versi bilang benar juga gitu. Kalau orang yang fokus, yang kelihatannya tuh kayaknya dia konsen banget gitu ya kan. Itu dia kalau kita perhatiin dari jauh mungkin dia akan kelihatan seperti orang yang wih, keren gitu ya kan. Tapi kalau yang multitasking gua rasa juga gua senang ngelihat orang yang sibuk.
1: Oh, gitu.
0: Maksudnya sibuk kayak misalnya udah lagi ngangkat ini, oh ini nih, tiba-tiba ada telepon masuk ya kan, tiba-tiba email masuk harus dibalas tuh. Terus ada WhatsApp dari telepon dipanggil temennya lah suruh main dan apa, terus dia harus buru-buru merespon dengan satu waktu ya kan. Itu keren menurut gue dan dia punya aura yang aura-auran sih. enggak ya, jadi seneng aja sih ngelihat orang yang kayak gitu ya,
1: menurut gue itu pintar ngebedain memang.
0: Kalau nggak gitu kita,
1: tapi memang itu jawaban yang jujur dari kita berdua.
0: Iya,
1: kita memang terlihat sama tapi berbeda.
0: Betul.
1: Ya, itu kata Kak Zep itu menarik. Multitasking bikin kita nggak fokus pada satu hal,
0: tapi iya, betul.
1: Terlalu fokus membuat kita kehilangan banyak. Sejujurnya gue baru baca bulan lalu kalau nggak salah. Ya, kita sempat bahas kapan tahu multitasking ya.
0: Iya.
1: Bahwa itu nggak baik buat otak. Dan gue yang kadang-kadang terpaksa multitasking, apalagi yang multitasking itu apa namanya ya, sesuatu yang butuh effort, butuh pemikiran, butuh semedi. itu agak-agak ini apa namanya, katanya ganggu otak kita. Ya mungkin dampaknya nggak langsung tiba-tiba, tetapi one day itu akan berpengaruh di umur kita yang makin dewasa. Di umur semakin beranjak bertambah. Jangan bilang tua, dewasa aja.
0: Dewasa, iya benar. Gue setuju banget sama statement itu.
1: Iya
0: betul. Nanti saya singgah segala. Ya itulah ya.
1: Itulah pokoknya. Yes. Jadi aura mahal itu balik lagi ke aura mahal topik kita. Aura mahal itu bisa kelihatan dari cara kita memperlakukan orang yang gak ngasih kita keuntungan apa-apa. Aura mahal bukan tentang pidato yang memikat, tentang public speaking yang
0: bagus,
1: wow, yang excellent gitu. No. Coba lu perhatiin orang yang ketemu bos atau orang penting atau siapapun yang punya jabatan, yang nice, ramah, sopan, perhatian. Tapi pas ketemu yang namanya cleaning service, OB, pelayan resto, satpam, kasir di apa namanya, supermarket, kok beda ya? Iya kan.
0: Betul.
1: Pernah ketemu orang yang punya sikap yang nice banget sama kita atau sama orang yang punya jabatan, tetapi kok di kasir supermarket ngamuk-ngamuk?
0: Judes.
1: Hanya karena beda harga di display sama
0: di display sama harga
1: yang di kasir
0: yang dia mau bayar.
1: Iya, pernah lihat kayak gitu?
0: Pernah.
1: Oh iya.
0: Pernah. Dia langsung ngamuk-ngamuk dia.
1: Tapi bukan gua kan waktu itu yang lu kenalin, bukan. Bukan gua kan?
0: Bukan. Gua berusaha untuk tidak lihat. Iya.
1: Gua sejujurnya dulunya agak-agak sedikit PR untuk menghadapi yang kayak gitu karena gua merasa
0: Iya.
1: ini kalian gimana sih? Gue udah ngitung banget nih.
0: Udah mepet nih guys.
1: Iya, tapi gak gitu komplain. Gue akan tetap komplain, tapi kalau harus dengan batasan dong.
0: In the nice way ya pokoknya. Yang...
1: Karena setiap orang bisa hilaf, mereka mungkin ke skip atau apapun gitu. Betul. Jadi harganya gak ke-update sama sistem mereka gitu kan.
0: Iya.
1: Kalau misalnya lu berkata-kata kasar ke orang yang levelnya di bawah lo dan sama orang yang punya kedudukan, punya jabatan, lo nice banget, ya kan? Itu menurut gue aur-auran.
0: Nah itu baru aur-auran tuh, benar.
1: Aur-auran itu say. Jadi menurut gue itu bukan orang yang punya aura mahal. Aura mahal bukan sesuatu lo berbicara dengan excellent di depan banyak orang, tetapi kepada orang-orang yang tidak memberikan keuntungan apapun di hidup lu, gak kelihatan sorotan kamera,
0: betul.
1: Lu tetap nice.
0: Keren sih. Betul. Mana tadi? Iya, jadi apa namanya, punya standar sebenarnya penting ya kan. Tetapi jangan sampai kita merasa lebih tinggi. Ya kan. Sekarang kita sering mendengar istilah yang namanya high value woman. High value man. Itu sering banget tuh, standar tinggi dan apa namanya, tidak mau menerima apa pasangan sembarangan contohnya gitu. Harus yang nice. Ya kan? Harus yang bagus ya kan. Kalau kita tahu nilai diri sendiri ya. Tetapi kapan standar yang sehat itu berubah menjadi sikap merasa lebih tinggi dari orang lain. Ya, punya standar hidup menurut gue sih penting ya kan. Boleh-boleh aja. Kita boleh banget memiliki kriteria dalam memilih pasangan, boleh. Ya kan, menentukan lingkungan pertemanan, boleh juga. Memilih pekerjaan, boleh. Bahkan menentukan bagaimana orang lain boleh memperlakukan kita, itu perlu juga gitu. Contohnya gini, kita tidak mau menjalani hubungan dengan orang yang terus-terusan berbohong. Ya kan. Kita tidak mau berteman dekat dengan mungkin orang yang selalu apa memanfaatkan kita misalnya gitu. Atau kita juga boleh untuk mencari pekerjaan yang memberikan kesempatan kita untuk berkembang dan juga menghargai kemampuan kita. Itu semua bukan berarti kita sedang sombong. Enggak ya. Masalahnya kadang standar tinggi itu sering banget dipakai sebagai alasan untuk kita merendahkan orang lain. Ini yang gak boleh.
1: Tidak boleh.
0: Iya.
1: Jadi kan ada kaitan sama yang gue omongin tadi ya.
0: Itu dia. Misalnya nih, kalau menganggap orang lain itu gajinya lebih rendah dari kita dan itu gak layak menjadi teman kita. Ya kan, memandang rendah orang yang pendidikannya tidak lebih tinggi dari kita, coba. Iya kan? Atau merasa kayak apa, orang dengan penampilan tertentu nih ya, dalam tanda kutip, itu kayaknya gak pantas tuh ada di circle kita. Nah ini bukan seperti itu ya. Bukan seperti itu yang gue jelasin tadi gitu. Justru sebaliknya, karena nilai value kita tinggi, kita harus bisa lebih menghargai orang lain kalau menurut gue.
1: Yes, betul banget. Ini menarik loh tadi komenannya yang di atasnya Kak Femoy tadi. Aura mahal itu not fake. Apa tuh dia dibilang Kak Sep? Kak Sep kalau gak salah.
0: Lihat gak? Iya, orang manipulatif bukan?
1: Coba dibilang apa orang manipulatif.
0: Orang manipulatif itu banyak banget nyedot energi Kak katanya.
1: Iya itu dia ya, di depan siapa lain, di depan siapa beda lagi. Iya kan? Oke, setuju sih ke soal itu ya.
0: Iya betul.
1: Oke, aura mahal juga dari tadi kita ngomongin soal apa yang gak kelihatan ya. Yang gak terlihat gitu.
0: Iya.
1: Gimana dengan yang terlihat?
0: Nah,
1: semisal penampilan. Ya.
0: Itu dia.
1: Jangan berpikir aura mahal semuanya tentang karakter yang gak kelihatan atau tentang sikap ya, tentang cara bersikap, tentang karakter dan sebagainya. Sometimes itu juga bisa dilihat dari penampilan.
0: Iya, betul.
1: Bukan harus penampilannya yang wow. Ya, kalau dengar orang aura mahal banyak langsung pikir soal baju branded, parfum. Iya, perawatan di salon, ya, salon kecantikan dan segala macamnya. Tetapi kita nggak harus melulu ngikutin tren untuk terlihat menarik dong. Kayak Daniel.
0: Iya.
1: Biasa aja tapi menarik dia.
0: Menarik, mendorong gua kadang juga. Iya.
1: Yang lebih penting adalah memahami bagaimana orang itu ternyata apa namanya ya, dia ngerawat dirinya.
0: Ah, itu yang paling penting.
1: Tadi Daniel juga sempat bilang apa? Dia bisa menyesuaikan penampilan dan kebutuhan. Kalau misalnya dia lagi mau jadi pembicara, ya iyalah dia mesti pakai, nggak mungkin juga pakai baju compang camping,
0: gitu kan? Nggak sesuai dong.
1: Nggak sesuai.
0: Iya.
1: Kecuali dia pembicara acting ya, lagi drama.
0: Lagi gitu. Aktor ya, jadi aktor
1: dan sebagainya. Iya. Misalnya sesimpel punya pakaian yang bersih, nggak kusut, kayak gue sering pakai baju kusut karena malas nyetrika.
0: Iya.
1: Aur-auran ya. Dan sesuai dengan acara,
0: iya
1: ya kan?
0: Betul.
1: Bisa ngasih kesan ke orang bahwa lo bisa menghargai diri lo sendiri. Lo menghargai orang-orang yang lo temui.
0: Iya, betul.
1: Sesimpel itu sih sebenarnya. Ya. Ya, kukunya mau panjang pendek terserah tapi bersih.
0: Bersih, ya.
1: Ya. Rambutnya terawat. Ya.
0: Betul.
1: Napasnya seger.
0: Nah, itu dia.
1: Pakaiannya enggak bau, ya kan? Itu sederhana banget dan itu enggak mahal, say.
0: Iya, betul.
1: Ya, itu enggak mahal, sama sekali enggak mahal kalau untuk menjaga penampilan yang merawat dengan sesimpel jaga kebersihan diri.
0: Iya.
1: Jadi menjaga penampilan itu adalah merawat diri lo, ya, merawat juga batin lo juga, ya kan? Ketika lo nyaman dengan apa yang lo pakai, pastinya self confidence lo juga akan naik.
0: Oh, betul. Ya kan? Betul.
1: Kalau orang minderan, gimana dia mau ngasih impact ke orang lain, gitu kan? Jadi untuk menjaga penampilan merawat ini bukan alasan untuk merasa lebih baik. Oh ya, karena gue wangi, karena gue bersih, gue lebih baik dari yang ono. No, ya kan?
0: Iya, betul.
1: Jadi mungkin kayaknya kita mulai mesti dari yang simple-simple dulu deh, ya kan? Penampilan dengan apa yang kita punya, tetapi nggak harus belanja mahal-mahal, borong gitu kan? Ya tiada henti gitu, selalu berbelanja atau ngikutin semua tren yang ada yang udah nggak cocok atau nggak cocok. Yang penting dulu kalau ngomongin soal penampilan, soal aura yang mahal adalah bersih, rapi, nyaman. Dan lu pakai sesuai dengan kebutuhannya.
0: Nah, cocok.
1: Lagi di mana, lagi mau ketemu siapa,
0: itu
1: gitu kan.
0: Cocok banget itu.
1: Itu dia, ya kan?
0: Iya.

0: apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer dan coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung, dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat Lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu, 24 Oktober 2026, mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See you guys.
1: Halo Heartliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo, tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.
2: Heartliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental, tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih

Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM Psikolog, Senior Clinical Psychologist dan Mental Health Expert, Goif Nurroman, MPSI Psikolog, Ketua IPK Indonesia Wilayah Banten, Tasya Chandra, MPSI Psikolog, Psikolog Anak, dan Dr. Yusak Novanto, SPSI, MPSI Psikolog, Asisten Profesor. Kontribusi peserta Rp81.000 sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli, dan bertumbuh bersama. Karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, dan Heartland Radio.

0: And now,
1: please welcome
2: Tiga Komposer.
3: Lagu ini spesial untuk kamu yang ternyata terbiasa melukai hati.

0: 100,6 Heartland Radio, your family station. Balik lagi sama Daniel dan juga Versi.
1: Yes, ngomongin aura mahal di CS 9 sore edisi 9 Oktober 2026. Besok 10 Oktober, enak banget untuk wedding tuh, tanggal segitu tanggal cantik.
0: Iya, betul. Dan kebetulan memang
1: ya, kebetulan memang banyak orang mau wedding juga
0: tanggal segitu, betul.
1: Ya. Itu suka 10-10, 9-9 adalah hari belanja
0: nasional.
1: Nah,
0: iya, mau itu wedding, mau itu hari belanja nasional, aura mahal di tempat kerja, itu profesional dan tanpa harus menjilat.
1: Keren, ini gue suka. Kapan tahu gue agak ada bahas ini waktu nggak siaran, siaran sendiri nggak sama.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Jadi kayak kalian pernah nggak sih ngeliat kayak rekan kerja kalian itu yang selalu ingin dekat sama atasannya? Selalu setuju dengan apa yang dibicarakan oleh bos.
1: Iya, kan? ABS.
0: ABS asal asal Bapak Sena.
1: ABS dan AIS.
0: Oh, AIS betul.
1: Karena ada ibu-ibunya juga.
0: Iya. Ya,
1: janganlah cemburu.
0: Jangan bapaknya doang ya.
1: Kayak kayak tanah Abang enggak ada tanah
0: enggak ada mpoknya, tanah mpoknya. Kayak
1: ada ibu kota,
0: enggak ada bapak kota. Dan apa, berusaha untuk yang terlihat yang paling hebat lah gitu ya kan. Sementara ada orang yang tidak banyak mencari perhatian, ya kan, gak terlalu caper, tapi hasil kerjanya itu bagus dan juga bisa diandalkan. Ya, menurut lo semua nih, ya kan, siapa yang lebih punya pembawaan yang profesional?
1: Siapa coba? Siapa?
0: Ayo, siapa? Ayo. Karena gini ya, di tempat kerja itu kemampuan membawa diri sejatinya memang penting.
1: Penting dong.
0: Ya, tetapi kita juga perlu membedakan antara yang mana hubungan profesional dengan carmuk. Ya, tau gak carmuk?
1: Apa itu?
0: Cari muka. Itu.
1: Gue pernah gak tahu sih.
0: Asik juga ya. Jadi membangun hubungan profesional berarti kita itu sebenarnya bisa aja kok menghormati atasan. Bekerja sama dengan rekan, berkomunikasi dengan baik, ya kan. Dan juga apa? Kita juga bisa menyampaikan pendapat secara tepat gitu, ya kan. Kita gak harus selalu setuju kok dengan statement-statement yang atasan kasih gitu ya. Untuk menunjukkan apa, rasa hormat kita.
1: Betul.
0: Ya kan, seringkali berbeda pendapat itu diperlukan juga sih sebenarnya.
1: Betul.
0: Iya, jadi gak harus selalu yes, yes, yes, dan yes, enggak gitu.
1: Salah.
0: Nah, itu. Kalau ada hal yang apa namanya menurut kita itu kurang tepat, ya kita bisa menyampaikan pendapat kita dengan sopan, juga disertai dengan alasannya. Jadi kalau lu ngasih pendapat, lu juga harus kasih solusi misalnya gitu ya. Dan apa, gue ngerasa juga kita gak perlu harus menjatuhkan teman kita atau rekan kerja kita supaya kita tuh kayak kelihatan lebih apa ya, lebih good lah, lebih nice gitu di depan yang lain gitu ya kan.
1: Yes.
0: Kalau ada ide yang bagus dari orang lain, ya kita bisa kok ngakuin gitu. Jangan sok-sokan kayak jadi Judas, jadi nyindirin orang, jadi nyinyirin orang, kalau kita melakukan kesalahan, ya ya udah, tanggung jawab aja, sesimpel itu, dan kita perbaiki, ya kan. Karena orang yang profesional itu biasanya membangun kepercayaan melalui hal-hal yang justru dia lakukan secara konsisten. Ya kan, datang dengan persiapan, memenuhi komitmen misalnya itu, menjaga komunikasi, dan juga gak ngambil apa, pujian atau pekerjaan orang lain.
1: Oh wow, aura mahal ternyata. Gak mudah ternyata loh.
0: Tak mudah.
1: Ya, apalagi gini, menurut gue kalau mau punya aura mahal di tempat kerja atau di komunitas atau di lingkungan atau dimanapun lo berada, pengen punya aura yang mahal, lo harus mulai dulu dari yang namanya aura mahal dalam hubungan.
0: Oke.
1: Jangan sampai kehilangan diri sendiri karena lo pengen dicintai dengan ugal-ugalan.
0: Waduh.
1: Bahasanya Gen Z.
0: Iya.
1: Dukung gue Gen Alpha ya. Adiknya Gen Z ya. Pada zamannya. Pernah kalian nih lihat orang yang begitu menyukai pasangannya sampai semua hal diikuti? Semua hal kemauan pasangan diikuti. Teman-temannya mulai dia tinggalkan. Hobinya, apa itu hobi. Dan setiap keputusan harus menunggu persetujuan pasangan. Pasangan setuju atau enggak. Itu apakah sebuah bentuk nada cinta yang besar atau justru mulai kehilangan diri sendiri?
0: Waduh.
1: Nah, pernah pada jatuh cinta enggak?
0: Pernah lah pasti.
1: Nah, udah Daniel pasti. Apalagi versi.
0: Nah, itu pernah pasti.
1: Berkali-kali jatuh cinta.
0: Berjuta rasanya kan, soalnya kan kata dia kan.
1: Iya, wajar namanya manusia, ya, ya kan. Betul. Ada teman gue belum pernah.
0: Oh ya?
1: Honestly.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ya, jadi sampai sekarang di umur dia yang udah lumayan sangat dewasa, cenderung tua. Masih ketanya ke gue, apa tuh, gimana sih jatuh cinta tuh? Nah, gue bingung juga mau ngajarin gimana. Ya. Wajar kalau misalnya pengen ngasih perhatian, menghabiskan banyak waktu bersama orang yang disayang. Tapi kalau misalnya mencintai orang lain, gak berarti harus menghapus seluruh kehidupan pribadi lo.
0: Oke.
1: Iya, tetap boleh punya temen dong, punya kegiatan yang berbeda, hobi, minat yang beda, tujuan yang beda. Iya, tetap boleh menyampaikan pendapat yang berbeda. Kalau misalnya memang beda, dan boleh tetap menyatakan tidak terhadap sesuatu yang bertentangan dengan prinsip atau value yang bikin lo gak nyaman.
0: Oh, oke.
1: Misalnya pasangan lo meminta lo untuk balas pesan secepat kilat.
0: Iya, betul. Bahkan kalah flash itu ya.
1: Sementara lu bukan apa namanya pawang hujan.
0: Pawang hujan.
1: Membalas chat secepat kilat, sementara lu bukan pawang hujan yang bisa secepatnya menghadirkan kilat, petir, awan gelap dan itu teman-temannya. Iya, jadi aura mahal dalam konteks hubungan bukan tentang bikin pasangan takut kehilangan. Sengaja bersikap dingin atau pura-pura enggak membutuhkan siapapun, justru ternyata lo.
0: Oh. Oke. Okay.
1: Justru yang lebih sehat adalah tahu bahwa kita nih layak dicintai, layak juga dihormati, sambil tetap memberikan cinta dan penghormatan yang sama ke pasangan. Jadi gimana sih? Okay. Menunjukkan bahwa tolong respect gua, ya tolong hormati gua, gua sayang sama lu. Tapi tolong respect juga sama gua, ada hal-hal yang ini value gua. Apa yang lu minta enggak sesuai dengan value yang gua pegang.
0: Iya.
1: Ya kan? Jadi ternyata itu harus mulai dari hubungan dulu, ya, relationship sama apa namanya pasangan.
0: Iya, betul.
1: Karena hubungan yang sehat bukan soal kompetisi untuk menentukan siapa yang lebih butuh siapa sebenarnya. Hubungan yang sehat kasih ruang ke dua orang untuk bertumbuh, untuk berkomunikasi dan untuk tetap saling menghargai.
0: Wow.
2: Halo Hardliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.
3: Hey Sobat ISK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
4: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
5: Make the Jingle Yaski Radio.
3: Lagi pusing tujuh keliling, mikirin konsep wedding yang lengkap tapi nggak bikin kantong bolong? Tenang, Pega Hotel Gading Serpong punya solusinya.
5: Mau konsep intimate yang hangat atau perayaan yang megah, semua bisa diwujudkan bebas stres. Tinggal pilih paket impian kamu. Intimate Wedding Package mulai dari 18 juta rupiah net untuk 50 pax. Sudah lengkap dapat buffet, dekorasi, MC, dokumentasi, sampai wedding organizer.
3: Hingga paket Platinum Wedding merupakan paket all-in 50 juta rupiah net untuk 150 pax. Sudah dapat dekorasi, band, MC, dokumentasi, dan wedding organizer. Lengkap banget kan? Jadi siap melangkah ke pelaminan.
5: Yuk hubungi Vega Hotel Gading Serpong sekarang juga via WhatsApp di 0811-9889-6999 atau telepon ke 021-2920-5999 atau kunjungi paradordeshotels.com.
3: Informasi reservasi dapat menghubungi di nomor WhatsApp di 0811-1901-8999 atau email ke reservation@vegahotelserpong.com.
6: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Wabub Intan buka jambore Pik Air se-Kabupaten Tangerang. Tes kebugaran siswa dan guru SDN Pasir Gadung 01 dukung hidup sehat. BMKG waspadai banjir rob di pesisir NTT. Selamat sore Hardliner, bersama Versiana Anda menyimak berita 30 dan berikut informasi selengkapnya. Hardliner, Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah membuka jambore ajang kreativitas pusat informasi dan konseling remaja atau PIKR se-Kabupaten Tangerang pada hari ini di Aula Gedung Diklat Kitri Bakti Curug. Wabub Intan mengatakan jambore ini bukan hanya menjadi ajang perlombaan tetapi juga bagian dari pembentukan karakter, mental, dan spiritual remaja. Kegiatan ini menjadi kesempatan bagi peserta untuk belajar kepemimpinan, kerjasama, kemandirian, kreativitas, serta kepedulian terhadap lingkungan. Informasi lainnya, siswa dan guru SDN Pasir Gadung 01 mengikuti tes kebugaran sebagai bagian dari upaya mendukung penerapan perilaku hidup sehat dan aktif di lingkungan sekolah. Hardliner penanggung jawab kesehatan, kerja, dan olahraga atau Kesjawor, maksud kami Kesjawor, UPTD Puskesmas Pasir Jaya, Dr. Aprelia Bintang hari ini mengatakan kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kebugaran siswa dan guru sekaligus mendorong mereka agar lebih aktif melakukan aktivitas fisik secara rutin. Melalui tes kebugaran ini, sekolah diharapkan dapat meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya menjaga kesehatan tubuh serta menerapkan pola hidup sehat dan aktif dalam kehidupan sehari-hari. Informasi terakhir, Hardliner, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini potensi banjir pesisir atau banjir rob yang diprediksi melanda sejumlah wilayah pesisir Nusa Tenggara Timur pada hari ini hingga Sabtu besok. Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Tenau Kupang, Yandri Tunga mengatakan wilayah yang berpotensi terdampak meliputi Pulau Flores dan Alor, Sabu Raijua, Sumba, serta Timor dan Rote. Potensi banjir rob dipengaruhi fenomena fase bulan baru. Kondisi ini dapat meningkatkan ketinggian maksimum air laut berdasarkan dinamika pasang surut dan juga tinggi gelombang.
6: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boblo.
1: Halo Hardliners, investasi bisa membuat Anda semakin kaya jika Anda sabar dan tidak terburu-buru dalam melakukannya. Sukses itu butuh waktu, disiplin, dan kesabaran. Tidak peduli seberapa besar berbakat Anda dan besarnya usaha yang Anda lakukan, jika Anda tidak sabaran, maka itu tidak akan berhasil. Apapun di muka bumi ini perlu waktu. Ada waktu menanam, ada juga waktu untuk menuainya. Bayi saja butuh waktu 9 bulan di kandungan ibunya agar siap dilahirkan pada saat dan waktu yang tepat. Untuk menghasilkan uang dari investasi Anda, maka dibutuhkan kesabaran untuk mengurusnya. Saat buka cabang baru, saya dan istri berharap investasi kami akan berhasil dan menguntungkan berlipat kali ganda. Namun, kadang investasi juga bisa salah. Contoh,

0: adalah pilih market atau mall di mana yang kami harus bergabung. Karakteristik pembeli juga bisa salah dalam menganalisanya. Ini berakibat outlet tidak maksimal dalam penjualannya. Namun, karena sering melakukannya, maka kami akan menjadi terlatih melihat target market, strategi ekspansi, dan pemilihan lokasi. Semua ini membutuhkan waktu sampai Anda jadi ahli. Butuh keberanian dan kesabaran dalam melakukan investasi. Jika skill Anda sudah matang, tapi Anda masih terburu-buru berinvestasi, sudah pasti hasilnya tidak akan baik dan bisa menyebabkan kerugian. Hindari return yang amat tinggi, yang tidak masuk akal. Banyak pensiunan yang akhirnya kehilangan uang akibat mau cepat kaya tanpa mempelajari risiko dan strategi investasi yang jelas, yang hanya mengandalkan feeling semata atau karena perkataan temannya yang dianggap semua itu adalah kebenaran. Kalau sudah tua dan Anda kehilangan uang dalam jumlah besar, sudah pasti hidup Anda akan menderita. Ingatlah untuk selalu bersabar dan senantiasa belajar hal-hal yang baru atau semua strategi investasi di tempat yang akan Anda geluti. Saya Kelvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Poplo. Hotline
1: FM 100,6 Hotline Radio, your family station. Kembali lagi bersama dengan Versi dan Daniel.
2: Yes, dan kita udah di bagian akhir jumpa kita di CS 9 Oktober 2006. Besok 10.10.
1: Besok 10.10, jangan lupa.
2: Tanggal kembar.
1: Iya, betul.
2: Hari Belanja Nasional. Jadi jangan lupa.
1: Ya.
2: Itu aja. Belanja aja
1: ya, iya. Selagi masih ada ya. Pokoknya kalau masih ada yang dibelanjain, belanjain lah.
2: Dan kita masih ngomongin si aura mahal dong. Ini menarik banget ngomongin si aura mahal. Jadi juga jadi bahan evaluasi ke kita juga. Apakah aura kita mahal? Bukan untuk apa ya, bukan untuk pembuktian siapa auranya mahal, ya kan? Apakah udah cukup bersinar?
1: Iya, betul.
2: Iya kan? Atau seperti apa sinarnya, sampai mana? Bukan seperti itu, tetapi untuk untuk tahu kapan harus pergi. Ini ngomongin aura mahal.
1: Benar. Kadang kita ini apa namanya, bertahan di lingkungan yang sebenarnya itu nggak sehat hanya karena lo takut kehilangan temen. Iya kan. Kita bertahan dalam hubungan yang mungkin toksik, iya kan? Iya kan, terus menyakiti kita karena kita takut sebagai orang yang lonely.
2: Iya
1: kan. Atau kita terus berusaha mencari penerimaan dari oleh kelompok misalnya gitu, yang sebenarnya itu mereka tuh nggak sama sekali menghargai kita. Jadi sampai kapan kita harus bertahan? Ini kan pertanyaannya. Ada kalanya sih kita perlu ya memahami bahwa tidak semua lingkungan itu apa namanya, cocok dengan kita. Ya, untuk kita dan apa, dengan hubungan kita gitu ya, dan juga bisa dipertahankan. Iya kan. Misalnya gini, kita punya teman yang hanya menghubungi kita saat dia butuh doang. Iya kan. Apalagi pinjam dulu 100. Nah, ini agak repot ya.
2: Agak trauma gue dengernya.
1: Iya, jadi kadang Sateo sering banget ngomong-ngomong kayak gini nih, iya kan. Setiap kali kita membutuhkan dukungan, justru dia tuh kayak tiba-tiba cling, cenayang gitu, hilang entah kemana gitu ya kan. Dia pergi, nggak tahu ada apa namanya, nggak kelihatan, bau-baunya aja nggak kelihatan gitu ya kan. Kalau pola ini terus-terusan kejadian ya kan, sampai berulang-ulang, ya kan, dan sudah dibicarakan tetapi nggak ada perubahan, kita boleh kok mengevaluasi ya kan, seberapa dekat itu hubungan kita dan perlu nggak sih kita pertahankan ya kan.
2: Betul.
1: Atau kita berada di suatu kelompok deh, ya kan, yang terus-terus ngejekin kita, mulu ngerendahin kita, ngeceng-cengin kita, mulu kalau kata tangkurangan sekarang gitu, ya kan. Dan tidak menghargai sebuah batasan. Kita itu perlu mencoba menyampaikan ke apa namanya, keberatan. Ya kan. Tetapi kalau perilaku itu terus apa namanya, berlangsung, lebih baik kayaknya kita jaga jarak aja deh, dan memilih yang lebih sehat deh hubungannya atau pertemanannya. Nah, tahu kapan harus pergi bukan berarti kita langsung memutus nih hubungan-hubungan itu, ya kan? Setiap kali kita kecewa, kita putus, ya kan? Kita marah, kita udahin gitu, ya kan? Nggak semua hubungan bisa kita bisa mengalami konflik kok. Dan beberapa masalah itu masih bisa kok kita perbaiki, ya kan? Yang penting intinya apa? Lo mau jujur sama lo mau komunikasi. Yang perlu kita lihat adalah sebenarnya polanya. Ya, jadi apakah sebenarnya kemauan untuk saling memperbaiki? Apakah kedua belah pihak nih, ya kan, antara kita dan juga orang lain itu mau bertanggung jawab? Misalnya, apakah juga hubungan itu bisa memberikan ruang bagi kita untuk bisa bertumbuh? Iya kan? Ya, kita nggak perlu apa namanya memohon agar semua orang itu nyukain kita. Nggak harus kayak gitu. Nggak harus minta validasi juga, nggak juga. Yang kita dan kita juga nggak harus bisa membuktikan nilai diri kita itu sama semua orang. Iya kan, untuk memutuskan rendah tingginya kita, ya kan. Namun kita perlu belajar menerima sebuah kritik yang membangun. Ya, jangan sampai orang lain tidak setuju dengan kita langsung kita anggap toksik.
2: Kalau berbeda, kalau nggak setuju, toksik tuh. Mudah nge-label orang toksik.
1: Nah, itu dia.
2: Padahal dia sendiri yang toksik.
1: Nah,
2: jangan sampai. Nah, karena dari tadi kita ngomongin aura mahal, jadi pikiran kita kayak jadi ya kepikiran untuk bangun aura yang mahal itu, ya nggak sih? Ya kan? Tetapi ada sebuah warning sih menurut gue di tengah kepengenan kita bangun aura kita jadi mahal. Yaitu jangan sampai kita jadi orang yang sibuk bangun aura kita supaya terlihat mehong.
1: Okay.
2: Tapi akhirnya lupa jadi diri sendiri.
1: Lupa jati diri ya jadinya ya?
2: Lupa jadi diri sendiri. Yes, betul. Iya kan? Karena kita, gue mesti upgrade nih. Kelihatan berkelas, punya aura mahal, gitu kan. Tetapi yang kita sibukkan tuh merapikan yang di luar. Sekarang banyak kok yang namanya tips supaya lu kelihatan berkelas. Udah pakai AI aja. Iya kan?
1: Bener.
2: Di edit semua-muanya.
1: Iya, rapih, bersih, iya kan? No bolong-bolong.
2: Banyak tips untuk terlihat berkelas, ya kan? Tapi mulai dari tips-tipsnya mulai dari jangan sering-sering ketawa lah. Jangan sering-sering posting foto lah. Jangan balas pesan cepet-cepet lah. Jangan terlalu ramah lah. Dan kalau kita ngikutin semua tips-tips itu, kita kayak sibuk untuk memainkan peran kita. Sebagai orang yang bukan diri kita.
1: Orang lain justru ya.
2: Karena gini loh, misalnya lu nyaman, lu gak apa-apa kayak gue ya. Gue sering pakai baju kusut. Mungkin banyak orang tahu baju gue sering kusut. Karena gue malas nyetrika. Menurut gue effort banget. Gue emak-emak yang memilih baju-baju yang tidak usah disetrika. Karena menurut gue itu menyetrika baju itu penderitaan. Gak suka aja. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan. Tiap orang punya pekerjaan rumah yang dia gak suka.
1: Betul-betul.
2: Mending lu suruh gue beberes, cuci piring, masak. Tapi gue gak suka nyetrika baju.
1: I see.
2: Ya, jangan sampai kita jadi sibuk memainkan peran sebagai orang lain dan bukan diri kita. Dan untuk terlihat punya aura yang mahal. Ini penting banget karena tren media sosial sering ngasih kita kesan bahwa ada satu formula untuk menjadi orang yang menarik. Ada formulanya gitu. Padahal yang namanya kepribadian manusia beda-beda lah, say.
1: Iya sih.
2: Beda-beda. Jangan lu samain. Ada yang orang yang pendiam tenang, tahu-tahu hanyut.
1: Iya.
2: Ada orang yang ceria, ekspresif, banyak ketawa. Padahal sampai di rumah nangis bombay.
1: Iya benar.
2: Iya kan. Banal berpulau-pulau.
1: Berpulau-pulau benar.
2: Sampai nggak mau orang dengar tetangga jangan sampai keluarga gue tahu gue nangis. Iya. Nangis di kuburan.
1: Kafe moy dong.
2: Ya, nggak ada yang kan tahu, nggak ada yang melihat lu aneh karena lu nangis, ya kan? Atau orang yang ceria tidak otomatis dia kehilangan wibawanya.
1: Iya betul.
2: Orang yang pendiam juga nggak otomatis auranya mahal, gitu ya. Kalau misalnya dia pendiam banget, nggak bisa diajak ngobrol, gimana dia bisa ngasih impact ke orang lain, ya kan?
1: Nah, itu dia.
2: Yang perlu jadi perhatian atau concernnya kita adalah, apakah kita bisa jadi diri sendiri, nyaman, dan bisa tetap menghormati orang lain? sama yang gue bilang tadi, balik lagi ke baju kusut gue, gue nyaman-nyaman aja, ya kan. Ya kalau kusut dikit ya nggak apa-apa lah.
1: Ya udahlah.
2: Ya nggak apa-apa lah. Yang pasti bukan kusut banget.
1: Iya.
2: Tapi kalau misalnya gue mau nge-MC misalnya, nggak boleh pakai baju kusut gue mah.
1: Iya susah dah ya. Setrika dah.
2: Yang mesti jadi perhatian kita adalah kita bisa jadi diri sendiri, tapi kita punya respect ke diri kita dan orang lain.
1: Nah.
2: Cara kita memperlakukan diri dengan siapa kita ketemu. Iya. Sama seperti kita nih, Daniel sama gue kalau mau siaran biasanya. Kita tuh semprot-semprot parfum dulu.
1: Iya, betul.
2: Kalau gue mesti dandan dulu. Karena gue mau ketemu hardliner secara visual, ya kan?
1: Iya, betul.
2: Gue respect sama diri gue untuk tampil, ya paling tidak gak kucel-kucel amat gitu kan.
1: Iya.
2: Gue mesti wangi juga biar mood gue naik. Daniel juga, pasti wangi banget ya hari ini.
1: Iya. Iya, walaupun kalian semua nggak bisa cium ya, nggak bisa menghirup udara ya.
2: Kalau siaran, bisa sebotol abis mau dia.
1: Bener, iya. Jadi tiap hari kerjaan gue beli parfum aja.
2: Dan kalau kita memang orangnya suka ketawa, gitu ya, sama gue senang ketawa, Daniel juga. Nggak perlu masak wajah yang dingin juga biar lu kelihatan elegan, say.
1: Iya.
2: Iya, kalau misalnya lu memang orangnya ringan tangan, ringan tangan dalam arti senang bantu orang. Nggak perlu kelihatan cuek juga biar lu sulit dijangkau, sulit didapatkan, nggak perlu gitu ya.
1: Iya.
2: Kalau ingin belajar bicara dengan baik ya silakan, ya belajar public speaking, tata krama dan sebagainya. Kalau kita akhirnya memperbaiki cara berpakaian, silakan. Belajar mengendalikan emosi, ya bagus.
1: Bagus.
2: Ya. Tetapi lakukan perubahan itu karena kita pengen tumbuh.
1: Oke.
2: Bukan karena kita takut dinilai nggak bernilai, nggak ada value, atau dinilai apa? Dinilai jelek dan sebagainya. Oke. Jadi kita bisa tetap jadi pribadi yang hangat sambil belajar bilang tidak karena kita mampu menetapkan batasan kita, bisa tetap ceria sambil belajar baca situasi. Hal ini lagi berduka, gak mungkin juga lu ketawa-ketawa.
1: Itu dia.
2: Bisa tetap rendah hati, humble, sambil belajar menghargai juga pencapaian diri sendiri. Ya kan? Bisa tetap merayakan setiap pencapaian, tetapi tetap punya hati yang humble. Jadi
1: ya, tujuan sebenarnya tujuan akhirnya bukan membuat semua orang untuk terkesan sama kita, ya kan. Tujuannya itu sebenarnya untuk membangun versi diri yang lebih matang kalau menurut gue. Percaya diri dan juga tetap punya hati yang tulus, ya kan. Karena kalau menurut gue punya value yang mahal itu nggak harus bukan dari penilaian dari luarnya ya. Ya kan, tapi inner beauty-nya itu bagus.
2: Betul.
1: Ya kan? Jadi kita punya value yang baik gitu ya kan. Ya. Bagaimana kita bisa memperlakukan orang lain dan juga bagaimana kita bisa memperlakukan diri kita sendiri dengan baik. Begitu.
2: Ya.
1: Jadi hardliner ternyata aura mahal itu bukan cuma soal apa yang kita pakai, ya kan, seberapa branded barang-barang kita yang kita punya, ya kan, seberapa banyak mobil mewah kita di garasi, atau seberapa banyak orang yang mungkin mengenal kita, ya kan. Karena cara kita membawa diri, cara kita berbicara, cara kita memperlakukan orang lain, dan juga cara kita menghargai diri sendiri itu juga ikut membentuk sebuah kesan yang kita tinggalkan. Ya kan, kita nggak perlu untuk merendahkan orang lain supaya kita itu terlihat lebih tinggi dari orang lain. Nggak perlu juga berpura-pura dingin supaya terlihat lebih menarik. Kalau memang mau memperbaiki penampilan, ya monggo silahkan. Kalau mau belajar lebih percaya diri, ya itu juga bagus. Tapi jangan sampai kita itu sibuk membangun image sampai lupa untuk membangun karakter kita.
2: Yes, karakter rasanya lebih penting dari image itu sendiri.
1: Itu dia, betul.
2: Iya kan? Karena at the end of the story, kita nggak bisa ngatur bagaimana semua orang nilai kita. Bagus-bagusin. Kita baik-baikin, tetap ada orang yang nilai kita jelek, ya kan? Kita jelek, tetap orang yang sayang sama kita tetap melihat kita sebagai unik, baik, somebody gitu. Tetapi kita bisa memilih bagaimana kita jalani hidup kita. bagaimana kita memperlakukan orang lain, bukan hanya sekedar mereka yang punya posisi, tetapi mereka yang gak punya apa-apa, gak punya power apapun terhadap hidup kita.
1: Iya.
2: Dan karakter yang seperti ini, apa yang kita adalah, seperti apa yang ingin kita bangun itu. Jadi jangan sibuk untuk terlihat berkelas,
1: iya,
2: atau punya aura mahal, tetapi juga sibuk untuk bertumbuh menjadi pribadi yang memang punya kualitas. Keep on growing and never give up.
1: Yeah.
2: Itu slogan kita yang lama.
1: Iya, iya, iya.
2: Oke, oke. Jadi kita udah sampai di sini ya, hampirlah selesai menutup jumpa kita untuk 9 Oktober 2026 di CS. Bakal ketemu dengan kalian lagi hari Senin. Semoga semuanya sehat-sehat, panjang umur.
1: Amin.
2: Iya kan?
1: Amin.
2: Di 12 Oktober kita siaran CS lagi.
1: Iya. Yeah. Happy weekend ya, guys.
2: Happy weekend. Selamat tanggal kembar buat besok 10-10.
1: Iya, betul.
2: Tanggal kembar aja. Belanja aja.
1: Belanja aja. Masih ada kan?
2: Oh, Daniel mau tambahin. Mau pinjam 100 sama Daniel. Boleh, boleh.
1: Iya, boleh ya.
2: Yang tugas ada Persiana.
1: Ada Daniel juga di sini.
2: Kita pamit dulu Heartland Radio, your family station.
1: Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Hardliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu.
1: Halo Hardliner dan pelanggan setia Nasi Goreng Kelenteng. Nasi goreng babi pertama di Gading Serpong. Kini sudah hadir di Bandung, Gading Serpong, Cisauk BSD, dan Jakarta Barat. Menuju HUT ke-10, Nasi Goreng Kelenteng membuka kesempatan kemitraan bisnis untuk area Jabodetabek dan sekitarnya. Brand sudah memiliki paten merek HKI dan sistem kemitraan teruji sejak 2017. Penawaran spesial hanya untuk 5 peminat pertama yang terpilih. Syaratnya, cinta bisnis kuliner, mau belajar berkembang bersama, dan memiliki modal usaha. Segera hubungi 0858-1198-0700, 0858-1198-0700. Nasi Goreng Kelenteng, cita rasa tempo dulu. Investasi sekali, untung berkali-kali.

Halo Hardliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.

Heartliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli bukan hanya pada kesehatan fisik tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat bertempat di Gedung Heartland Center, Tipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM Psikolog, Senior Clinical Psychologist dan Mental Health Expert, Goif Nur Rohman, MPSI Psikolog, Ketua IPK Indonesia Wilayah Banten, Tasya Chandra, MPSI Psikolog, Psikolog Anak, dan Dr. Yusak Novanto, SPSI, MPSI Psikolog, Asisten Profesor. Kontribusi peserta Rp81.000, sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli, dan bertumbuh bersama. Karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, dan Heartland Radio.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boblo.
1: Halo Hardliners. Suatu hari ada seorang ayah ditanya oleh anaknya, mengapa ayah selalu rajin berdoa? Padahal keadaan ekonomi kita tetap seperti ini. Apakah yang ayah dapatkan dengan seringnya berdoa teratur kepada Tuhan? Tanya anak tersebut kepada ayahnya. Dan sang ayah menjawab, tidak ada yang ayah dapatkan. Malah ayah banyak kehilangan. Sini nak, ayah akan memberitahukan kepadamu apa saja yang hilang setelah berdoa. Yang hilang itu adalah kekhawatiran, kemarahan, depresi, kekecewaan, sakit hati, kerakusan, kebencian, dan kesombongan. Dan itulah setiap kali ayah berdoa, ayah merasa kehilangan dan ayah merasa lebih tenang setelah kesemuanya itu hilang. Kadang jawaban doa tidak selalu tentang apa yang kita dapatkan, tapi justru apa yang hilang dalam kehidupan kita, nak. Jangan selalu mengukur pemberian Tuhan apa saja, tapi lihatlah apa yang telah hilang dari hidup kita. Kesemuanya yang hilang adalah yang negatif, yang sangat Tuhan tidak sukai. Jadi, coba lihat apa saja yang hilang setelah Anda berdoa. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boblo, ahli makanan tradisional untuk hardliners.

Terima kasih sudah mendengarkan single terbaru aku yang berjudul Negeri Gemilang, Kami Pulang. Dan jangan lupa follow semua sosmed aku di mimiski.official. See ya!

lagi stuck di jalan, bikin overthinking, bahkan riuh dengan segala kesibukan hari ini. We got your back. Dimanapun kamu berada, Heartland Radio menemani kamu mulai dari musik hits, informasi dan berita, mental health insight, hingga pesan yang menguatkan iman. Everything you need to power up your day. So, load up your frequency now. Heartland Radio Tangerang di 100,6 FM, Heartland Radio Samarinda di 94,4 FM, Heartland Radio Lampung di 91,7 FM, dan Heartland Radio Bali di 92,2 FM. Atau melalui website kami di www.heartland.co.id, juga melalui aplikasi Jalur Hati. This is your family station, Heartland Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: هللویا، جلال بر نام خداوند. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم.
1: Ketika kita mendengar suara yang mungkin kita tidak mengerti, di balik suara itu ada telinga yang mendengar dan mereka sedang menanti. Ribuan pengungsi di Indonesia dan pencari suaka masih ada yang menjalani kehidupan dalam ketidakpastian. Yaski menghadirkan program khusus untuk menemani pengungsi berbahasa Persia, menghadirkan informasi dan menghadirkan harapan melalui radio. Kita percaya sebuah suara bisa menjadi sahabat di tengah penantian. Hotliner, mari dukung pelayanan ini. Bersama Yaski, kita menghadirkan suara pengharapan bagi mereka. Kunjungi yaski.co.id atau follow sosial media Yayasan Yaski. Tuhan Yesus memberkati.
2: Cerdas berbisnis. Berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
3: AI tidak menggantikan Anda. Banyak orang panik melihat AI atau kecerdasan buatan. AI itu ancaman. AI berdampak PHK. Padahal AI tidak menggantikan manusia. AI menggantikan manusia yang tidak mau belajar. Hotliners, hari ini pekerjaan rutin mulai bisa otomatis, lebih cepat dan akurat dikerjakan oleh AI. Tapi kreativitas, empati, strategi, kepemimpinan, negosiasi tetap butuh manusia. Karena AI hanyalah alat. Pisau di tangan chef bisa menciptakan makanan hebat. Pisau yang sama di tangan orang yang malas tidak menghasilkan apa-apa. Maka jangan takut pada teknologi AI. Mulai pelajari AI. Naikkan kualitas diri Anda. Belajar komunikasi pakai AI. Belajar berpikir pakai AI, belajar memahami customer pakai AI. Karena di era AI, manusia yang paling bernilai adalah manusia yang paling adaptif, bisa mengadopsi perubahan. Dan ingat headliners, teknologi akan terus berubah, tapi manusia yang mau belajar akan selalu punya masa depan. Hotliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hotline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.
4: This is Hotline Radio. Your

0: Halo Hardliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.
1: Hey sahabat ISK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
2: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
3: Make the Jingle Yaski Radio.
4: This is Heartline Radio.

0: apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer dan coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung, dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat Lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu, 24 Oktober 2026, mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See you guys.
1: Horas Bang Sobatan. Kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, kita Sudena.

0: Sudahkah Anda memulai hari bersama Tuhan? Sebelum melangkah menjalani kesibukan, mari tenangkan hati, kuatkan iman, dan temukan damai dalam firman-Nya. Hadir di Radio Heartline, Renungan Papeda, pagi penuh damai. Renungan firman Tuhan selama 15 menit menghadirkan beragam pesan inspiratif dari berbagai denominasi gereja dan lembaga Kristen di Tangerang. Mari bersama kita belajar, bertumbuh dalam iman, dan menemukan kekuatan baru untuk menjalani setiap hari bersama Tuhan. Catat waktunya setiap Sabtu pukul 6:30 pagi dan hari Minggu sampai hari Jumat pukul 6 pagi. Awali pagi dengan firman-Nya, jalani hari dengan damai-Nya.
1: Heartliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental, tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli, bukan hanya pada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gedung Heartland Center, Lipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM psikolog, senior clinical psychologist dan mental health expert, Goif Nurrohman, MPSI psikolog, ketua IPK Indonesia wilayah Banten, Tasya Chandra, MPSI psikolog, psikolog anak, dan Dr. Yusak Novanto, SPSI, MPSI psikolog, asisten prof. Profesor. Kontribusi peserta Rp81.000 sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli, dan bertumbuh bersama. Karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, dan Heartline Radio.
2: This is Heartline Radio.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Ronald Reed, seorang petugas kebersihan sederhana di Vermont, Amerika Serikat. Dia tidak punya penghasilan lebih dari $45,000 per tahunnya atau sekitar 720 juta rupiah. Sebagai perbandingan, rata-rata gaji tahunan di Amerika Serikat saat itu sekitar 55.000 sampai dengan 60.000 US dollar. Alias Ronald digaji di bawah rata-rata penghasilan nasional di Amerika. Tapi saat dia meninggal di usia 92, kekayaannya tembus lebih dari 128 miliar rupiah. Apa rahasianya? Bukan bisnis startup, bukan kripto, dan bukan gaji yang tinggi. Ia hanya konsisten membeli saham dividen blue chip, hidup super hemat, dan reinvest semua keuntungan tanpa pernah menjual satupun. Dia tinggal di rumah sederhana, naik mobil bekas, dan tidak pernah pamer. Tetapi begitu ia meninggal, ia menyumbangkan seluruh hartanya ke perpustakaan dan rumah sakit lokal. Itulah kekuatan dari waktu, disiplin, dan mindset investasi jangka panjang. Kisah Ronald bukti bahwa Anda tidak harus jadi orang kaya untuk membangun kekayaan. Anda cuma butuh kebiasaan keuangan yang benar. Mulailah dari kecil. Mulai sekarang, konsisten adalah kunci. Bagikan sharing ini kepada teman-temanmu agar mereka juga bisa membangun masa depan mereka yang lebih cerah mulai dari hari ini. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo, ahli makanan tradisional untuk hardliner.

Ya, 100,6 Heartland FM, your family station. Horas, horas, horas di hita salut. Nah, Bang Sobatak, diamu aka amang inang tulang nan tulang namboru. Amang boru, ito laini bado sude aka pendengar na pinar sangapan. Di dia pehamu maringanan saya anggiat matuhani totong mangaramoti ganup marsada-sada. Ya, salam jumpa di Tasudina di borginon.autogamarpaung. Sadalas niroha boy pa jupang museng hita di tonga-tonga muna. Imamat dongani borginon di bagasan program Horas Bona Pasogit. Sada program bernuansa Batak namu tarhon lagu-lagu Batak rohani. Songsong ni tong hala amang boy pasahat ton tabi tu aka keluarga nani haholongan. Ya, selamat malam. Hari ini berjumpa lagi bersama saya, Bung Toga Marpaung. Bagaimana kabarnya di hari ini? Ya, saya berharap kabar harat Lenar dalam keadaan sehat, baik tentunya dalam kasih anugerah Tuhan. Ya, dengan senang hati juga saya menemani Haranar dalam program Horas Bona Pasogit sampai jam 9 malam nanti ya. Sekali lagi puji-pujian ya, program ini hadir dengan nuansa Batak mengenang kampung halaman atau tempat di tanah kelahiran kita berada ya. Untuk itu Harlanar dapat mengirimkan salam-salam kepada sanak saudara tercinta dimanapun mereka berada ya. Di program ini juga Harlanar dapat merequest tentunya lagu-lagu berbahasa Batak rohani yang akan menemani dan menghibur kita malam hari ini ya. Seperti pemazmur berkata, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan dan semua bangsa, suku dan bahasa memuji-muji Tuhan ya. Kita sama-sama mendengarkan puji-pujian yang tentunya akan meneguhkan, memberkati dan menghibur kita malam hari ini. Untuk itu Haranar, yang mau bergabung silakan di nomor WA kami ya, seperti biasa di 0819-269-1000 atau di 0855-885-1006 ya. Selain itu Haranar juga dapat menyaksikan atau mendengarkan program ini melalui live TikTok Heartland FM ya. Ya, salinai jadi aka amang inang boy pasatamu tabi muna tu aka dongan keluarga nani haholongan idia pemaringanan. Jalan boy marikos lagu-lagu khusus rohani Batak nama dongan hita di borginon. Jadi kiripamu ma tu nomor wana minolus walus ada sia 26 sia 1000 manang nadi 0855 walu-walu-lima sada 0006. Ya, songoni tong hala amang boy pas mabigi dah programon. Ima sian live TikTok Heartland FM ya. Isi ala amang inang boy yang non langsung merequest na lewat di kolom komentar ade. Ya. Jadi kita bikin maju sada lagu ade. Ima sian Trio Santana. Pujiokuma Jahoba. Lapatana hanya Tuhanlah yang dipuji-puji, diagungkan, ya, karena dia hanya Tuhanlah yang layak diagungkan, ditinggikan atas setiap puji-pujian. Ya, baik Haranar, langsung saja kita dengarkan sebelum kita membacakan request-request dari Haranar ya. Sambil menunggu request dari Haranar, kita dengarkan satu pujian Pujiokuma Jahoba Sian Trio Santana.

Ya, nama saya 100,6 Heartland FM dan program Horas Bona Pasogit. Ya, program nuansa Batak yang memutarkan lagu-lagu Batak rohani ya. Ya, pujian yang baru kita dengar tadi, Sonang Do artinya semua baik ya. Ada versi Indonya juga itu ya. Semua baik. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi, yang percaya tentunya, yang setia kepada Yesus dan mengasihi Dia ya. Untuk itu, harap biar kita senantiasa menaruh pengharapan, percayaan, tetap terus mengasihi Tuhan senantiasa selama kita hidup ya. Untuk terus menaruh kepercayaan penuh. Jangan pernah lari dari panggilan kita, jangan pernah menyerah, sebab Tuhan senantiasa menyertai kita orang percaya ya. Baik, Haranar, kembali Toga mengundang ya yang mau bergabung di Horas Bona Pasogit yang akan diputarkan tentunya lagu-lagu khusus lagu Batak rohani. Sekali lagi di 0819-269-1000 atau di 0855-885-1006. Ya. Ya, kita sapa dulu ya yang sudah bergabung melalui live TikTok. Ada Lairiko Pasaribu ya. Ya, Horas Lai Pasaribu. Ya, dengar saja ya untuk requestnya belum saya ada. Lairiko hanya mendengar saja dulu ya. Ya, sekali lagi terima kasih Moriko sudah bergabung ya di Horas Bona Pasogit. Ya, ada juga Bahtiar. Ya, Horas selamat malam Bahtiar ya. Ada Dantes, Bu Wina, Indratama,

Michael. Oh, Ibu Icu. Ya, selamat malam Ibu Icu, apa kabar? Salam sehat, semangat selalu. Amin, amin. Ya, ditunggu requestnya Ibu Icu. Baik, karena tiba saatnya kita bacakan ya request yang sudah masuk di WhatsApp. Ada request pertama dari Opung Boru Yati di Batam ya. Horas pun apa sakit? Horas. Ya, Opung Boru Yati minta lagu dari Oktober Trio. Judulnya Ende Hon Amen Haleluya ya. Atau yang sering kita dengar atau familiarnya Somba Majahoba ini ya judulnya. Ya, salamnya untuk Sobat GGA dan semua pendengar setia Heartland dimanapun berada. Salam sehat selalu. Terima kasih Bung Toga mau liati godang. Sama-sama Opung Boru mau liati godang tong kupasat sehat-sehat selalu. Dan mau liati juga sudah menjadi request pertama ya di Horas Bona Bosogit malam hari ini. Buat Opung tetap semangat dan selamat juga ya. Baik. Kemudian disusul ya habis Opung Boru ini Opung Doli nih ada ya. Opung Doli atau Opung Roy Panjaitan ya. Ya kalau Opung Boru itu Opung perempuan ya atau nenek. Kalau Opung Doli kakek atau Opung laki-laki ya. Salam Bona Pasogit. Salam Opung. Ya, sehat-sehat ma di Hita Sudinate. Request to dia luluaku dari Christine Panjaitan. Iya, lapatana tu dia do luluaku. Kemana akan ku cari, ya? Jangan bingung mau cari kemana. Jawaban setiap pergumulan kita ada di dalam Tuhan, ya. Jangan lari kemana-mana, sebab dia memberikan jalan keluar, solusi atas setiap pergumulan kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Demikian firman Tuhan ya. Ya, tabina tu imatu itoria masilitonga. Song-song nitong tabina tu ito ana boru siregar. Ya, salamna juga buat Dek Sari, Dek Yohana, laiku mangatas Panjaitan. Song-song nitong tu ito niba. Ito na burjui ma ito sinta simamora. Nah. Ya, hudoko burjua lana memang burjudo. Ya, baru pe mangalian lapet tu hami. Ya. Bu Chongnitong Sabina tu Bung Yusmanto. Ya. Debata mangaramoti hita sudina. Amin, amin. Salinai mulati Opung Doli ya, Opung Roy Panjaitan. Mau lihati ma tu sude na di ulat Tuhan tu hita sude ya deh.

Ya, ternyata Ibu Rince juga sudah. Ya, salam, selamat bergabung Ibu Rince ya. Enak kali ternyata lapetnya dari Lapo Ito Boru Simamora tadi ya. Ternyata Ibu Rince juga sudah pernah makan juga ya, ternyata memang enak kali, aku akuin memang ya. Nah, langsung kan? Langsung masuk requestnya dari Ito Sinta. Baru saja disinggung, langsung masuk pesannya. Ya, kita bacakan langsung dari Ito Sinta Boru Simamura. Horas, horas. Selamat malam, Bunda Pasogit. Selamat malam, ya. Ya, Ito Sinta. Ya. Neng request cho Ito Ima Sian Rita Butar-Butar. Judulna Sai Parto Gumaau. Lapatana Sailem. Sailem Hagugun, berikan aku keteguhan ya. Kekuatan. Kekuatan iman tentunya. Ya. Selamat bertugas, Bung Tugas, saya selalu senantiasa tetap semangat. Salam kompak di udara dimanapun berada. Sukses selalu Tuhan Yesus mengaramoti hita sudina. Mau lihati kurang. Sama-sama itu aku naburju ya. Mau lihati kurang tunggu pesat. Ya, selanjutnya ada Ibu Rince Boru Manalau Manalu di Kelapa 2 ya. Horas pun apa sukit, horas horas. Minta lagu pujian yang judulnya Neng Marsinodang Nguluku. Ya. Ya, hidup yang jadi terang ya, atau hidup jadi berkat, menjadi terang dan garam dimanapun berada ya. Nanti kita dengarkan kurang lebih seperti itu ya, nanti pesan dari lagu ini Neng Marsinodang Nguluku. Salam-salamnya untuk semuanya saja ya, juga buat Bung Togas serta kru Heartline SK yang sedang bertugas. Maulati kudang Tuhan Yesus mengramuti kita sudina. Amin, amin, amin. Juga ada Ibu Rita Mutiara. Ya, salam selamat malam Ibu Rita ya. Ya, gimana kabarnya Ibu Rita? Apakah sudah mendingan sehat ya? Beberapa hari ini Ibu Rita kurang sehat. Lagi batuk ya sepertinya. Semoga lekas sembuh ya, cepat sembuh atau malu mati Ibu Rita Mutiara ya. Ya, untuk lagunya nanti Toga pilihkan ya. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung Ibu Rita Mutiara. Tetap semangat ya, banyak. Biasanya kalau batuk itu harus banyak minum air putih ya, air hangat ya, biar cepat sembuh ya. Salam Horas, Horas, yo yo ya siblings ya. Terima kasih sudah bergabung di live TikTok dan sudah like dan men-share-nya juga ya. Ya bolehlah rekan pendengar lain ya, atau hardliner lain yang mau support men-share-share ya, supaya yang lain juga boleh mendengarkan pujian ya, khusus lagu puji-pujian lagu Batak Rohani ya tentunya. Sampai pukul 9 malam nanti. Ya, dangrong beati, kita putar majo. Sada segmen nanti request na imana king perjolosian. Imasian opung Boruyati, lanjutan non opung Roy Panjaitan. Ito Sinta Ibu Rince Omayati Dohot Ibu Rita ya. Ibu Icu Naking Dangrong Dope belum request juga ya. Sambil menunggu
request dari Hardener ya. Langsung saja kita dengarkan ya, Endehon Amen Haleluya atau Somba Majahoba.

Ya las nirohasian surgoi imamanggoki hita naporsia ya. Artinya sukacita dari surga menyertai kita anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang tetap senantiasa setia ya dalam pengiringan kita bersama Tuhan. Ya, baik, Anda masih di 100,6 Heartland FM dalam program Horas Bona Pasogit ya. Terima kasih yang sudah setia hampir 1 jam ya. Ada 1 jam lebih 5 menit lagi kita mendengarkan khusus lagu-lagu Batak Rohani sampai pukul 9 malam nanti ya. Untuk itu Heartlander yang mau bergabung silakan di 0819-269-1000 atau di 0855-885-1006. Ya, selain itu Heartlander juga dapat menyaksikan ya atau mendengarkan program ini melalui live TikTok Heartline FM ya.

Ya sarinahi amanginang do tawis otoga marpaum ima namandongani hamuna di borginon dalam program Horas Bona Pasogit. Program bernuansa Batak namo taruh lagu-lagu Batak rohani. Jadi aka amang inang rade mahamu idia pe maringanan. Boy mamilit manang merequest lagu dohot pasahat to tabi muna tu aka dongan keluarga nani haholongan. Sarinai di 0826 1000 manang nae di 0855 8850000. Ya, song-song ni tong hala amangin ang boy tong mabigay manang na banyak sihon programon di live tito nami Heartland FM ate di kolom komentar isi malangsung boy hala amanginang pas haton request amanginang ya di PT ma request na ya sebelum na sambil kita majahat eh ya sambil mamete sambil menunggu request dari amanginang ya pendengar semua. Kembali kita bacakan request yang sudah masuk ya. Ya dari Icu requestnya melalui live TikTok ya. Ya salam Horas Bona Pasogit. Dari Ibu Li Icu Liharyani di Cimone ya. Minta lagu... Iya, ima laguna Hodo Parlinggo Maki. Ya, Parlinggo man itu artinya hardanarya di seperti perlindungan ya, perlindungan penyertaan kita anak-anak Tuhan ya. Bapa di sorga yang senantiasa melindungi, menyertai, menuntun setiap langkah-langkah kita. Nanti dari Rani Simbolon. Ya, tabina atau salamnya pada semua pendengar setia Heartland ya di Horas Bona Pasogit malam hari ini ya. Juga buat kru Heartland Yaski yang sedang bertugas selama kompak di udara ya. Juga salamnya buat grup yang ada di GGA. Sehat selalu Debata Mangaramoti mau liate godang ya Ibu Icu. Ya ada juga yang bergabung ya di TikTok ada Joe Lejo Pasaribu. Ya Horas berapa sogit Horas le Horas Horas. Ya baru dengar program Batak malam ini ya, ya Lejo. Ya yang sebenarnya sudah lebih 2 tahun ya. Program Horas Bona Pasogit ini berjalan ya. Ya, cuman Laijo Pasaribu baru kali ini mendengarkan. Ya, baik, terima kasih ya Kak Laijo yang sudah bergabung dan untuk requestnya belum ada ya, ditunggu. Oh, hanya kirim salam aja nih buat buat Ledika Arwan tu Aparaniba ya dari Samuel dan Ellen ya salam pada Dika Arwan ya juga belum ada requestnya ya Samuel dan Ellen mau lihat nenong bergabung di Horas Bona Pasogit Borginon di Batamang Ramoti Hita Sudina. Iya, terima kasih juga sudah menyapa-nyapa ya. Baik, selanjutnya ada ya, ada Ibu Sari di Jakarta Selatan. Horas Bona Pasogit, Horas, Horas Ibu Sari. Selamat malam Bung Togas. Tetap semangat, sukses terus. Ya, mau sapa-sapa saja.
Salam buat Opung Roy Panjaitan mau liati gudang. Mau liati gudang Opung. Nah ya. Terima kasih banyak. Terima kasih pul dari Ibu Sari ya. Sudah dibalas dari salamnya lebih dulu dari Opung Roy tadi yang sudah request lebih dulu. Sehat-sehat selalu buat juga buat Ibu Rince, Ibu Rita, Ibu Icu, Bung Yus, Bung Jeb, Bung Dika, Bung Romen, Kak Ragil, Kak Riyama, dan kawan-kawan semua yang mendengarkan. Semoga terhibur. Salam penuh sukacita. Mau lete godang juga buat Bung Toga. Selamat melayani. Tuhan berkati senantiasa. Baik. Terima kasih Ibu Sari ya sudah bergabung di Horas Bonapa Sugit. Ya seperti biasa requestnya Toga yang pilih ya. Baik langsung saja. Ya langsung saja Toga pilih ya dari Ibu Sari. Yaitu kita pilih lagunya Unang Say Holsowako ya. Artinya Unang Say Holsowako, janganlah takut atau bersungut-sungut, jangan khawatir akan hidup ini ya. Karena ada tangan Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Tetap berpegang teguh. Jangan takut, aku akan menyertai engkau senantiasa ya. Demikian firman Tuhan. Ya, dalam Yesaya 41 ayat 10 ya. Jangan takut dikatakan, sebab aku ini menyertai engkau senantiasa. Ya, kurang lebih pujiannya nanti ya. Seperti tadi ya, dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Ya, saya akan bacakan Unang Ho Holsoan. Unang ho mabiar ai au dodongamu. Unang bia haton ho ai au do debatam. Au do margogoi ho huhut mangurupi ho. Huhut ma niopi. Marhite-hite siamuni hati koraku ya. Itu firman Tuhan dalam bahasa Batak ya. Ya, kalau versi ITB-nya sudah sering kita dengar ya. Janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Wow. Ya. Sekali lagi terima kasih Bu Sari ya sudah bergabung di Horas Bonapa Sugit malam hari ini. Baik, selanjutnya ya ada Ito Keisha ya, Keisha Buru 7761 ya, 7761 si Lalahi atau Buru si Haloho ya. Salam Horas Bonapa Sugit, Horas Ito Toga Marpaung. Iya, neng request cho itu ima lagu sian Desi Natalina Sitorus, lopit tanganmu ya. Artinya lopit tanganmu ya, lipat tanganmu untuk berseru berdoa kepada Tuhan. Karena dia hanya sejauh doa dikatakan ya. Ya untuk senantiasa kita jangan jemu-jemu ya untuk menaikkan setiap doa-doa kita ya. Kurang lebih nanti pesan dari lagu ini ya, lopi tanganmu, nanti kita akan dengarkan. Baik, mau lihat godang itu di Batamangaramoti Hita Sudina. Sama-sama itoku Boru Silalahi ya teh di Jakbar, Jakarta Barat. Tuhan berkati.

Ya, tadi ibu dari Ibu Rita ya, sama seperti Ibu Sari untuk lagunya Tolong Toga Pilihkan Saja gitu, tadi ya. Itu kembali kita pilihkan ya lagu dari Ibu Rita Mutiara. Ya, kita pilihkan lagu dari Ibu Rita Mutiara, Asini Rohani Tuhani ya. Ya, artinya oleh karena kemurahan Tuhan ya. Ada versi Indonesianya juga ya, atau Inggrisnya Goodness of God ya. Baik. Langsung saja kita dengarkan beberapa pujian berikut ya. Untuk itu tetap stay tune di Heartland FM di Horas Panopojoki sampai jam 9 malam nanti. Langsung saja kita dengarkan dari request dari Ibu Icu tadi, Ima Sian Rani Simbolon, Hodo Parlinggo Maki.

Iya, di padalanan Jesus dong aku dijolo. Saya Tuhani Totong mangaramoti. Tiap perdalanan ni sian hari-hari ni kita adalah niat deh. Ya, artinya tiap langkahku diatur oleh Tuhan ya. Tuhan menetapkan setiap langkah-langkah orang percaya dan dituntunnya kepada kebenaran. Baik, Haranar. Anda masih di 100,6 Heartline FM. Horas Bona Pasogit sudah menit ke 30 ya, dari pukul 8 malam ada setengah jam lagi ya, kurang lebih 4 atau 5 lagu lagi lah ya, bisa kita dengarkan sampai jam 9 malam nanti. Ya, bagi Haranar, pendengar Amanginang, IDP Maringanan, barangkali yang sedang mengendarai kendaraan ya, di dalam perjalanan, mungkin baru pulang dari kantor atau dari kerja yang terkena macet ya, mendengarkan lagu-lagu khusus lagu Rohani Batak, semoga menghibur Amanginang, pendengar semua, sampai jam 9 malam nanti ya. Atau yang sedang di rumah, yang sudah stay di rumah ya, sambil menikmati secangkir kopi atau secangkir teh, bisa menghibur juga ya di malam hari ini. Untuk itu, sekali lagi Haranar yang mau bergabung silakan di 0819-269-1000 atau di 0855-8551-006 ya. Selain itu Haranar juga dapat bergabung ya di live TikTok Heartline FM ya. Seperti saat ini sudah bergabung ya di live TikTok ada ya jauh-jauh ini. Ternyata saya pikir sekitaran Tangerang atau Jakarta. Ya, ternyata dari Majalengka ya. Ya, ada Ito Momstian ini ya. Ya. Ito ini juga sering dengar ya siaran dari Heartland ya. Radio favoritnya katanya. Wow, luar biasa ya. Wah, pernah ternyata tinggal di Jakarta. Ito Momstian ini ya, pernah tinggal di Jakarta dan sudah pernah berkunjung juga ke studio Heartline di Karawaci. Wow, luar biasa ya. Jadi ini bernostalgia kembali ya, mengenang ya. Ito Momstian. Ya, Ito Momstian minta lagu Pangodian, Hodo Pangodiaki ya. Engkaulah perlindunganku dari Arpindo Simatupang nanti ya. Ya, terima kasih Maulate Godang ya. Sekali lagi Ito yang sudah bergabung ya dari Majalengka. Wow, tetap semangat ya, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diperdengarkan di Horas Bona Pasogit malam hari ini. Baik, selanjutnya ada Lai Rizky Huta Hayan. Ya, salam Horas Bona Pasogit, Horas Laiku Huta Hayan. Ya, neng request lagu Ima. Ya, Anak Nalilu ya. Sian Putri Syagian Anonate Laiku. Maulate Leutayan, Tuhan berkati ya teh. Iya, sama baru bergabung juga ya. Ini Lehuta Hayan di malam hari ini baru bergabung di Horas Bona Pasogit. Ya, untuk itu Sinta Buru Simamora ya. Untuk lagunya tadi sudah diputarkan ya. Mau lihat di gudang itu Sinta. Ya, satu lagi kita bacakan dari Amang R. Pasaribu ya di Tangerang.
Horas buana besok git horas selaiku marpaung. Request jo lagu Jojo Doau. Salamnya untuk Sude nama BG Heartland FM di Horas Bana Posogit. Idia pe maringanan. Tua di Batama mangaramoti hita Sudena. Amen amen. Sama-sama amang pasaribu ate. Di Batama mangaramoti hita Sudena. Ya. Ya, salinai ya kembali menyapa buat Lai Samuel ya dan Ellen. Ya untuk requestnya tadi sudah diputarkan juga ya buat like-ku. Terima kasih sudah like-like dan share-share-nya. Baik, kita dengarkan dulu ya ketiga pujian berikut yang di request tadi dari Ito Mamstian di Majalengka dan Lai Hutayan di Tangerang dan Amang Robinson Pasaribu. Ya, kita bikin mah hodo pangodiaki sian arpindo simatupang tetap stay tune di Heartland FM.

Ya, pasu-pasu hami otuan sai usehon ape honda memi ya. Berkatilah kami Tuhan senantiasa sertai damai sejahtera, sukacita yang menyertai setiap langkah-langkah kami. Ya, pesan lagu ini Harenar menjadi penutup lagu kita di malam hari ini di Horas Pona Pesogit. Untuk kita senantiasa terus dekat kepada Tuhan, setia dalam pengiringan kita bersama Tuhan. Karena berkat Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan, berkat Tuhanlah yang mencukupkan kita, berkat Tuhanlah yang menuntun kita senantiasa ya. Ya, tak terasa waktu sudah menunjukkan hampir pukul 9 ya. Di mana sudah menemani Harenar dari pukul 7 malam tadi ya. Kiranya puji-pujian yang kita dengar menjadi kekuatan dan menjadi berkat kekuatan bagi kita semuanya. Ya, terima kasih Harenar ya. Yang sudah bergabung juga melalui live TikTok ya. Ya, tadi ada Ito Sinta, Ito Momstian di Majalengka. Ya, sekali lagi Maulate Godang, Tuhan berkati. Horas-horas Maita Sudena, ada Ibu Icu juga. Ya, selamat malam, Tuhan berkati senantiasa ya. Ya, di WhatsApp juga ada ya yang sudah bergabung melalui WhatsApp. Terima kasih sudah merequest di Horas Bona Pasogit malam hari ini. Tuhan berkati senantiasa. Sampai jumpa minggu depan setiap hari Jumat jam 7 sampai jam 9 malam ya di Horas Bona Pasogit. Ya. Dan jangan kemana-mana Harenar, setelah ini ada program rohani ya, tepat pukul 9 malam nanti, yaitu program rohani titik balik, suatu program yang menuntun kita kepada kebenaran firman Tuhan sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan dan pribadi yang dewasa rohani tentunya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, akhir kata, ya, saya Bung Toga juga mengucapkan tu amanginang olan oma pajung pata borginon saya anggiat ma puji-pujian kita bekeh gabe hagungun hapor seta. Jumpa kita museng minggu naro di gelombang yang sama 100,6 Heartland FM tiap hari Jumat jam 7 jam sia borgin. Hipas-hipas maita surina ganuk marsada-sada saya Tuhanima mangaramoti dot mama sumasulak kata ganuk marsada-sada. Horas marita salutna horas jalagabe Tuhan Yesus mangaramoti hita sudina.

0: Halo Hardliners. Jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Hardline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Hardline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Hardline Radio di mana saja melalui streaming via website www.hardline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @HardlineFM dan TikTok HardlineFM. Juga subscribe YouTube channel Hardline Network untuk mendapatkan update informasi dari Hardline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Haleluya. جلال بر نام خداوند. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم.
2: Ketika kita mendengar suara yang mungkin kita tidak mengerti, di balik suara itu ada telinga yang mendengar dan mereka sedang menanti. Ribuan pengungsi di Indonesia dan pencari suaka masih ada yang menjalani kehidupan dalam ketidakpastian. Yaski menghadirkan program khusus untuk menemani pengungsi berbahasa Persia, menghadirkan informasi, dan menghadirkan harapan melalui radio. Kita percaya sebuah suara bisa menjadi sahabat di tengah penantian. Hardliner, mari dukung pelayanan ini. Bersama Yaski, kita menghadirkan suara pengharapan bagi mereka. Kunjungi yaski.co.id atau follow sosial media Yayasan Yaski. Tuhan Yesus memberkati.
3: Halo Hardliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.
4: Hey sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
5: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
6: Make the Jingle Yaski Radio.
7: Hardliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental, tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli, bukan hanya pada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gedung Heartland Center, Tipo, Karawaci, Tangerang. akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajagopgu, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Ratu Ibrahim, MM psikolog, senior clinical psychologist dan mental health expert, Goif Nurroman, MPSI psikolog, ketua IPK Indonesia wilayah Banten, Tasya Chandra, MPSI psikolog, psikolog anak, dan Dr. Yusak Novanto, SPSI, MPSI psikolog, asisten profesor. Kontribusi peserta Rp81.000 sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli, dan bertumbuh bersama. Karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, dan Heartland Radio.
8: Sudahkah Anda memulai hari bersama Tuhan? Sebelum melangkah menjalani kesibukan, mari tenangkan hati, kuatkan iman, dan temukan damai dalam firman-Nya. Hadir di Radio Heartline, Renungan Papeda, pagi penuh damai. Renungan firman Tuhan selama 15 menit menghadirkan beragam pesan inspiratif dari berbagai denominasi gereja dan lembaga Kristen di Tangerang. Mari bersama kita belajar, bertumbuh dalam iman, dan menemukan kekuatan baru untuk menjalani setiap hari bersama Tuhan. Catat waktunya, setiap Sabtu pukul 6:30 pagi dan hari Minggu sampai hari Jumat pukul 6 pagi. Awali pagi dengan firman-Nya, jalani hari dengan damai-Nya.

0: Hardliner, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Titik Balik adalah program pengajaran dari Dr. David Jeremiah yang menjawab persoalan hidup, memandu dan membantu pendengar menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Bagi Anda yang ingin mendukung program Titik Balik untuk dapat terus mengudara dan menjadi berkat, silakan salurkan ke rekening kami di BCA 372-301-6262, 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Kristus di atas segalanya. Judul ketiga, Kepenuhan Kristus. Saat ini ada ribuan gagasan tentang pribadi Yesus Kristus, tetapi hanya satu buku yang benar, Alkitab. Di Kolose, Tuhan memimpin Rasul Paulus untuk melukis salah satu potret Yesus Kristus yang paling jelas di seluruh kitab suci untuk membantu kita orang percaya memahami bahwa Kristus di atas segalanya dan lebih unggul dari sistem kepercayaan apapun yang dipromosikan oleh suara palsu manapun. Meskipun sering dikatakan bahwa Yesus dapat dilihat di setiap halaman Alkitab, mungkin gambaran terbaik tentang Kristus ditemukan dalam beberapa ayat di Kolose pasal 1. Dr. David Jeremiah memberikan atau memeriksa perikop yang berbicara banyak tentang pribadi dan karya Yesus. Bersiaplah untuk melihat Yesus seolah-olah Anda belum pernah melihat Dia sebelumnya. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah berjudul Kepenuhan Kristus bagian pertama. Selamat mendengarkan.
2: Serial Kristus di atas segalanya, Kitab Kolose, Kepenuhan Kristus. Bacaan Kitab Suci Kolose pasal 1 ayat 15 dan 23. Saudara-saudara, lebih dari 100 tahun yang lalu, tepatnya tahun 1893, World Columbian Exposition yang terkenal itu diadakan di Chicago, dan sejumlah besar orang di zaman sebelum adanya mobil itu benar-benar datang ke konvensi ini, kurang lebih 21 juta orang. Mereka kunjungi pamerannya. Mereka nongkrong di Chicago. Setelah Chicago bangkit dari kebakaran besar tahun 1873, dan mereka memamerkan daya pulih mereka kepada bangsa yang lainnya di dunia. Dan pamerannya baik, Columbian Exposition itu menampilkan antara lain Parlemen Agama Dunia, di mana para perwakilan dari segala agama di dunia berkumpul dan menjelaskan kebaikan-kebaikan utama dari agama mereka untuk melihat apakah mereka bisa menemukan suatu agama baru yang mencakup segala kebaikan utama dari segala agama. Dale Moody yang adalah pendeta terkenal di kota Chicago pada waktu itu, sekaligus seorang penginjil, memandang perkumpulnya orang dan agama-agama itu sebagai kesempatan untuk menginjili. Dia mengamanatkan para penginjil dari gerejanya untuk menempati pos-pos penyampaian khotbah di seluruh penjuru Chicago. Dia memakai gereja-gereja dan menyewa bioskop-bioskop dan bahkan menyewa sebuah tenda sirkus untuk mengkhotbahkan firman Allah. Teman-temannya kesal terhadapnya karena mereka menginginkan dia menyerang Parlemen Agama Dunia dengan sasaran mereka untuk menciptakan suatu agama dunia baru itu. Namun dia menolak, dan beginilah alasannya. Saya hendak menjadikan Yesus Kristus begitu menariknya, sampai-sampai orang-orang akan berpaling kepadanya. Dale Moody tahu bahwa mengkhotbahkan Kristus, Kristus yang terutama, sempurna, unggul, serba, memadai, itulah yang efektif. Dan ternyata benar. Sesungguhnya jika Anda mempelajari kehidupan sang penginjil, sekaligus pendeta besar di Ilmudi, Anda akan menemukan bahwa kampanye tahun 1893 itu, di zaman yang khusus itu, pun sudah dianggap penginjilan terbesar dalam hidupnya yang terkenal. Ribuan orang datang kepada Kristus, bukan karena di Ilmudi melawan orang-orang yang mengajarkan doktrin palsu, melainkan karena dia hanya mengkhotbahkan Yesus Kristus yang disalibkan, dikuburkan, dibangkitkan dari antara orang mati, dan akan datang lagi. Ayat-ayat yang akan kita pelajari dalam kitab Kolose berikutnya adalah presentasi masuk akal yang paling meyakinkan tentang keutamaan Yesus Kristus yang akan Anda temukan dalam keseluruhan Alkitab. Dan ayat-ayat ini mencerminkan strategi yang sama seperti strategi presentasi di Ilmudi. Di sini kita akan belajar tentang pribadi Yesus Kristus dan menemukan siapa dia sesungguhnya. Di sini kita akan belajar bukan saja siapa dia, pribadinya, melainkan juga apa yang telah dan sedang dia karyakan. Bagian pertama, pribadi Yesus Kristus. Siapa dia? Kolose 1 ayat 15 hingga 20. Pribadi Yesus Kristus adalah pusat pembahasan kita dan dijelaskan dalam tiga bagian dan akan langsung saya jelaskan sedari awalnya. Pertama-tama kita akan melihat Yesus Kristus dalam hubungannya dengan Bapa. Lalu kita akan melihat Yesus Kristus dalam hubungannya dengan ciptaan. Lalu kita akan melihat Yesus Kristus dalam hubungannya dengan gereja dan kita. Bagian A, siapa Yesus dalam hubungannya dengan Bapa? Kolose 1 ayat 15 dan 19. Pertama-tama kita memulai dengan siapa Yesus dalam hubungannya dengan Bapa. Dalam Kolose 1 ayat 15 dan 19 kita membaca, Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Kolose 1 ayat 15 dan 19. Alkitab secara konsisten menyebut Allah Bapa sebagai tidak kelihatan. Alkitab mengatakan tidak ada manusia yang pernah melihat Allah. Bahkan dalam Ibrani 11 ayat 27 kita membaca, karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Ketika Paulus mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, ia memakai istilah ikon. Suatu ikon adalah suatu representasi atau reproduksi dengan keserupaan yang presisi yang diambil persis dari prototipenya. Dengan kata lain, gambar di sini adalah seumpama stempelnya, suatu gambar pada sebuah logam. Seperti gambar seorang kaisar atau gambar seorang presiden, atau gambar seorang terkenal. Dan yang hendak Paulus sampaikan adalah, bahwa Yesus Kristus itu begitu berhubungan dengan Allah, sampai-sampai seolah-olah gambar Allah distempel pada dirinya. Paulus mengatakan demikian sebab di Kolose, sementara surat ini diterima, ada saja orang-orang yang masih juga mengurangi pribadi Yesus Kristus. Sebagian orang di Kolose, guru-guru palsu yang telah menyelusup ke dalam gereja ini, mengatakan bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan, sama sekali bukan Allah, jauh di peringkat bawah dalam pancaran yang berasal dari Allah, mungkin di peringkat yang ke-10 atau ke-12, sehingga bukan sebagaimana yang dipercayai oleh jemaat di Kolose, dan tidak layak dipercaya. Dan bahwa seharusnya mereka mendapatkan pembelajaran yang lebih tinggi. Dengarkan para cendekiawan, dengarkan orang-orang yang tidak tertidur, maka mereka akan menjelaskan siapa Yesus itu. Namun Paulus mau mereka mengetahui, sebagaimana yang dikatakannya dalam Kolose 2 ayat 9, bahwa dalam Yesuslah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Kepenuhan artinya sepenuhnya penuh. Dalam Yesuslah berdiam seluruh kepenuhan Allah. Seseorang mengatakan, dalam Yesuslah sepenuhnya berdiam Allah yang Maha Kuasa. Saudara-saudara, tidak ada bagian dari Allah yang tidak terdapat pada Yesus. Yesuslah Allah itu sendiri. Bukan hampir Allah, bukan sedikit lebih rendah daripada Allah. Bukan dalam Yesuslah seluruh kepenuhan Allah berdiam secara jasmani. Yesus Kristus itulah Allah yang berjalan ke sana kemari dalam tubuh manusia. Dengan kata lain, kita bisa memproyeksikan lekuk tubuh Yesus ke kekekalan. Seperti itulah Allah, yaitu seperti Yesus. Sebagaimana Allah adanya, demikianlah adanya Yesus. Apa yang Allah karyakan, itu jugalah yang Yesus karyakan. Apa yang Allah ucapkan, itu jugalah yang Yesus ucapkan. Tidak ada sedikit pun perbedaan antara Allah yang ada di sorga dengan Yesus yang ada di bumi. Keduanya satu dan sama. Yesus Kristus itulah Allah. Selama 33 setengah tahun, Tuhan Yesus Kristus hidup di planet ini sebagai manusia yang didiami oleh Allah. Kehadapan kita dia memberikan presentasi yang sempurna. Momen demi momen audiovisual dengan warna penuh, bahkan tiga dimensi seperti apa Allah itu. Jika Anda ingin mengenal siapa Allah itu, Anda perlu mempelajari siapa Yesus itu. Pada suatu kesempatan, Yesus berdiskusi dengan para muridnya. Para muridnya sering banyak tanya kepadanya. Yesus sering menjawab pertanyaan mereka dengan pertanyaan lagi. Saya menemukannya sebagai cara yang efektif. Ketika mereka berusaha memojokkan Anda dengan suatu pertanyaan, jawab saja dengan pertanyaan lagi. Demikian yang terjadi pada suatu hari ketika dia bercakap dengan murid-muridnya. Kata Filipus kepadanya, maukah engkau menunjukkan siapa Bapa itu? Maka jawab Yesus, Filipus, masih jugakah engkau belum tahu setelah sekian lama bersama aku? Dengarkanlah Filipus, izinkan aku memberitahukan sesuatu kepadamu. Barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Yohanes 14 ayat 9. Jika Anda ingin mengenal siapa Allah itu, Anda harus mempelajari siapa Yesus itu. Sebab Yesus itulah pesan Allah kepada kita tentang dirinya. Siapa Yesus dalam hubungannya dengan Bapa? Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan. Bagian B, siapa Yesus dalam hubungannya dengan segala ciptaan? Kolose 1 ayat 15 hingga 17. Nomor 2, siapa Yesus dalam hubungannya dengan segala ciptaan? Anda mengatakan, apa pentingnya pertanyaan ini bagi keseluruhan pembahasan? Sebab semua pengajar palsu itu mengatakan bahwa Yesus itu makhluk ciptaan, bukan benar-benar Allah. Lebih rendah daripada Allah. Memang dia baik, namun bukan Allah. Maka bukannya menuntun mereka selangkah demi selangkah untuk menjelaskan kebenarannya, Paulus memberi mereka sedikit penjelasan tentang ciptaan. Perhatikan. Bagian pertama, Yesuslah yang sulung di atas segala ciptaan. Kolose 1 ayat 15. Pertama-tama, Yesus Kristuslah yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ayat 15. Istilah sulung mempunyai dua makna yang berbeda. Terkadang istilah itu berarti yang pertama dalam urutan waktu. Yang terkadang istilah itu berarti yang pertama dalam urutan peringkat. Seperti istri sang presiden disebut ibu negara, istilah sulung dalam nas ini berarti Yesus Kristuslah yang pertama dalam urutan peringkat. Mazmur 89 ayat 28 mengilustrasikannya. Aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja bumi. Karena Yesus Kristus sudah ada sebelum penciptaan, dia ditinggikan dalam peringkat di atas segala ciptaan. Paulus ingin menyampaikan kepada jemaat di Kolose, maupun kepada kita, bahwa Kristus itu bukan saja tidak diciptakan, melainkan juga dialah sang pencipta. Yesus Kristus yang adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, itulah yang sulung di atas segala ciptaan, sebab dialah sang pencipta segala ciptaan. Pasti membuat sok semua guru palsu itu, Yesuslah yang sulung di atas segala ciptaan. Namun Paulus belum selesai, dia baru saja mulai. Bagian yang kedua, Yesuslah pencipta segala ciptaan. Kolose 1 ayat 16 hingga 17. Yesuslah pencipta segala ciptaan, ayat 17. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik

yang tidak dipakai dalam kitab suci. Ibrani 1 ayat 2 mengemakan kebenaran ini. Dengarkan baik-baik. Maka pada zaman akhir ini, Ia, Allah, telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Siapa yang menciptakan alam semesta? Yesus Kristus. Rasul Yohanes merangkumnya dalam pernyataannya, yang menutup pintu terhadap pengecualian apapun. Beginilah kata Yohanes. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan perhatikan, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes 1 ayat 1 hingga 3. Jadi tidak ada sesuatu pun yang tidak termasuk daya cipta Yesus Kristus. Paulus hendak mengatakan, kalian mau menjadikan Yesus Kristus makhluk ciptaan? Bercanda kalian. Dialah pencipta segala sesuatu. Bagian ketiga, Yesuslah sasaran segala ciptaan. Kolose 1 ayat 16. Bukan saja Yesus itu yang sulung di atas segala ciptaan, sekaligus pencipta segala ciptaan. Ayat 16 juga mengatakan bahwa Dialah sasaran segala ciptaan. Kebenaran ini sungguh membuat Anda mikir, katanya. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Pemikiran yang sama juga ditemukan dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, di mana dia mengatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat 36. Segalanya berasal dari Yesus, dan segalanya akan kembali kepada Yesus. Yesus sendiri mengatakan, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang. Wahyu 1 ayat 8. Maksudnya, Akulah sampul depan maupun belakang dari segala yang terkandung di dalamnya. Akulah awalan sekaligus akhirannya. Akulah yang mengawalinya, dan Aku jugalah yang akan menyelesaikannya. Yesus itulah segalanya dalam segalanya. Dialah segalanya. Demikian pernyataan Paulus. Bagian keempat, Yesuslah pendahulu segala ciptaan. Kolose 1 ayat 17. Bukan itu saja, melainkan juga, Yesuslah pendahulu segala ciptaan. Artinya, Yesus sudah ada sebelum sesuatu pun ada. Ayat 17 mengatakan, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Pada suatu hari, Yesus berdiskusi dengan segerombolan orang Yahudi tentang pokok diskusi kegemaran mereka, yaitu Abraham. Oh, betapa orang Yahudi mengasihi Abraham. Mereka mengasihi Abraham dan Musa. Anda bisa berjam-jam duduk berdiskusi dengan orang Yahudi tentang Abraham atau Musa, dan sebagian diskusinya memperdebatkan siapa yang lebih penting bagi orang Yahudi, Abraham atau Musa. Namun mereka mengasihi kedua-duanya. Mereka sedang berdiskusi tentang Abraham dan kisahnya, dan bagaimana Abraham mempengaruhi segala sesuatunya ketika tiba-tiba, entah dari mana, Yesus mengatakan begini, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, Aku telah ada. Yohanes 8 ayat 58. Ketika Yesus mengatakan demikian, para pendengarnya tertegun. Maksud saya, bagaimana mungkin Yesus yang waktu itu baru berusia 30-an, lebih tua daripada Abraham yang sudah berabad-abad mati? Yesus hendak mengatakan bahwa sebelum ia lahir di Bethlehem, dirinya sudah selamanya ada. Dia sedang mengklaim diri sebagai Akulah Aku yang kekal itu. Salah satu pernyataan Alkitabiah yang paling menggugah menyangkut keberadaan Yesus Kristus yang sudah ada itu adalah dalam doanya sebagai Imam Besar Agung dalam Yohanes 17, di mana dia berdoa, dengarkan perkataannya, sementara dia berdoa kepada Bapanya sebelum dia berakhir disalibkan, katanya, Bapa, Aku telah menyelesaikan pekerjaan yang telah Engkau berikan kepadaku untuk kulakukan, dan sekarang, oh Bapa, permuliakan Aku bersamamu dengan kemuliaan yang Kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Bapa, Aku mau agar mereka yang telah Engkau berikan kepadaku juga ada bersamaku di mana Aku berada, agar mereka dapat melihat kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi Aku sebelum dunia dijadikan. Dengan kata lain, Yesus Kristus sudah ada sebelum

0: dunia ada. Dia sudah ada terlebih dahulu sebelum segala sesuatunya. Dalam Yohanes 8 ayat 58, dia mengatakan, "Sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Yesus Kristus bukanlah aku dulunya, dan juga bukan aku nantinya. Yesus Kristus itulah, akulah aku. Anak Allah yang abadi, selamanya kekal. Sungguh luar biasa gambaran yang Paulus lukiskan dalam suratnya kepada jemaat di Kolose ini untuk membantu mereka tidak menggubris segala ajaran palsu, melainkan fokus saja pada siapa Yesus itu. Izinkan saya memberitahukan sesuatu yang telah saya temukan. Jika Anda tetap fokus pada Yesus, Anda akan terlindung dari banyak masalah. Anda takkan terjerat dalam banyak hal di mana orang lain terjerat, tetapi fokus saja pada Yesus. Bagian kelima, Yesuslah penopang segala ciptaan. Kolose 1 ayat 17. Bukan saja Yesus itu yang sulung di atas segala ciptaan. Bukan saja dia itu pencipta segala ciptaan, sasaran segala ciptaan, pendahulu segala ciptaan, melainkan juga dialah penopang segala ciptaan. Ayat 17 mengatakan, segala sesuatu ada di dalam dia. Apa maksudnya? Maksudnya, Yesus Kristus itulah perekat yang mengutuhkan alam semesta. Jika sesaat saja dia menarik tangannya dari alam semesta, maka alam semesta akan lenyap. Yesuslah perekat yang mengutuhkan kita, yang menjadikan ciptaan konsisten. Dialah pusat dari segalanya. Yesus Kristuslah yang menopang alam semesta, yang menjaga daya dan keseimbangan yang diperlukan bagi kehidupan yang berkelanjutan. Dialah Sang Pencipta. Entah Anda mengetahuinya tidak, namun yang sedang saya bahas ini menimbulkan perbantahan besar di dunia. Jika anak-anak Anda disekolahkan di sekolah negeri, mereka akan diajarkan evolusi. Mereka takkan diajarkan bahwa Yesuslah yang menciptakan dunia dalam waktu 6 hari. Saya ini penganut teori penciptaan yang mengakui bahwa 1 hari terdiri dari 24 jam. Saya tidak setuju dengan teori penciptaan yang menganggap bahwa 1 hari penciptaan itu jauh lebih lama daripada 24 jam. Saya percaya bahwa Yesus sungguh mengkaryakan apa yang Alkitab katakan. Dia karyakan, dia menciptakan dunia dalam waktu 6 hari. Anda mengatakan mustahil. Anda bercanda kali ya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Itu hanya urusan sepele baginya. Maksud saya, kitab Kejadian mengatakan pada mulanya Allah. Apa? Menciptakan langit dan bumi. Menurut Anda, apa maksudnya? Ya, bahwa Allah menciptakan langit dan bumi. Sayangnya para ilmuwan sekarang ingin memperdebatkan kebenaran tersebut. Ketika pertama kalinya saya kemari pada tahun 1981, salah satu kejutan awal saya adalah ketika diajak meninjau gedung gereja di mana terdapat banyak kantor, dan kantor saya terletak di sudut. Lalu mereka mengajak saya meninjau, dan kami melewati koridor, dan mereka mengatakan, "Ini kantor Wendell Bird. Dialah pengacara kita." Saya menjawab, "Kita punya pengacara yang berkantor di gedung gereja kita." "Oh iya," kata mereka, "Anda akan mengerti alasannya setelah kami jelaskan. Dia berkantor di sini sebab ECR, Institute of Christian Research, juga berkantor di sini. Dan mereka terus saja digugat oleh orang-orang dari seluruh dunia karena kepercayaan mereka terhadap penciptaan. Maka kami menyewa pengacara yang berkantor di sini juga. Selama bertahun-tahun, Dr. Henry Morris, Dr. Joanne Gies datang ke gereja ini. Mereka itulah penganut terbesar teori penciptaan. Mereka adalah anggota gereja ini. Seseorang pernah bertanya kepada saya, "Kapan Bapak akan mengkhotbahkan bab-bab pertama kitab Kejadian?" Saya menjawab, "Saya takkan mengkhotbahkannya selama orang-orang itu masih duduk di sini." Para penganut teori penciptaan yang mempercayai apa yang Alkitab katakan tentang bagaimana manusia sampai ke bumi, dan apa yang terjadi ketika air bah datang, semuanya itu, para penganut teori penciptaan itu terus saja diserang karena kepercayaan mereka. Dan kami mendampingi mereka di gereja ini karena kami pun penganut teori penciptaan. Dan jika Anda datang ke sekolah kami, Anda takkan mendengar bahwa manusia berevolusi dari kera. Anda akan mendengar bahwa Yesus Kristuslah pencipta alam semesta. Robert Jastrow mengaku dirinya agnostik dalam urusan agama. dia menulis buku berjudul God and the Astronomers. Dalam buku tersebut, dia berusaha membantu kita memahami mengapa para ilmuwan modern begitu menentang teori penciptaan. Dan beginilah yang dia tulis. Mengapa banyak ilmuwan bereaksi aneh? Menurut saya jawabannya antara lain adalah karena para ilmuwan tidak tahan membayangkan suatu fenomena alami yang tak dapat dijelaskan, bahkan dengan waktu dan uang yang tak terbatas. Bagi ilmuwan yang telah mengimani daya nalar, kisah penciptaan itu berakhir seperti mimpi buruk. Dia telah menyisir pegunungan ketidaktahuan dan sudah hampir menaklukkan puncak tertinggi, sementara dia mendaki batu karang terakhir. Dia disambut oleh sekelompok teolog yang sudah berabad-abad duduk di sana. Tepat sekali, sebab kami percaya bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bagian ke-6, Yesuslah pendamai segala ciptaan. Kolose 1 ayat 20. Jadi Yesuslah yang sulung di atas segala ciptaan. Dialah pencipta segala ciptaan. Dialah sasaran segala ciptaan. Dialah pendahulu segala ciptaan. Dialah penopang segala ciptaan. Dan akhirnya, Dialah pendamai segala ciptaan. Berapa banyak di antara Anda yang mengetahui bahwa di dunia kita sekarang ini ada sesuatu yang tidak harmonis? Apakah ada saksinya? Ada sesuatu yang tidak harmonis. Ada sesuatu yang tidak harmonis di dunia Anda dan di dunia saya. Apakah itu? Sayang hal itu begitu rumitnya sampai-sampai saya tidak tahu cara menggambarkannya. Kita tahu bahwa yang sedang berlangsung di dunia sekarang ini tidaklah sebagaimana mestinya. Dan kita bertanya-tanya, akankah semuanya itu pulih? Dan saya ingin menjawab, pasti. Alkitab mengatakan bahwa suatu hari nanti, apa yang telah Yesus karyakan di kayu salib akan digenapkan dalam perdamaian dunia. Alkitab mengatakan bahwa kita mengeluh sakit bersalin hingga kita ditebus. Dengan kata lain, kita merindukan momen ketika segala sesuatunya dipulihkan. Dan suatu hari nanti itu akan terjadi, sebab Yesus Kristuslah yang mendamaikan kita. Perdamaian pribadi kita dengan Allah menuntut segala yang Allah miliki. Dia telah memberikan yang terbaik. Dia telah memberikan Yesus Kristus. Mengapa? Sebab kita berseteru dengan Allah.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri Kristus di atas segalanya. Judul ketiga, Kepenuhan Kristus. Kolose pasal 1 ayat 15 sampai dengan 20 menjelaskan pribadi Yesus Kristus, hubungannya dengan Bapa dan hubungannya dengan segala ciptaan. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya, bagian kedua dari judul Kepenuhan Kristus dalam serial Kristus di atas segalanya. Tuhan Yesus memberkati.
2: Headliner, terima kasih atas kesetiaan Anda mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Radio Titik Balik telah memberkati banyak pendengar Radio Heartline. Program ini bisa mengudara atas dukungan dari Yayasan Yaski sebagai lembaga Kristen yang telah berdiri lebih dari 55 tahun melayani dengan siaran rohani Kristen melalui lebih dari 150 radio di seluruh Indonesia. Agar program ini bisa terus mengudara di radio dan menjadi berkat bagi semakin banyak orang, kami ingin mengundang Anda juga untuk terlibat mendukung penyiaran program ini. Salurkan dukungan Anda melalui rekening Yayasan Yaski di BCA 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Humas Yaski di 08-111-777-986. Tuhan Yesus memberkati.

Hardliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.hardline.co.id. Dari siaran langsung Radio Heartline Network, artikel inspiratif hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.heartline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Heartliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti, hanya di www.heartline.co.id.

Hardliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu. Sudahkah Anda memulai hari bersama Tuhan? Sebelum melangkah menjalani kesibukan, mari tenangkan hati, kuatkan iman, dan temukan damai dalam firman-Nya. Hadir di Radio Heartline, Renungan Papeda, pagi penuh damai. Renungan firman Tuhan selama 15 menit menghadirkan beragam pesan inspiratif dari berbagai denominasi gereja dan lembaga Kristen di Tangerang. Mari bersama kita belajar, bertumbuh dalam iman, dan menemukan kekuatan baru untuk menjalani setiap hari bersama Tuhan. Catat waktunya, setiap Sabtu pukul 6:30 pagi dan hari Minggu sampai hari Jumat pukul 6 pagi. Awali pagi dengan firman-Nya, jalani hari dengan damai-Nya.

0: Kristus harus menjadi objek obsesi saya. Ia harus menjadi objek sasaran saya, impian saya, segalanya bagi saya. Hanya Kristus seorang.
1: Semua orang mempunyai rencana dan sasaran yang ingin dicapainya. Tetapi terlepas dari apa yang ingin Anda capai, sebagian besar dari apa yang akan terjadi dalam hidup Anda itu tergantung kepada cara berpikir Anda, sikap Anda, tindakan Anda, dan reaksi Anda. Oleh karena itu, merupakan suatu keharusan bagi Anda untuk berkomitmen, percaya kepada Allah, merenungkan firman-Nya, dan fokus kepada Kristus. Prinsip itulah yang merupakan fokus pengajaran Dr. Charles Stanley pada hari ini. Prinsip itu sebagai kunci kekuatan dan keberanian terlepas dari bagaimana masa depan Anda. Jika berbagai kejadian akhir-akhir ini dalam hidup Anda telah membuat Anda merasa ketakutan, berkecil hati dan lemah, dengarkanlah pesan pengharapan yang membesarkan hati ini. Dr. Charles Stanley memperkenalkan kita kepada Yesus Kristus, yaitu kekuatan kita.
0: Saudara pendengar, seandainya seseorang bertanya pada saya, apakah kebenaran yang paling mendalam dalam Alkitab bagi Anda pribadi? Akan saya jawab begini, bahwa Yesus Kristus itulah kehidupan saya. Itulah kebenaran yang paling mendalam yang pernah saya temukan dalam firman Allah. Yang menarik adalah bahwa banyak orang yang tidak mengerti maksud saya ketika saya mengatakan bahwa Yesus Kristus itulah kehidupan saya. Menghadapi tantangan besar pertama saya ketika itu suatu malam, ibu saya berkata kepada saya sebelum saya berangkat menghadapi tantangan itu, "Ibu ingin memberimu ayat kitab suci ini." Saya membacanya berulang-ulang, lalu saya berangkat. Saya ingat sebelum menyeberang jalan saya berhenti di tiang lampu dan saya kutip ayat itu. Entah bagaimana ayat tersebut terkunci dalam hati saya. Itulah ayat yang paling membesarkan hati saya ketika menghadapi tantangan. Ketika saya tidak tahu pasti apa yang harus saya perbuat, kemana saya harus menuju, sebab saya tahu bahwa saya melakukan persis seperti yang Allah firmankan. Maka seandainya pun saya salah, Allah akan mengubahnya menjadi sukses bagi saya, apapun yang terjadi. Itulah janjinya yang saya pegang, bahkan bukan dalam perjanjian baru, melainkan perjanjian lama, yaitu Yosua 1 ayat 1 hingga 9. Kita ingat bahwa selama 40 tahun Musa tinggal di istana Fir'aun, lalu 40 tahun berikutnya ia tinggal di padang gurun menggembalakan domba, lalu 40 tahun berikutnya ia memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir, menyeberangi Laut Merah, turun dari Gunung Sinai, melewati padang gurun menuju tanah perjanjian. Tetapi karena bangsa Israel memberontak terhadap Allah, 40 tahun lagi mereka harus mengembara di padang gurun. Dalam Yosua 1 ayat 1 hingga 9 dikatakan, "Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian, 'Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Selama tahun lalu, berapa kalikah Anda menghadapi tantangan yang membuat Anda merasa lemah, takut dan berkecil hati. Pencobaan atau perasaan yang menguasai Anda ketika itu adalah perasaan lemah, tidak mampu, saya harus kemana, perasaan takut, ya Allah bagaimana jadinya nanti, atau perasaan kecil hati, ya Tuhan, segalanya tidak beres. Bagaimana respon Anda? Renungkanlah, Yosua telah mengikut Musa melalui masa-masa sulit, dan sekarang Allah berfirman kepadanya, Yosua, sekarang engkau menggantikan Musa hambaku itu. Musa yang dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru disebut sebagai hamba Allah yang hebat. Melalui siapa Allah mengadakan banyak mujizat. Kepada siapa Allah memberikan tanggung jawab luar biasa. Memimpin sebuah bangsa sebagai umat pilihan Allah. Sekarang Yosua telah bertempur bagi Musa yang telah menyertainya dalam pertempuran demi pertempuran. Mendengar Allah berfirman, Yosua sekarang kuserahkan kepadamu tanggung jawab melaksanakan perintahku bersama-sama bangsa Israel yang belum dilaksanakan Musa. Bisa Anda bayangkan bagaimana perasaan Yosua ketika itu? Betul, ia seorang pejuang yang perkasa. Betul, ia salah seorang pengintai yang kembali melaporkan. Tidak menjadi soal berapa banyak pun kota yang bertembok dan berapa banyak pun raksasa yang harus dihadapi. Toh Allah akan memberikan negara itu pada kita. Ayo kita ambil. Kita yang ingin kuat, ingin berani, ingin optimis akan menghadapi keadaan-keadaan dalam kehidupan kita. Di mana kita merasa lemah, takut dan pesimis atau putus asa, atau berkecil hati, atau bahkan mungkin depresi. Bayangkan bagaimana reaksi Yosua ketika mendengar Allah berfirman. Ia sendiri pernah mengintai ke tanah perjanjian dan sekarang Allah berfirman. Setiap jengkal tanah yang engkau jelajahi menjadi milikmu. Jelas sekali itu firman Allah. Dan kalau betul Allah yang berfirman, tuntaslah itu. Tentunya dalam kehidupan Anda sendiri ada saat-saatnya ketika Anda tahu betul firman Allah yang khusus bagi Anda tentang apa yang harus Anda perbuat, bagaimana dan kapan. Apakah Anda langsung mengiyakan dengan mengatakan, tidak masalah? Atau apakah Anda bertanya, apakah engkau yakin akan hal ini, Tuhan? Dalam kehidupan saya sendiri, ada saat-saatnya ketika saya berkata dalam hati, pasti aku salah dengar. Tentu Yosua pun merasa seperti itu. Ia telah menyaksikan sendiri kota-kota yang bertembok. Ia telah menyaksikan sendiri benteng musuh. Ia telah menyaksikan sendiri raksasa-raksasa itu. Dan lebih dari semuanya itu, Yosua ingat betul berapa kali bangsa Israel memberontak terhadap Musa. Padahal Musa adalah nabi besar Allah. Entah sudah berapa kali mereka ingin melempari Musa, Yosua, dan Kaleb dengan batu. Saudara, jadi walaupun mungkin ia sendiri tidak takut terhadap kota-kota yang bertembok, terhadap raksasa, tetapi ia pasti bertanya-tanya, mana mungkin sekarang mau mengikut aku setelah Musa meninggal? Musa saja sebagai hamba pilihan Allah tidak mereka dengarkan, apalagi aku. Tetapi Allah berfirman kepadanya, aku akan menyertaimu. Aku tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan kamu. Bahkan sampai 3 kali Allah mengulang kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab aku Tuhan Allahmu menyertai kamu kemanapun engkau pergi. Allah paham betul bahwa ada bidang-bidang di mana Yosua lemah, di mana Yosua bisa kecut dan tawar hati. Itulah sebabnya maka sampai 3 kali Allah berfirman kepadanya, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kita yang percaya adalah putra-putra Allah yang hidup, juga diberikan janji yang sama seperti yang diberikan kepada Yosua. Aku akan menyertaimu, aku tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan kamu. Boleh saja semua orang membiarkan Anda, meninggalkan Anda, tetapi Allah tidak akan pernah membiarkan atau meninggalkan Anda. Setiap kali kita menghadapi kesulitan, yang harus kita katakan bukanlah apa yang akan saya perbuat, melainkan apa yang akan engkau perbuat, Tuhan. Betul, kita bisa merasa lemah, tiada berdaya, lepas kendali. Tetapi justru ketika kita paling lemah dan paling bergantung kepada Allah, maka Roh Kudus akan mendemonstrasikan kuasanya. Dunia mengajarkan jangan lemah, tetapi Allah mengajarkan, ketika engkau lemah itulah aku akan turun tangan. Dunia mengajarkan jangan bergantung kepada siapapun, tetapi Allah mengajarkan bergantunglah kepadaku. Allah menyertai Anda kemanapun Anda pergi. Ayat 7 hingga 8 mengatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Jelas sekali bahwa syarat kita untuk menjadi kuat, berani, yakin, dan meraih sukses adalah taat pada Allah. Itu saja. Sampai 3 kali Allah berpesan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bagaimana caranya? Dengan bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh firman-Nya. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri akibat suara-suara lain yang kita dengar. Bagaimana caranya? Dengan memperkatakan dan merenungkan firman-Nya siang dan malam. Sebab akan ada saat-saatnya ketika kita akan sadar bahwa firman yang kita baca betul-betul ditujukan kepada kita pribadi saat itu. Dan kita tinggal mentaatinya saja. Ketika segalanya berjalan lancar, tentunya kita tidak akan kecut atau tawar hati. Tetapi satu-satunya jalan kita akan menemukan seperti apa Yesus Kristus sesungguhnya, berapa besar potensi maksimal kita sebagai alat-Nya, adalah ketika kita menghadapi tantangan demi tantangan, ketika iman kita menghadapi ujian demi ujian. Sebab di saat-saat seperti itulah kita akan menemukan siapa Allah itu, bahwa Ia akan melakukan persis seperti yang difirmankan-Nya, bahwa Ia akan menjadikan kita kuat, berani, yakin. Seandainya pun semua orang di sekeliling kita ketakutan, berkecil hati dan mengatakan, ini tidak mungkin, ini di luar kesanggupan kita. Sebab Allah sendiri yang menjanjikan akan menyertai kita. Selama kita betul-betul percaya dengan segenap hati bahwa Allah menyertai kita, mengapa kita harus takut? Mengapa kita harus berkecil hati? Bukankah Allah yang hidup dalam kita itu Maha Kuasa? Entah bagaimana, Dialah yang akan menjadikan kita berhasil. Asalkan saja kita percaya kepada firman-Nya, bukan kepada diri sendiri, bukan kepada pikiran positif, melainkan kepada Yesus Kristus. Yang menarik adalah bahwa banyak orang yang tidak mengerti maksud saya ketika saya mengatakan bahwa Yesus Kristus itulah kehidupan saya. Menghadapi tantangan besar pertama saya ketika itu, suatu malam, ibu saya berkata kepada saya sebelum saya berangkat menghadapi tantangan itu, ibu ingin memberimu ayat kitab suci ini. Saya membacanya berulang-ulang. Lalu saya berangkat. Saya ingat sebelum menyeberang jalan saya berhenti di tiang lampu dan saya kutip ayat itu. Entah bagaimana ayat tersebut terkunci dalam hati saya. Itulah ayat yang paling membesarkan hati saya ketika menghadapi tantangan. Ketika saya tidak tahu pasti apa yang harus saya perbuat, kemana saya harus menuju, sebab saya tahu bahwa saya melakukan persis seperti yang Allah firmankan. Maka seandainya pun saya salah, Allah akan mengubahnya menjadi sukses bagi saya, apapun yang terjadi. Itulah janji-Nya yang saya pegang, bahkan bukan dalam perjanjian baru, melainkan perjanjian lama, yaitu Yosua 1 ayat 1 hingga 9. Kita ingat bahwa selama 40 tahun Musa tinggal di istana Fir'aun, lalu 40 tahun berikutnya ia tinggal di padang gurun menggembalakan domba, lalu 40 tahun berikutnya ia memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir, menyeberangi Laut Merah, turun dari Gunung Sinai, melewati padang gurun menuju tanah perjanjian. Tetapi karena bangsa Israel memberontak terhadap Allah, 40 tahun lagi mereka harus mengembara di padang gurun. Dalam Yosua 1 ayat 1 hingga 9 dikatakan, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalam-Nya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Selama tahun lalu, berapa kalikah Anda menghadapi tantangan yang membuat Anda merasa lemah, takut dan berkecil hati? Pencobaan atau perasaan yang menguasai Anda ketika itu adalah perasaan lemah, tidak mampu, saya harus kemana, perasaan takut, ya Allah bagaimana jadinya nanti, atau perasaan kecil hati, ya Tuhan, segalanya tidak beres. Bagaimana respon Anda? Renungkanlah, Yosua telah mengikut Musa melalui masa-masa sulit, dan sekarang Allah berfirman kepadanya, Yosua, sekarang engkau menggantikan Musa hambaku itu. Musa yang dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru disebut sebagai hamba Allah yang hebat. Melalui siapa Allah mengadakan banyak mujizat. Kepada siapa Allah memberikan tanggung jawab luar biasa. Memimpin sebuah bangsa sebagai umat pilihan Allah. Sekarang Yosua telah bertempur bagi Musa yang telah menyertainya dalam pertempuran demi pertempuran. Mendengar Allah berfirman, Yosua sekarang kuserahkan kepadamu tanggung jawab melaksanakan perintahku bersama-sama bangsa Israel yang belum dilaksanakan Musa. Bisa Anda bayangkan bagaimana perasaan Yosua ketika itu? Betul, ia seorang pejuang yang perkasa. Betul, ia salah seorang pengintai yang kembali melaporkan. Tidak menjadi soal berapa banyak pun kota yang bertembok dan berapa banyak pun raksasa yang harus dihadapi. Toh Allah akan memberikan negara itu pada kita. Ayo kita ambil. Kita yang ingin kuat, ingin berani, ingin optimis akan menghadapi keadaan-keadaan dalam kehidupan kita. Di mana kita merasa lemah, takut dan pesimis atau putus asa, atau berkecil hati, atau bahkan mungkin depresi. Bayangkan bagaimana reaksi Yosua ketika mendengar Allah berfirman. Ia sendiri pernah mengintai ke tanah perjanjian dan sekarang Allah berfirman. Setiap jengkal tanah yang engkau jelajahi menjadi milikmu. Jelas sekali itu firman Allah. Dan kalau betul Allah yang berfirman, tuntaslah itu. Tentunya dalam kehidupan Anda sendiri ada saat-saatnya ketika Anda tahu betul firman Allah yang khusus bagi Anda tentang apa yang harus Anda perbuat, bagaimana dan kapan. Apakah Anda langsung mengiyakan dengan mengatakan, tidak masalah? Atau apakah Anda bertanya, apakah engkau yakin akan hal ini, Tuhan? Dalam kehidupan saya sendiri, ada saat-saatnya ketika saya berkata dalam hati, pasti aku salah dengar. Tentu Yosua pun merasa seperti itu. Ia telah menyaksikan sendiri kota-kota yang bertembok. Ia telah menyaksikan sendiri benteng musuh. Ia telah menyaksikan sendiri raksasa-raksasa itu. Dan lebih dari semuanya itu Yosua ingat betul berapa kali bangsa Israel memberontak terhadap Musa. Padahal Musa adalah nabi besar Allah. Entah sudah berapa kali mereka ingin melempari Musa, Yosua, dan Kaleb dengan batu. Saudara, jadi walaupun mungkin ia sendiri tidak takut terhadap kota-kota yang bertembok, terhadap raksasa, tetapi ia pasti bertanya-tanya. Mana mungkin sekarang mau mengikut aku setelah Musa meninggal? Musa saja sebagai

0: kita yang percaya adalah putra-putra Allah yang hidup. Juga diberikan janji yang sama seperti yang diberikan kepada Yosua. Aku akan menyertaimu, aku tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan kamu. Boleh saja semua orang membiarkan Anda, meninggalkan Anda. Tetapi Allah tidak akan pernah membiarkan atau meninggalkan Anda. Setiap kali kita menghadapi kesulitan, yang harus kita katakan bukanlah apa yang akan saya perbuat, melainkan apa yang akan Engkau perbuat, Tuhan. Betul, kita bisa merasa lemah, tiada berdaya, lepas kendali. Tetapi justru ketika kita paling lemah dan paling bergantung kepada Allah, maka Roh Kudus akan mendemonstrasikan kuasanya. Dunia mengajarkan jangan lemah, tetapi Allah mengajarkan, ketika engkau lemah itulah aku akan turun tangan. Dunia mengajarkan jangan bergantung kepada siapapun, tetapi Allah mengajarkan bergantunglah kepadaku. Allah menyertai Anda kemanapun Anda pergi. Ayat 7 hingga 8 mengatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Jelas sekali bahwa syarat kita untuk menjadi kuat, berani, yakin, dan meraih sukses adalah taat pada Allah. Itu saja. Sampai 3 kali Allah berpesan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bagaimana caranya? Dengan bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh firman-Nya. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri akibat suara-suara lain yang kita dengar. Bagaimana caranya? Dengan memperkatakan dan merenungkan firman-Nya siang dan malam. Sebab akan ada saat-saatnya ketika kita akan sadar bahwa firman yang kita baca betul-betul ditujukan kepada kita pribadi saat itu. Dan kita tinggal mentaatinya saja. Ketika segalanya berjalan lancar, tentunya kita tidak akan kecut atau tawar hati. Tetapi satu-satunya jalan kita akan menemukan seperti apa Yesus Kristus sesungguhnya, berapa besar potensi maksimal kita sebagai alat-Nya, adalah ketika kita menghadapi tantangan demi tantangan, ketika iman kita menghadapi ujian demi ujian. Sebab di saat-saat seperti itulah kita akan menemukan siapa Allah itu, bahwa Ia akan melakukan persis seperti yang difirmankan-Nya, bahwa Ia akan menjadikan kita kuat, berani, yakin. Seandainya pun semua orang di sekeliling kita ketakutan, berkecil hati dan mengatakan, ini tidak mungkin, ini di luar kesanggupan kita. Sebab Allah sendiri yang menjanjikan akan menyertai kita. Selama kita betul-betul percaya dengan segenap hati bahwa Allah menyertai kita, mengapa kita harus takut? Mengapa kita harus berkecil hati? Bukankah Allah yang hidup dalam kita itu Maha Kuasa? Entah bagaimana, Dialah yang akan menjadikan kita berhasil. Asalkan saja kita percaya kepada firman-Nya, bukan kepada diri sendiri, bukan kepada pikiran positif, melainkan kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus itulah yang menjadi objek obsesi kita, objek sasaran kita, impian kita, segalanya bagi kita. Kristus seorang. Begitu objek obsesi kita bukan Kristus, kita pasti akan gagal. Sebab motif Allah bagi setiap orang percaya adalah menjadikan kita serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Renungkanlah, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Perkatakan dan renungkanlah itu siang dan malam, sedemikian rupa, sehingga apapun yang terjadi dalam hari Anda, respon pertama Anda adalah mengingat firman-Nya itu. Sesungguhnya yang terpenting dalam kehidupan Anda adalah bersujud di hadapan Allah setiap hari, memperkatakan dan merenungkan firman-Nya. Itulah fungsi terpenting dalam kehidupan setiap orang percaya. Maka segalanya akan berhasil. Sebab semakin Anda menyadari siapa Allah itu, semakin Anda percaya kepada-Nya, semakin Anda taat kepada-Nya, semakin Allah akan mempercayakan pelayanan dan kerajaan-Nya kepada Anda. Jadi kuatkan dan teguhkanlah hati Anda. Perkatakan dan renungkanlah firman-Nya setiap hari. Jangan biarkan surat kabar, majalah, televisi, dan suara-suara lainnya membuat Anda menyimpang ke kanan atau ke kiri dari firman Allah. Maka jalan Anda akan berhasil dan Anda akan beruntung. Persis seperti janji Allah kepada Yosua.
1: Allah telah berjanji akan menyertai Anda dan membimbing setiap langkah hidup Anda. Firman-Nya itulah sumber kekuatan dan petunjuk yang tidak terbatas. Terimalah tantangan Dr. Charles Stanley untuk memperkatakan dan merenungkan firman Allah setiap hari. Jika Anda memprioritaskannya, maka Anda akan menemukan

0: Bukan kekuatan dan keberanian untuk menghadapi ujian hidup. Allah memelihara mereka yang rajin mengikuti jalannya. Mazmur 25 ayat 10-14 mengatakan, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena namamu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program Sentuhan Hati. Program yang mengupas firman Tuhan lebih jelas untuk membangun iman orang percaya kepada Tuhan. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan 2 untuk Humas Yaski. Anda juga bisa berkirim email ke redaksi @sentuhanhati.com. Jangan lupa tuliskan nama dan nomor handphone yang dapat dihubungi. Anda dapat kembali mendengarkan program Sentuhan Hati melalui podcast @yaski.co.id. Sekali lagi, podcast @yaski.co.id. Anda pun dapat mengunduh dan membagikannya kepada sesama. Program ini diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski dan In Touch Ministry. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

Engkau terlalu baik untuk bisa berbuat jahat, ya Tuhan. Dan Engkau terlalu bijak untuk bisa berbuat kesalahan, ya Allah. Ajar kami untuk suatu hari nanti akan memahami segalanya. Dan sementara ini, mampukan kami untuk terus mempercayai

0: Ada sebuah kisah nyata yang terjadi, sama halnya seperti yang ada di dalam firman Tuhan. Ada seorang pemuda yang meminta haknya sebagai ahli waris dari bapaknya yang masih hidup. Ia ingin pergi meninggalkan rumahnya untuk berfoya-foya dengan teman-temannya, menikmati kehidupan ini. Pada saat ia telah kehilangan segalanya, pada saat ia tidak mempunyai apa-apa lagi, maka ia teringat akan rumah bapaknya. Terdorong oleh keadaan yang tidak memungkinkan bagi dia untuk tetap bertahan, maka suatu saat ia memberanikan diri untuk menulis surat kepada bapaknya. Di surat itu, ia menuliskan rasa penyesalan yang dalam atas perbuatannya dan mohon ampunan bagi segala.
1: This is Heartline Radio, your

0: tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Rahasia untuk melewati masa-masa sukar. Saat keadaan menjadi sulit, kecenderungan alami kita adalah berfokus pada masalahnya. Kita berjuang untuk mengeluarkan diri dari dilema yang kita alami. Dan dalam usaha untuk menyelesaikan kesulitan itu, masalahnya mulai menyita hampir seluruh perhatian kita. Tak lama kemudian kita hampir-hampir tidak bisa percaya bahwa Tuhan bisa menyelesaikan masalah itu. Kita lupa bahwa Mazmur 23 berkata, "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku." Dengarkan perkataan F.B. Meyer, seorang pengajar Alkitab yang meskipun hidup 150 tahun yang lalu, tetap begitu bijak dalam perkataan. Gaya tulisannya berbeda dengan cara berbicara kita di zaman ini. Tapi pesannya sangat dapat diterapkan terhadap kesukaran kita. Ketidakpercayaan berfokus pada manusia, benda-benda, kecenderungan, kemungkinan, dan situasi. Iman tidak akan memusingkan hal-hal itu. Mata iman terus memandang pada Tuhan, dan ia diyakinkan bahwa Tuhan sangat mampu untuk memenuhi semua kebutuhannya serta membawanya melalui semua kesulitan. Dukamu dilipat gandakan dengan memandang kesulitan. Sekarang hentikan semuanya itu. Sebaliknya, pikirkan kasih, kuasa, dan hikmat Sang Gembala. Kuasa yang menjadikan dunia, hikmat yang memberi nama bintang-bintang. Keselamatan Anda tidak tergantung pada diri Anda, melainkan pada diri Tuhan. Setiap kali Anda memandang diri sendiri, pandanglah Kristus 10 kali. Jangan ceritakan lagi air mata, kegagalan, atau dosamu. Sebaliknya ceritakan, oh ceritakanlah, penyediaan dari Yesus. Apakah Anda sedang menghadapi masalah besar? Apa fokus Anda? Dilema Anda atau Tuhan yang lebih besar dari semua dilema yang mungkin kita hadapi? Berfokuslah pada Sang Gembala yang telah berjanji untuk memenuhi segala kebutuhan kita.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godlines Ministries. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

0: هللویا، جلال بر نام خداوند. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم.
1: Ketika kita mendengar suara yang mungkin kita tidak mengerti, di balik suara itu ada telinga yang mendengar dan mereka sedang menanti. Ribuan pengungsi di Indonesia dan pencari suaka masih ada yang menjalani kehidupan dalam ketidakpastian. Yaski menghadirkan program khusus untuk menemani pengungsi berbahasa Persia, menghadirkan informasi dan menghadirkan harapan melalui radio. Kita percaya sebuah suara bisa menjadi sahabat di tengah penantian. Hotliner, mari dukung pelayanan ini. Bersama Yaski, kita menghadirkan suara pengharapan bagi mereka. Kunjungi yaski.co.id atau follow sosial media Yayasan Yaski. Tuhan Yesus memberkati.
2: Sudahkah Anda memulai hari bersama Tuhan? Sebelum melangkah menjalani kesibukan, mari tenangkan hati, kuatkan iman, dan temukan damai dalam firman-Nya. Hadir di Radio Heartline, Renungan Papeda, pagi penuh damai. Renungan firman Tuhan selama 15 menit menghadirkan beragam pesan inspiratif dari berbagai denominasi gereja dan lembaga Kristen di Tangerang. Mari bersama kita belajar, bertumbuh dalam iman, dan menemukan kekuatan baru untuk menjalani setiap hari bersama Tuhan. Catat waktunya, setiap Sabtu pukul 6:30 pagi dan hari Minggu sampai hari Jumat pukul 6 pagi. Awali pagi dengan firman-Nya, jalani hari dengan damai-Nya.

Shalom dan selamat malam Heartliners. Selamat berjumpa kembali di program Sharing and Prayer hari Jumat tanggal 9 Oktober 2026 di 100,6 FM Radio Heartliner Family Station. Saya Pendeta EP Education menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa.

Heart and Head, sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anak-Mu. Karena hanya kepada-Mu saja kami berlindung, percaya, dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Firman Tuhan malam ini terambil di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di bagian akhir suratnya, Paulus memberi nasihat praktis kepada jemaat Tesalonika tentang kehidupan bersama sebagai umat Tuhan. Ia meminta mereka untuk tetap bersuka cita, tekun berdoa, dan mengucap syukur. Jemaat ini mengenal tekanan dan penderitaan karena iman mereka. Sehingga nasihat Paulus bukan ajakan untuk berpura-pura bahwa semua keadaan baik-baik saja. Mengucap syukur dalam segala hal berarti membawa setiap keadaan kepada Allah dengan hati yang tetap percaya kepadanya. Kita tidak diminta bersyukur atas kejadian atau penderitaan seolah-olah itu baik. Kita diajak bersyukur di tengah keadaan itu, sebab hidup kita tetap berada dalam pemeliharaan Allah dan pengharapan kita tetap ada di dalam Kristus.

Saudara, syukur bukan berarti hidup selalu mudah. Syukur adalah sikap percaya bahwa di dalam Kristus, Allah tetap menyertai dan memelihara kita dalam setiap musim kehidupan. Tiga hal untuk diingat. Yang pertama, syukur tidak menutupi pergumulan. Kita boleh mengakui bahwa hati sedang lelah, berduka atau takut. Iman kita tidak menuntut kita menyangkal rasa sakit. Namun jangan biarkan pergumulan membuat kita lupa bahwa Tuhan tetap dekat. Kita dapat datang kepadanya dengan jujur sambil memohon kekuatan untuk menjalani hari ini. Yang kedua, syukur menolong kita melihat pemeliharaan Tuhan. Saat masalah memenuhi pikiran, kita mudah hanya melihat apa yang belum kita miliki atau belum berubah. Syukur mengarahkan hati untuk mengenali pertolongan Tuhan yang sering hadir melalui hal sederhana. Kekuatan untuk bertahan, keluarga yang menopang, saudara seiman yang peduli, atau kesempatan untuk memulai kembali.

Syukur adalah pilihan iman yang dijalani. Mengucap syukur bukan hanya kata-kata. Syukur tampak ketika kita tetap berdoa, melakukan bagian kita dengan setia, menghargai orang yang Tuhan hadirkan, dan tidak menyerah pada kepahitan. Jangan menunggu semua masalah selesai untuk mulai bersyukur. Mulailah dari satu alasan yang benar hari ini. Saudara, mungkin ada doa yang belum terjawab atau keadaan yang belum berubah. Firman Tuhan tidak menjanjikan bahwa semua kesulitan segera hilang. Namun, di dalam Kristus, kita mempunyai pengharapan. Kita tidak berjalan sendirian. Dan keadaan hari ini tidak menjadi akhir dari kisah hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau tetap menyertai kami. Dalam keadaan yang mudah maupun sulit, tolong kami jujur membawa kepada-Mu pergumulan ini. Tetapi jangan membiarkan kami kehilangan pengharapan. Bukalah mata kami untuk melihat pemeliharaan-Mu dan ajar kami mengucap syukur setiap hari. Amin.

Hardiness, baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Kembali malam ini saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan. Apapun pergumulan dan persoalan hidup yang sedang Anda hadapi, satu hal tetap percaya, engkau tidak berjalan sendiri. Ada Tuhan yang tidak terlihat secara kasat mata. Ia hadir menopang dan ia membutuhkan Anda percaya akan kuasanya, sanggup menolongmu. Malam ini bagi Bapak Ibu yang sedang bergumul, atau karena sedang dalam keadaan sakit, atau karena masalah keluarga, rumah tangga, dan mungkin karena masalah pekerjaan dan keuangan, apapun pergumulanmu, jangan menyerah. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan, atau juga ingin berbagi kesaksian atas kehebatan dan kesetiaan Tuhan dalam hidupmu sepanjang minggu yang telah Anda lalui, silakan berbagi kesaksian untuk saling menguatkan. Mari kirimkan melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210, 0812-8784-7210.

0: pokoknya Pak Borbo saya, Pak Paul, Pak Hamdani, Pak Budi Darmo, Pak Pak Mon, terima kasih atas berkat jahat Pak Amam Payus tadi di transfer uang. Masih ya Pak.
1: Baik, sama-sama kesana. Shalom. Baik, kita akan dukung dalam doa ya untuk kesana. Baik, Bapak Ibu silakan di 0812-8784-7210. Mari kirimkan setiap pokok-pokok doa atau juga berbagi kesaksian untuk saling menguatkan, meneguhkan iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Silakan kirimkan melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. Baik, dan saya akan membacakan pokok-pokok doa yang telah masuk untuk kita doakan bersama-sama, juga datang dari Ibu Julianti Nitarina di Palembang. Ya, dan memohon dukungan doa. Tolong dukung doa buat Ibu Julianti Nitarina, 56 tahun di Palembang, Perumnas. Ya, dan sekarang diopnam karena sakit jantung dan rencananya mau pasang alat pacu jantung. Baik, kita akan doakan ya. Tuhan jama, Tuhan pulihkan keadaan Ibu Julianti Nitarina. Juga pokok doa datang dari Ibu Rita Mutiara. Selamat malam Bapak Pendeta EP Education dan Pendeta Julius. Selamat melayani sharing and prayer dan puji Tuhan. Saya agak mendingan flu dan hilang batuk, juga sudah hampir hilang berkat doa Pak Pendeta EP Education dan Pak Pendeta Julius. Cuman badan masih lemah banget. Karena itu mohon dukungan doanya untuk pemulihan atas kesehatan saya. Terima kasih atas doanya, kiranya menjadi kesembuhan bagi saya. Doa orang benar, besar kuasanya. Terima kasih. Baik, dan kita akan doakan buat Ibu Rita. Suaranya kadang hilang katanya. Baik, mungkin pengaruh cuaca Bu Rita ya. Baik, Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk ketiga pokok doa ini bersama-sama. Dan saya akan memimpin kita di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus, kami bersatu hati dan memohonkan belas kasihan-Mu. Biarlah damai sejahtera-Mu tercurah turun atas hamba-Mu Kusani. Dan juga Tuhan memberkati mama yang dikasihinya, dan biarlah kiranya ia boleh sehat-sehat selalu, kuat, dan juga diberkati masa tuanya. Diberkati hamba-Mu Ibu Monica, juga Tuhan beri dia kekuatan, kesehatan, sukacita. Sakit penyakit yang datang mengganggu, bahkan bekas operasi yang saat ini juga mengganggu tubuhnya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa kesembuhan tercurah buat Ibu Rita, buat Ibu Monica, dalam nama Tuhan Yesus. Dan beri ketenangan jiwa baginya. Biarlah firman-Mu yang ia dengar boleh melekat di dalam hatinya, menjadi benih yang jatuh di tanah yang baik dan hidup, memberi kekuatan buat Ibu Monica. Kami juga berdoa buat anak menantu cucunya. Kalau rencana besok mereka akan berkumpul di rumah hamba-Mu Ibu Monica, biarlah kiranya mereka boleh dipenuhi sukacita dan juga kerinduan yang mendalam, bisa berkumpul, boleh berkumpul dengan hamba-Mu Ibu Monica. Dan di sana boleh terjadi rekonsiliasi, hal-hal yang perlu mereka benahi. Dan jadikan anak-anak hamba-Mu Ibu Monica boleh menjadi berkat baginya. Satukan hati mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa buat setiap mereka yang telah mendukung, mendoakan, dan juga memberi pekerjaan buat anak-Mu Sani. Oh baik Pak Justinus, Pak Hamdani, Pak Edward, dan juga anak-Mu hamba-hambamu yang telah menjadi berkat.

Tuhan buat anakmu Kosani. Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka, agar mereka juga boleh tetap setia mengasihi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati segala usaha dan pekerjaan yang mereka kerjakan saat ini. Kami juga bersatu hati berdoa buat hambamu, Ibu Julinta di Palembang, Tuhan. Kalau kami mendengar Ibu Juliantini dari mana ini, saat ini sedang diopname karena sakit jantung. Dan rencananya ia akan dipasangkan alat pacu jantung. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber kehidupan, sumber keselamatan dan kesembuhan. Ulurkan tanganmu atas hambamu Ibu Juliantini Tarina. Saat ini jantungnya lemah. Kasihani dia ya Bapa. Berilah dia kesempatan untuk boleh pulih, sehat kembali. Berkati jantungnya dalam nama Yesus. Segala gangguan, sumbatan apapun itu bentuknya, kami memperkatakan dalam nama Yesus, dicabut kuasa penyakit dan dipulihkan, diberikan jantung yang baru sehingga hambamu pulih sehat kembali dan dapat melakukan aktivitasnya kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengalir kuasa kesembuhan buat hambamu Ibu Julianti. Kami juga bersyukur atas pertolonganmu buat hambamu Ibu Rita. Kalau kami mendengar hambamu berangsur pulih kesehatannya, dan biarlah Engkau yang meneguhkan imannya dan bangkitkan rohmu atas hambamu ini. Segala penyakit demam, flu, apapun bentuknya, batuk, pilek, kami percaya dalam kuasa nama Tuhan Yesus, semua penyakit diusir, dibuang ke dalam jurang maut, dan ia boleh menerima kesembuhan total. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohonkan doa ini. Amin.

Dan pokok doa selanjutnya juga datang dari Pak Dian Parluhutan. Salam Pak Pendeta Epi, mohon didoakan juga untuk Tuhan Yesus buka jalan untuk saya dapat pekerjaan permanen di Jerman, serta mohon didoakan supaya saya dapat segera bertemu jodoh dari Tuhan yang menopang saya. Sekarang saya bekerja sebagai dosen di Universitas Presiden dan mohon didoakan saya kontrak diperpanjang bahkan menjadi tetap dan intimidator di Ibu Grace Sharon dijinakan oleh Tuhan Yesus dan intimidator ya. Dan pasukan malaikatnya selamanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Pak Pendeta. Baik, Pak Dian, Pak Hulutan, kita akan dukung dalam doa. Juga pokok doa datang dari baik, dari Ibu Matilda ya. Mohon doanya Tuhan berikan kesiapan emosi mental tubuh Mesia dalam menghadapi operasi kedua kali penyakit kistanya, dan mohon bimbingan Tuhan, pilihkan dokter dan tim terbaik menangani, dan kiranya tangan Tuhan turut bekerja mencabut bersih seluruh akar-akar kista, tidak tumbuh lagi dalam perut usus Mesia, pulih dan sehat. Dan juga mengucap syukur dari Nail atas dukungan doanya. Anugerah Tuhan, Nail berani lepas rokok. Dan mohon jamahan Tuhan membebaskan Nathanael dari gangguan bipolar, sembuh tanpa ketergantungan obat, dan keyakinan iman mampu bekerja normal, peroleh atasan takut Tuhan. Dan juga berdoa untuk Gavrila, dalam waktu dekat Tuhan berikan pekerjaan terbaik sesuai sertifikasi sudah dimiliki dan ditambahkan kemampuannya. Baik, kita akan doakan ya buat Ibu, buat Mesia, Panatail dan Gavrila. Juga dari Pak Ferry, salam selamat malam Heartline. Saya Ferry, mohon dukungan doa untuk pergumulan kami dalam pekerjaan serta kesehatan, terutama untuk Pauline. Terima kasih Pendeta Bi, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan dukung dalam doa. Bapak Ibu, pokok-pokok doa ini bersama-sama, dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersatu hati memohonkan belas kasihan-Mu buat hamba-Mu Pak Dian Parluhutan. Saat ini hamba-Mu sedang bergumul ya Tuhan, agar hamba-Mu boleh mendapatkan pekerjaan permanen di Jerman, serta juga memohonkan didoakan supaya ia boleh segera bertemu jodohnya dari Tuhan. Ya Bapa yang penuh kasih, hamba-Mu, kiranya Engkau mendengarkan doanya. Mudahkan baginya untuk mendapatkan pekerjaan ini dan perlengkapi dia dengan hikmat yang dari sorga, sehingga anak-Mu mampu berkarya dan juga ia boleh mendapatkan kesempatan karena Tuhan yang berkuasa atas hidupnya. Kami juga berdoa kerinduannya untuk mendapatkan pasangan hidup. Kiranya Tuhan tolong pertemukan dia wanita yang tepat, yang benar-benar mengasihi Engkau. Kiranya Tuhan tolong bimbing kedua hamba-Mu ini ya Roh Kudus, agar mereka boleh bertemu di waktu yang Engkau tetapkan. Dalam nama Tuhan Yesus, tak ada perkara yang sulit bagi-Mu ya Tuhan, ketika Engkau mendengar dan menjawab doa hamba-Mu Pak Dian Parluhutan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat hamba-Mu Mesia, anak-Mu Mesia yang masih kecil, ia harus menjalani operasi kista dan ini yang kedua kali. Kiranya Tuhan berbelas kasihan, ulurkan tangan-Mu Tuhan, angkat penyakitnya sampai ke akar-akarnya, sehingga tidak lagi muncul penyakit ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kesembuhan tercurah buat Mesia, bahkan juga buat hamba-Mu Pak Nathanael. Kiranya Tuhan berikan dia kekuatan serta pengurapan yang dari sorga, agar ia mampu menguasai dirinya dan tidak lagi menyentuh rokok. Ulurkan tangan-Mu juga Tuhan, sembuhkan dia dari gangguan bipolar, agar hamba-Mu ini boleh mengalami kehidupan yang baru dan juga terlepas dari semua gangguan-gangguan dan ketergantungan itu, obat-obat. Dalam nama Yesus, kami berdoa buat Pak Nathanael, pulihkan keadaannya, sembuhkan dia. Bahkan juga kami berdoa buat Gavrila, yang juga saat ini sedang bergumul, di mana Tuhan, hamba-Mu membutuhkan pekerjaan yang terbaik sesuai dengan sertifikasinya. Tolong, tak ada perkara yang mustahil bagi-Mu. Beri dia hikmat, berikan dia Tuhan semangat untuk tetap mengandalkan Engkau. Bukakanlah pintu-pintu pekerjaan baginya. Tak ada perkara yang sulit. Kami mengimani itu dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk pergumulan untuk unit apartemen yang hingga hari ini masih digumuli untuk dijual. Tuhan tolonglah, Engkau yang berdaulat atas kehidupan Bu Matilda dan keluarga. Kiranya Tuhan tolong mengirimkan, mempertemukan mereka, pembeli yang serius akan apartemen ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohonkan kepada-Mu, kami mohonkan belas kasihan-Mu. Haleluya, haleluya. Dan juga kami berdoa untuk hamba-Mu Pak Ferry dan keluarga, dan juga anaknya Pauline. Tuhan, bangkitkan roh-Mu atas keluarga ini, agar mereka juga boleh merendahkan hati di hadapan-Mu dan memberanikan diri untuk melakukan hal-hal yang baru bersama Engkau. Mereka sangat membutuhkan pekerjaan, Pak Ferry maupun istri dari Pak Ferry dan juga anaknya Pauline yang saat ini dalam pekerjaannya, agar ia mampu dan ia boleh tetap rendah hati untuk menerima promosi-promosi dari Tuhan. Semua atas seizin-Mu ya Tuhan, kami mohonkan doa untuk keluarga hamba-Mu Pak Ferry.
Amin.

Hardena sebaik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia. Bersukacitalah senantiasa, sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Tuhan sangat mengasihimu. Percayalah dengan iman. Dan tak terasa kita sudah di penghujung acara. Terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang telah menguatkan untuk saling berbagi, dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah didoakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Bapa di surga mendengar, dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta EP Education undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu, dan kita akan berjumpa kembali minggu depan di hari Selasa di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

0: dengan sukacita telah memberikan bantuan bagi pelayanan untuk Tuhan. Meskipun menghadapi kesulitan ekonomi, saya tidak pernah kehilangan semangat untuk terus melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Saya yakin Tuhan memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang saya hadapi. Dan iman percaya saya kepada Tuhan semakin diperkuat. Demikian kesaksian saya, Tuhan Yesus memberkati.
1: Demikianlah saudara pendengar surat dari hamba Tuhan di daerah yang hidupnya di dalam penderitaan dan kesulitan, namun mereka terus semangat untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Setelah mendengarkan program ini, kami berharap Anda tergerak untuk mendukung pelayanan Yaski.
2: Yaski telah banyak menyalurkan bantuan kepada hamba Tuhan di pedalaman. Bagi Anda yang tergerak untuk mendukung pelayanan Yaski, silakan salurkan donasi Anda melalui rekening Yaski. Anda dapat menghubungi melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000, 0819-269-1000. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda. Sampai jumpa.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam sahabat Yaski. Di malam yang tenang ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur atas segala berkat yang telah kita terima hari ini. Datanglah kepada Tuhan, panjatkan puji syukur kepadanya, dan mintalah berkatnya untuk menghadapi hari esok. Saya Sasongko Adiono akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media.

Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Sahabat Yaski, Tuhan bekerja melalui banyak tangan, termasuk tangan Anda dan saya. Yaski Radio menghadirkan program baru, Misi Hari Ini, seputar pelayanan, update kegiatan misi, dan perjalanan misi di berbagai pelosok Indonesia. Langsung dari Kru Departemen Misi Yayasan Yaski. Dengarkan Misi Hari Ini setiap Selasa dan Kamis pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Yaski Radio, 24 hours Christian program and music. Christ to the world by media.

0: sama Tiaski. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.

0: Kak, aku pusing deh baca Alkitab.
1: Pusing kenapa, Dek?
0: Ini, aku udah tandain yang aku bingung. Kakak jelasin dong maksud Alkitabnya apa.
1: Tapi kakak lagi sibuk, Dek. Daripada kamu bingung, mending dengerin program Renungan Santapan Harian. Di sana langsung dijelasin kok arti dari ayat Alkitabnya.
0: Masa sih, Kak? Langsung ada yang jelasin. Dengerinnya di mana, Kak?
1: Dengerin jam 5 pagi, Dek. Di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati atau website yaskiradio.com.
0: Wah, pas aku bangun tidur ya, Kak. Oke deh, makasih, Kak.

0: Aku capek, Sel. Hidup kayak gini-gini terus. Mana punya keluarga udah kayak neraka, tau gak?
1: Sabar, Kak.
0: Sabar. Gimana mau sabar? Suami selingkuh. Kesana, kesini. Mertua malah nyalain aku. Katanya aku gak ngerawat diri. Kurang cantik apa aku? Makanya suamiku begitu ya. Uang bulanan gak pernah cukup. Mana di rumah aku sendiri, tau gak sih? Aku dianggap kayak pembantu.
1: Iya, aku ngerti, Kak. Walaupun aku gak bisa bayangin sakitnya. Tapi bahwa semua itu ke Tuhan ya, Kak. Atau kalau kakak butuh tempat cerita atau butuh didoakan, coba deh kakak ke Yaski Radio. Di sana ada tim yang siap dengerin. Bahkan ada tim konselingnya, Kak.
2: Sahabat Yaski, Anda punya pergumulan namun tidak ada yang mendengarkan? Butuh didoakan? Kami siap mendengarkan. Kunjungi www.yaskiradio.com. Di halaman utama, klik fitur butuh didoakan dan isi pokok doa Anda. Kami akan mendoakan Anda segera, dan Anda akan terhubung dengan tim konseling kami yang akan menuntun dalam doa dan membantu mendengar kehendak Tuhan. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

0: Shalom sahabat Yaski. Bintang-bintang mulai bersinar di langit, menggantikan sinar matahari yang telah terbenam. Tapi cahaya Kristus tidak akan pernah padam. Tuhan senantiasa hadir untuk menerangi jalan Anda dan memandu Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menghadirkan berbagai program lagu rohani dan renungan untuk menguatkan hati Anda. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the World by Media.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
2: Renungan hari ini berjudul 1440. Nats firman Tuhan dari Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Seorang wanita pernah bermimpi di mana malaikat memberinya pesan ini. Sebagai hadiah atas kebajikanmu, sejumlah 1440 dolar akan disetorkan ke rekening bankmu setiap pagi. Jumlah ini hanya memiliki satu syarat. Pada akhir setiap hari kerja, saldo yang belum digunakan akan dibatalkan. Saldo tersebut tidak akan terbawa ke hari berikutnya atau dikenakan bunga. Setiap pagi, 1440 dolar baru akan dikreditkan kepadamu. Mimpi itu begitu jelas sehingga ketika ia bangun, ia meminta Tuhan untuk menjelaskan artinya. Dia menuntutnya untuk memahami bahwa ia menerima 1440 menit setiap pagi, jumlah menit dalam 24 jam sehari. Apa yang ia lakukan dengan setoran waktu ini penting, karena 1440 menit per hari adalah semua yang akan ia terima. Dan Anda memiliki rekening yang serupa. Pada akhir setiap hari, Anda seharusnya dapat melihat ke belakang dengan sukacita dan kepuasan, serta melihat bahwa menit-menit emas itu diinvestasikan dengan bijaksana. Ada pepatah yang mengatakan, waktu adalah anugerah Tuhan untukmu, tapi apa yang kamu lakukan dengan waktumu adalah anugerahmu untuk Tuhan. Dan itu benar. Pemazmur menulis, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Mazmur 90 ayat 10, 12, dan 17.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Setiap hari datang dengan tantangannya sendiri. Kadang kita lelah, bingung, bahkan kehilangan arah. Tapi di tengah semuanya itu, Tuhan selalu sediakan harapan. Melalui program Daily Hope bersama Pendeta Rick Warren, kita dapat mendengarkan pesan

Alkitab yang praktis dan penuh makna setiap hari untuk menolong kita menemukan pengharapan sejati di dalam Tuhan. Pengharapan yang menguatkan, menghibur, dan menuntun langkah kita. Dengarkan Daily Hope setiap pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

0: Sahabat ISK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Ready!

Sahabat Yaski, Tuhan bekerja melalui banyak tangan, termasuk tangan Anda dan saya. Yaski Radio menghadirkan program baru, Misi Hari Ini, seputar pelayanan, update kegiatan misi, dan perjalanan misi di berbagai pelosok Indonesia. Langsung dari Kru Departemen Misi Yayasan Yaski. Dengarkan Misi Hari Ini setiap Selasa dan Kamis pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Yaski Radio, 24 hours Christian program and music. Christ to the world by media.

Hidup penuh pertanyaan, dan seringkali jawabannya tidak pernah pasti. Apakah perceraian itu salah? Bagaimana seharusnya kita memandang LGBT? Apa yang Alkitab terangkan tentang perselingkuhan? Kalau kamu punya pertanyaan seperti ini, jangan biarkan rasa penasaranmu hilang begitu saja. Bergabunglah di Just X bersama narasumber terpercaya setiap Kamis minggu kedua pukul 14 waktu Indonesia Barat, live di Yaski Radio. Kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang sering jadi perdebatan dalam kekristenan, langsung, terbuka, dan berdasarkan firman Tuhan. Dengarkan melalui aplikasi Jalur Hati atau di yaskiradio.com. Just Ask, karena setiap pertanyaan layak mendapatkan jawaban yang benar. Jika kamu punya pertanyaan lain seputar kekristenan, kirimkan pertanyaanmu ke WhatsApp Yaski Radio di nomor 0851 1989 9898.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Apakah hari ini Anda telah menjadi berkat bagi sesama? Apakah hari ini Anda telah mencerminkan Kristus bagi orang-orang di sekitar Anda? Saya, Sasongko Adiono, akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media. Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
2: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.
0: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, episode 5, Anugerah yang Mahal. Firman Tuhan dari Kitab Matius pasal 13 ayat 44. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Saudara pendengar yang terkasih, bacaan firman hari ini mengisahkan tentang seseorang yang menemukan harta terpendam. Karena menemukan harta itu, orang itu merasa bahwa hartanya yang lama sudah tidak berguna dan tidak bernilai sama sekali dibandingkan harta yang baru. Apakah harta yang baru itu dan apakah harta yang lama itu? Harta yang baru adalah nilai kerajaan Allah yang berdasarkan kasih karunia Allah, bukan jasa manusia. Sedangkan harta yang lama adalah nilai kerajaan yang diukur dari sudut manusia dan dunia. Nilai ini masih boleh dimiliki, tapi bukan nilai yang terpenting dan bukan lagi harta yang layak dibanggakan. Karena kehadiran nilai kerajaan Allah, nilai hidup yang lama tidak berlaku lagi dan dianggap kurang penting bagi hidup orang percaya. Karena mendapatkan harta yang baru, orang itu dengan penuh sukacita menjual seluruh harta yang lama. Hal ini tidak berarti bahwa kerajaan Allah bisa diperjualbelikan, melainkan adanya suatu penekanan pada harta yang baru yang tidak ternilai harganya dibandingkan dengan harta yang lama. Nilai kerajaan Allah tidak dapat dibeli dengan apapun juga, karena nilai itu didasarkan pada kasih karunia Allah. Nilai kerajaan Allah menghasilkan perubahan hidup yang radikal, yang dibuktikan dengan adanya sukacita yang besar. Dan sebagai reaksi terhadap harta kerajaan Allah, nilai hidup yang lama diabaikan begitu saja. Rasul Paulus berkata, "Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus." Filipi pasal 3 ayat 7. Apakah hal yang dahulu begitu penting bagi Paulus? Hal-hal lahiriah, lihat Filipi pasal 3 ayat 3 sampai dengan 6, latar belakang keluarga, keberhasilan, pendidikan, kemampuan, kepintaran, dan lain sebagainya. Hal-hal itu seringkali dijadikan landasan kebanggaan manusia. Namun, jika hal-hal batiniah dari Allah telah hadir di dalam hati, segala hal-hal lahiriah tidak layak dibanggakan lagi sama sekali. Artinya, segala nilai lahiriah tidak lagi bernilai dibandingkan nilai kerajaan Allah. Ini adalah reaksi terhadap kerajaan Allah. Penyangkalan diri adalah respon terhadap kasih karunia Allah. Barang siapa membanggakan hal-hal lahiriah, itu membuktikan nilai kerajaan Allah tidak berakar di dalam jiwa orang itu. Penyangkalan diri mengalami proses di dalam hati. Ketika hal-hal yang patut dibanggakan oleh manusia dianggap sebagai sampah atau kotoran yang tidak pantas bagi pengenalan akan Kristus. Kasih karunia adalah pemberian Allah secara cuma-cuma, namun efek dari kasih karunia Allah selalu memerlukan pengorbanan. Pengorbanan itu sendiri sebenarnya adalah akibat kehadiran harta kerajaan Allah. Sebab itu, orang percaya tidak pernah berkorban apa-apa, karena hidup yang lama tidak pantas dan tidak layak untuk dihidupi, kecuali menanti kehadiran kasih karunia Allah. Mengapa kita disebut tidak berkorban apa-apa? Yang dianggap berkorban adalah mengeluarkan sesuatu yang berharga dan pantas demi sesuatu hal yang lain. Tetapi kalau kita membuang hal yang tidak berguna dan tidak pantas, maka itu bukanlah berkorban. Sebagai orang percaya, kita harus terus-menerus mengabaikan hal-hal yang lahiriah. Tanpa mengabaikan hal-hal lahiriah, kita akan sulit mencapai pertumbuhan rohani yang semakin sempurna ke arah Kristus Yesus. Paulus berkata, "Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus." Filipi pasal 3 ayat 8. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Apakah dalam diri Anda ada hal-hal lahiriah yang selama ini Anda banggakan? Sebutkanlah. Mari evaluasi apakah hal-hal lahiriah itu menghalangi pengenalan Anda akan Yesus Kristus. Mengapa? Daftarkanlah nilai hidup yang lama dan nilai hidup yang baru yang Anda miliki dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimanakah cara Anda mengubah nilai hidup yang lama menjadi nilai hidup yang baru? Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus bersama Pendeta Agus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.
3: Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

Mungkin saat ini Anda sungguh tidak berdaya.

0: Ih, kok playlist lagumu enak-enak semua sih? Dapat dari mana? Mau juga dong?
1: Iya dong, soalnya aku dengerin langsung dari siarannya Yaski Radio.
0: Emang siarannya ada di mana?
1: Di www.yaski.co.id.
0: Lagu dan pujian adalah cerminan sukacita dari hidup orang percaya. Program Mutiara Dalam Lagu hadir untuk mengisi sukacita Anda dengan lagu-lagu yang diambil dari firman yang hidup. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com setiap hari pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Mari kita naikkan nada pujian untuk membangkitkan iman.
1: Yaski Radio,
0: Rise to the World.

0: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851 1989 9898.
2: Make the Jingle Yaski!

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan dari Linsala yang dapat mendorong Anda menemukan kedamaian dan kebijaksanaan. Dengarkan Encouraging Words, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Setiap Jumat hingga Minggu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio, di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 Hour Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.

0: Kak, aku pusing deh baca Alkitab.
1: Pusing kenapa, Dek?
0: Ini, aku udah tandain yang aku bingung. Kakak jelasin dong maksud Alkitabnya apa.
1: Tapi kakak lagi sibuk, Dek. Daripada kamu bingung, mending dengerin program Renungan Santapan Harian. Di sana langsung dijelasin kok arti dari ayat Alkitabnya.
0: Masa sih, Kak? Langsung ada yang jelasin. Dengerinnya di mana, Kak?
1: Dengerin jam 5 pagi, Dek, di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati atau website yaskiradio.com.
0: Wah, pas aku bangun tidur ya, Kak. Oke deh, makasih.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Mungkin ada perbuatan dan tindakan Anda hari ini yang membuat hati Tuhan sedih. Saya Sasongko Adiono akan menemani refleksi Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang

Wajah iman, pongo, keberanian. Lukas pasal 14 ayat 33. Demikian pulalah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi murid.

0: mengatakan bahwa keberanian adalah ketakutan yang berdoa. Jika dia benar, maka seorang pria dari Zamboanga memiliki keberanian. Zamboanga adalah sebuah kota di Mindanao, Filipina Selatan, yang mengalami banyak konflik dalam beberapa tahun terakhir.
1: Pria yang berasal dari Zamboanga ini dikenal dengan nama Pongo. Dia bekerja sebagai insinyur radio untuk Far East Broadcasting Company, FEBC. Suatu hari, beberapa penembak beragama Muslim datang ke area kantor FEBC dengan menggunakan sepeda motor. Mereka masuk ke studio dan mulai menembak dengan senjata mereka, mengakibatkan tewasnya Greg Bakebis. Insinyur yang menjaga stasiun radio tetap berjalan, serta Greg Hapala, seorang pendeta yang memiliki program Injil yang disiarkan di berbagai stasiun radio.
0: Pongo ketakutan. Dia mungkin menjadi orang berikutnya yang akan ditembak mati. Dia masih punya istri dan anak, dan dia tidak ingin mengambil resiko.
1: Pongo memiliki sebuah becak motor. Ia kemudian menggunakannya untuk memberikan jasa angkutan dengan harga yang terjangkau. Pongo berpikir bahwa jika beruntung, ia dapat menghasilkan cukup uang dari pekerjaan ini untuk menopang keluarganya. Ia yakin bahwa peluang untuk meninggal dalam kecelakaan lalu lintas itu lebih rendah daripada menjadi korban penembakan oleh teroris. Jadi, dia memutuskan untuk berhenti bekerja di radio.
0: Beberapa hari kemudian, Pongo sedang mengendarai becaknya sambil memikirkan dua orang yang mati karena Yesus. Ia mulai memahami apa yang dirasakan oleh para murid ketika mereka melarikan diri saat Yesus ditangkap di Taman Getsemani.
1: Pongo lalu memutuskan untuk kembali ke stasiun radio. Dia akan malu jika ternyata dia meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Jika ia harus mati, ia ingin mati demi Kristus.
0: Dia bekerja dengan tenang, namun penuh kekhawatiran. Dia berdoa dan menunggu. Lalu, hal yang dia takutkan terjadi. Menurut seorang rekan kerjanya, beberapa hari setelah Pongo kembali bekerja, beberapa sepeda motor dengan cepat masuk ke area studio. Karena penyerangan sebelumnya datang dengan sepeda motor, para staf takut bahwa mereka datang kembali untuk membunuh semua penyiar. Orang-orang dengan cepat bersembunyi di bawah meja dan masuk ke dalam lemari.
1: Tapi tidak dengan Pongo. Dia dengan sengaja berjalan menuju panel kontrol di ruang rekaman dan duduk di kursi. Jika saya akan ditembak, katanya, saya lebih memilih untuk menyampaikan Injil melalui radio daripada bersembunyi di bawah meja.
0: Tapi ternyata tidak ada aksi teroris dan tidak ada yang terluka. Tetapi Pongo tidak mengetahuinya karena ia dengan berani kembali bekerja menyampaikan Injil.
1: Luar biasa. Hemingway benar ketika dia mengatakan, rasa takut yang telah didoakan dapat memotivasi seseorang untuk melakukan tindakan yang sangat berani. Selama bertahun-tahun saya telah mendengar tentang banyak tindakan yang penuh dengan keberanian. Dan sekarang Pongo bergabung dalam barisan orang-orang yang saya anggap sebagai pahlawan sejati.
0: Pahlawan iman yang sejati bukanlah orang-orang terkenal yang wajahnya sering kita lihat di televisi atau yang mendapatkan tepuk tangan dari banyak orang. Mereka adalah orang biasa yang rela mati demi apa yang mereka percaya. Seperti dalam kitab Kisah Para Rasul, Paulus dan Barnabas dijuluki sebagai orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kisah Para Rasul 15 ayat 26.
1: Jadi, apa yang bersedia Anda korbankan demi iman Anda? nama Anda, reputasi Anda, buatlah keputusan untuk mengikut Yesus.
0: Saudara pendengar, keberanian tidak ada hubungannya dengan pendidikan, uang, atau kekuatan fisik Anda. Keberanian itu tergantung pada karakter pribadi Anda dan kekuatan yang Anda peroleh dari mempercayai Tuhan.
1: Saudara pendengar, pernahkah Anda berada dalam situasi di mana Anda harus menjadi seseorang yang berani? Jelaskan, apa yang akan Anda pertaruhkan demi iman Anda? Jika Anda adalah pungu, apakah Anda akan melanjutkan bisnis beca Anda? Atau kembali melayani Tuhan?

0: Sampai jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: sahabat YSK. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle YSK Radio.
1: Lagi cari lagu yang pas buat nemenin harimu? Yuk dengerin Today's Tune, program yang kasih kamu rekomendasi lagu terbaik dari yang lagi hits sampai yang penuh makna. Live setiap Senin dan Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Temukan lagu yang bisa menguatkan, menginspirasi, dan menemani setiap momenmu. Dengerin YSK Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Today's Tune, soundtrack terbaik untuk harimu.

0: Aku capek, Sel. Hidup kayak gini-gini terus. Mana punya keluarga udah kayak neraka, lo enggak?
1: Sabar, Kak.
0: Sabar. Gimana mau sabar? Suami selingkuh. Kesana, kesini. Mertua malah nyalain aku. Katanya aku gak ngerawat diri. Kurang cantik apa aku? Makanya suamiku begitu ya. Uang bulanan gak pernah cukup. Mana di rumah aku sendiri, tau gak sih? Aku dianggap kayak pembantu.
1: Iya, aku ngerti, Kak. Walaupun aku gak bisa bayangin sakitnya. Tapi bahwa semua itu ke Tuhan ya, Kak. Atau kalau kakak butuh tempat cerita atau butuh didoakan, coba deh kakak ke Yaski Radio. Di sana ada tim yang siap dengerin. Bahkan ada tim konselingnya, Kak.
2: Sahabat Yaski, Anda punya pergumulan namun tidak ada yang mendengarkan? Butuh didoakan? Kami siap mendengarkan. Kunjungi www.yaskiradio.com. Di halaman utama, klik fitur butuh didoakan dan isi pokok doa Anda. Kami akan mendoakan Anda segera, dan Anda akan terhubung dengan tim konseling kami yang akan menuntun dalam doa dan membantu mendengar kehendak Tuhan. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by

Sukacita adalah kekuatan kita, bukan ketakutan. Heartliners, janganlah kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu.

0: Allah itulah Bapa segala orang yang hina dan rendah hati. Orang-orang yang seringkali dianggap tidak berharga oleh sesamanya, mereka tersisihkan karena kekurangan-kekurangan mereka. Orang yang dipandang sebelah mata dan diabaikan. Dengan perantaraan merekalah Tuhan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Tuhan tidak mencari pribadi yang sempurna. Ia mencari orang yang rendah hati. Rendahkanlah hati Anda di hadapan Tuhan, dan Ia akan memakai Anda untuk melakukan perkara-perkara yang besar.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dikuasai oleh rasa takut. Hardliner, dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara Radio Kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: menghadapi cobaan. Musa bertahan karena dia mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 23 sampai dengan 29.
1: Karena iman, setelah lahir, Musa disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya karena mereka melihat bahwa anak itu bagus rupanya dan mereka tidak takut kepada perintah raja. Karena iman, setelah dewasa, Musa menolak disebut anak putri Firaun karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab ia mengarahkan pandangannya kepada upah. Karena iman, ia meninggalkan Mesir tanpa takut kepada murka raja. Ia bertahan seolah-olah ia sudah melihat Dia yang tidak kelihatan. Karena iman, ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman, mereka melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, Musa menghadapi masa-masa yang berat. Ia melarikan diri dari tuntutan pembunuhan, menghabiskan waktu bertahun-tahun di padang gurun, memimpin bangsa penggerutu yang kesetiaannya naik turun, dan masih banyak lagi. Hari ini kita akan membahas beratnya tantangan Musa ketika harus berhadapan dengan penguasa yang meremehkannya dan bagaimana ia tetap bertahan. Meskipun ia kembali ke Mesir dengan tugas panggilan yang jelas dari Tuhan, Keluaran pasal 3 ayat 10, menghadap Firaun pastilah merupakan hal yang tetap menakutkan. Dan Musa harus berulang kali memohon kepadanya agar bangsa Israel dilepaskan. Firaun tidak digentarkan oleh tulah belalang, tidak diinsafkan oleh penyakit bisul, dan tidak melunak meskipun air berubah menjadi darah. Ia bahkan semakin menindas dan memperberat kehidupan orang Israel. Orang-orang Ibrani itu lalu menumpahkan rasa tak tahu berterima kasih mereka kepada orang yang ditugaskan untuk membebaskan mereka. Tetapi Musa terus saja kembali ke istana Firaun sampai tujuan Tuhan tercapai, yaitu membebaskan orang Israel dari perbudakan. Dan ketika memimpin mereka keluar dari Mesir, ia bertahan seolah-olah ia sudah melihat Dia yang tidak kelihatan. Ibrani pasal 11 ayat 27. Dengan segudang kesulitan di belakang dan masih banyak lagi yang akan dihadapi di depan, Musa terus melangkah maju karena ia tahu ia berjalan dalam penyertaan Tuhan. Saudara pendengar, Tuhan sudah berjanji menyertainya. Keluaran pasal 3 ayat 12. Maka dengan mengarahkan pandangannya pada janji itu dan si pemberi janji, Musa dengan bijak percaya bahwa cobaan apapun yang ia hadapi, Tuhan akan memberi kemenangan.

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Dari satu sisi, kita melihat dunia ini bagaikan lembah air mata. Penderitaan menjadi bagian dari kehidupan.

Yesus pun dapat ikut merasakannya. Ia begitu mengerti. Dan bukan hanya itu, Ia yang telah menang juga menjanjikan kemenangan bagi setiap orang yang percaya.

Bukanlah saat kita melihat penyakit disembuhkan atau bahkan orang mati dibangkitkan. Tetapi mujizat terbesar ialah saat kita melihat kehidupan seseorang diubahkan karena ia percaya dan ia menerima Yesus di dalam hidupnya.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Raja-Raja pasalnya yang ketiga, ayat 16 hingga ayatnya yang ke-28. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, mampukanlah kami memahami dan melakukan sabdamu dalam ziarah perjalanan kehidupan kami. Di dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.
2: 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28. Suatu ketika dua orang pelacur datang kepada raja dan berdiri di hadapannya. Salah seorang perempuan itu berkata,

berkata, "Ya Tuanku, aku dan perempuan ini tinggal serumah. Aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah. 3 hari setelah aku melahirkan, perempuan ini pun melahirkan. Hanya kami saja, tidak ada orang luar bersama kami dalam rumah. Hanya kami berdua di rumah. Anak dari perempuan ini meninggal pada waktu malam karena tertindih olehnya. Pada tengah malam, ia bangun dan mengambil anakku dari sampingku, sementara hambamu ini masih tidur. Ia membaringkan anakku di dadanya, sedangkan anaknya yang mati itu dibaringkannya di dadaku. Ketika aku bangun di pagi hari untuk menyusui anakku, ternyata anak itu sudah meninggal. Tetapi ketika aku melihatnya dengan teliti pagi itu, nyatalah bukan dia anak yang kulahirkan." Kata perempuan yang lain, "Tidak, anakkulah yang hidup, anakmulah yang mati." Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, "Tidak, anakmulah yang mati, anakkulah yang hidup." Begitulah mereka bertengkar di hadapan raja. Lalu raja berkata, "Yang seorang mengatakan anakkulah yang hidup, anakmulah yang mati. Sedangkan yang lain mengatakan anakmulah yang mati, anakkulah yang hidup." Sesudah itu raja berkata, "Ambilkan aku pedang." Lalu dibawalah pedang ke hadapan raja. Kata raja, "Potonglah anak yang hidup itu menjadi dua. Berikanlah setengah kepada yang satu dan setengah lagi kepada yang lain." Perempuan yang mempunyai anak yang hidup itu memohon kepada raja sebab hatinya tergetar oleh rasa sayang kepada anaknya itu. Katanya, "Mohon tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Janganlah membunuhnya." Tetapi yang lain berkata, "Tidak untukku, tidak juga untukmu. Potonglah dia." Tetapi raja menjawab, "Berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia. Perempuan itulah ibunya." Mendengar keputusan yang diberikan raja, seluruh orang Israel pun menyegani raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan.

Sahabat Scripture Union Indonesia, saat kita meminta hikmat dari Allah, seringkali kita diperhadapkan pada situasi yang menguji dan melatih diri kita. Tujuannya adalah agar kebijaksanaan yang kita miliki sesuai dengan standar Allah. Seperti itulah yang dialami Salomo saat ia diperhadapkan pada permasalahan antara dua orang pelacur yang memperebutkan seorang bayi. Meski mereka adalah perempuan yang statusnya rendah, Salomo mendengarkan mereka. Ia tidak menyela sedikit pun pada saat mereka menyampaikan keluh kesah mereka hingga mereka bertengkar di hadapannya. Setelah mendengarkan aduan mereka, Salomo memerintahkan agar bayi itu dibelah menjadi dua. Tentu ini bukan keputusan akhir Salomo. Ini adalah strateginya untuk menemukan kebenaran. Melalui respon instan kedua wanita itu, Salomo mengetahui siapa ibu yang sebenarnya dari bayi itu dan mengambil keputusan akhir yang paling adil. Berdasarkan keputusan itulah, ia menjadi raja yang disegani oleh bangsa Israel. Melalui peristiwa tersebut, mereka yakin bahwa Salomo memiliki hikmat yang berasal dari Allah. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadikan Salomo raja yang adil bukanlah kehebatannya, melainkan Allah yang ada padanya. Dalam kehidupan zaman sekarang, kita diperhadapkan pada berbagai peristiwa yang menguji kebijaksanaan kita. Allah mengingatkan kita bahwa semua kemampuan yang kita miliki maupun keberhasilan yang kita dapatkan dalam pekerjaan kita berasal darinya. Semua itu ia berikan kepada kita untuk melakukan pekerjaannya dan memuliakannya. Keberhasilan kita bukanlah pada saat nama kita diagung-agungkan oleh sesama. Keberhasilan kita adalah pada saat nama Allah dikenal dan diakui melalui semua yang kita lakukan, termasuk dalam setiap keputusan dan kebijakan yang kita buat. Bersyukurlah kepada Allah untuk hikmat yang Ia berikan kepada kita,

jangan curi kemuliaan Allah. Segala sesuatu berasal dari Allah dan untuk kemuliaannya. Mari kita berdoa. Ya Allah, jauhkan kami dari hati yang ingin mencuri kemuliaan-Mu. Kami menyadari bahwa segala yang kami miliki berasal dari-Mu dan adalah anugerah-Mu. Biarlah hidup, karya, dan keberhasilan kami bukan menjadi panggung bagi diri kami, melainkan persembahan bagi kemuliaan-Mu. Sebab dari-Mu, oleh-Mu, dan untuk-Mu segala sesuatu ada. Dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa.

0: Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.
1: Heartliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu. Sudahkah Anda memulai hari bersama Tuhan? Sebelum melangkah menjalani kesibukan, mari tenangkan hati, kuatkan iman, dan temukan damai dalam firman-Nya. Hadir di Radio Heartline, Renungan Papeda, pagi penuh damai. Renungan firman Tuhan selama 15 menit menghadirkan beragam pesan inspiratif dari berbagai denominasi gereja dan lembaga Kristen di Tangerang. Mari bersama kita belajar, bertumbuh dalam iman, dan menemukan kekuatan baru untuk menjalani setiap hari bersama Tuhan. Catat waktunya, setiap Sabtu pukul 6:30 pagi dan hari Minggu sampai hari Jumat pukul 6 pagi. Awali pagi dengan firman-Nya, jalani hari dengan damai-Nya.

0: Dengar dan simak Inspiratif Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup, keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Shalom, sahabat-sahabat komunitas IPM.

Jika ada orang yang tampaknya paling kecil kemungkinannya untuk bertobat, Nebukadnezar adalah salah satunya. Ia adalah raja yang paling berkuasa pada zamannya. Ia menaklukkan bangsa-bangsa, menghancurkan Yerusalem, dan mengangkut umat Allah ke pembuangan. Kekuasaan membuatnya lupa diri. Ia memandang dirinya sebagai sumber keberhasilan, seolah-olah seluruh kerajaan Babel berdiri karena kehebatannya sendiri. Namun, kesombongan selalu membawa manusia menjauh dari Tuhan. Allah tidak membinasakan Nebukadnezar, tetapi merendahkannya. Dalam Daniel 4, ia kehilangan kewarasannya. Selama 7 masa ia hidup seperti binatang di padang. Rambutnya memanjang seperti bulu raja wali dan kukunya seperti kuku burung. Sekilas kisah ini terdengar seperti hukuman yang mengerikan. Namun, jika kita membaca sampai akhir, kita bisa menemukan sesuatu yang luar biasa. Alkitab berkata, pada akhir zaman itu, aku, Nebukadnezar, menengadah ke langit, maka akal budiku kembali kepadaku. Pemulihan dimulai ketika pandangannya berubah. Selama ini, ia hanya memandang dirinya sendiri. Kini ia menengadah kepada Allah. Yang menarik, tujuan utama kisah ini bukanlah sekedar menunjukkan bahwa Allah sanggup memulihkan kesehatan mental seseorang. Tujuan utamanya adalah agar Nebukadnezar mengenal siapa Allah yang sesungguhnya. Setelah dipulihkan, ia tidak lagi memuji dirinya sendiri. Ia berkata, "Sekarang aku memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Surga." Inilah anugerah Allah. Allah bukan hanya sanggup memulihkan keadaan kita, Dia ingin memulihkan hati kita agar kembali mengenalnya. Seringkali kita lebih tertarik pada mujizat daripada pribadi yang melakukan mujizat. Kita berdoa agar masalah selesai, tetapi lupa bahwa tujuan terbesar Tuhan adalah membawa kita semakin dekat kepadanya. Kisah Nebukadnezar juga mengingatkan kita untuk berhati-hati dalam menilai orang lain. Mungkin hari ini ada anggota keluarga yang keras hati, teman yang menolak Injil, atau seseorang yang tampaknya mustahil berubah. Jangan terlalu cepat menutup pintu pengharapan. Jika Allah sanggup menjangkau seorang raja yang paling angkuh di dunia, Dia juga sanggup menjamah siapapun yang kita doakan. Itulah sebabnya kita tidak pernah boleh berhenti berharap. Namun kisah ini juga menjadi cermin bagi diri kita sendiri. Kesombongan tidak selalu tampil dalam bentuk membanggakan harta atau jabatan. Kadang kesombongan muncul saat kita merasa tidak membutuhkan Tuhan, mengandalkan kemampuan sendiri, atau diam-diam mengambil kemuliaan yang seharusnya menjadi miliknya. Nebukadnezar dipulihkan bukan karena ia hebat, melainkan karena Allah penuh belas kasihan. Demikian juga kita. Tidak ada seorang pun yang dipulihkan karena jasanya sendiri. Kita dipulihkan karena anugerah. Kasih karunia Allah sanggup mengangkat orang yang paling terpuruk, mengampuni orang yang paling berdosa, dan memulihkan hidup yang tampaknya sudah hancur. Karena itu, jangan pernah berkata, "Sudah terlambat." Selama masih ada anugerah, masih ada harapan. Mungkin hari ini yang perlu kita lakukan bukan berusaha lebih keras, melainkan seperti Nebukadnezar, menengadah kepada Allah. Saat mata kita kembali tertuju kepadanya, kita akan menyadari bahwa

0: Ia tetap berdaulat, tetap penuh kasih, dan tetap sanggup melakukan apa yang tidak mungkin bagi manusia. Tidak ada hati yang terlalu keras untuk disentuhnya. Tidak ada hidup yang terlalu rusak untuk dipulihkannya. Dan tidak ada orang yang berada di luar jangkauan anugerahnya. Tuhan sanggup mengubahkan hati yang paling keras karena kasih anugerahnya jauh lebih besar daripada kesombongan manusia. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
1: Acara ini didukung oleh Komunitas Rumah Roti, HOBC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818 1762223.

0: Halo Harlena.
1: Jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Heartland Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Heartland Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Heartland Radio di mana saja melalui streaming via website www.heartland.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @heartlinefm dan TikTok heartlinefm. Juga subscribe YouTube channel Heartline Network untuk mendapatkan update informasi dari Heartline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
2: Haleluya. جلال بر نام خداوند. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم.
3: Ketika kita mendengar suara yang mungkin kita tidak mengerti, di balik suara itu ada telinga yang mendengar dan mereka sedang menanti. Ribuan pengungsi di Indonesia dan pencari suaka masih ada yang menjalani kehidupan dalam ketidakpastian. Yaski menghadirkan program khusus untuk menemani pengungsi berbahasa Persia, menghadirkan informasi, dan menghadirkan harapan melalui radio. Kita percaya sebuah suara bisa menjadi sahabat di tengah penantian. Heartliner, mari dukung pelayanan ini. Bersama Yaski, kita menghadirkan suara pengharapan bagi mereka. Kunjungi yaski.co.id atau follow sosial media Yayasan Yaski. Tuhan Yesus memberkati.

Kita dipanggil untuk bersuka cita, bukan untuk hidup dalam tekanan dari si jahat. Hardliner, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
2: Renungan hari ini berjudul Kasih Karunia Ketika Anda Sangat Membutuhkannya. Nats firman Tuhan dari Ibrani 4 ayat 16. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Selama Perang Dunia II, Corrie ten Boom dan keluarganya yang berkebangsaan Belanda menyembunyikan banyak orang Yahudi dari Nazi. Akhirnya, ia ditangkap dan dimasukkan ke kem konsentrasi di mana ia menyaksikan segala macam kekejaman, termasuk kematian ayah dan saudara perempuannya. Kemudian, ia dibebaskan secara tidak sengaja. Ia tidak pernah menjadi getir. Ia bahkan memaafkan pria yang membunuh kerabatnya. Seseorang bertanya kepadanya, bagaimana ia bisa bertahan di masa-masa kelam itu dan tetap penuh kasih, pemaaf, dan baik hati. Ia menjawab dengan sebuah cerita tentang bagaimana ketika ia masih kecil, ayahnya sering mengajaknya naik kereta api keliling Eropa. Ia selalu membeli tiketnya beberapa minggu sebelumnya, tetapi tidak pernah membiarkannya mengambilnya sampai mereka naik. Itu karena ia masih kecil dan ia tidak ingin ia kehilangan tiket itu atau meninggalkannya di rumah. Namun, setiap kali ayahnya melihat lampu depan kereta api mendekati stasiun, ia akan memberikan tiket itu kepadanya dan mereka pun naik bersama. Corrie berkata, "Alasan mengapa kau tak bisa memahami bagaimana aku bisa memaafkan orang yang membunuh keluargaku, bagaimana aku tak bisa dipenuhi kepahitan adalah karena seperti ayahku dan tiket kereta kami, Tuhan tidak memberi kita rahmat yang kita butuhkan sampai kita hampir naik kereta. Tapi jika kau pernah mengalami hal seperti yang kualami, aku yakinkan kau bahwa rahmat Tuhan akan selalu ada untuk membantumu melewati lembah-lembah gelap dan tetap tegak berdiri serta hatimu dipenuhi kasih."
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Tuhan memenuhi kita dengan damai dan keberanian, bukan intimidasi. Hardliner, janganlah hidup dalam ketakutan, melainkan hiduplah dalam kuasa, kasih, dan ketertiban.

0: Anda sedang mengikuti acara Suara Masa Depan Cerah bersama Dr. Bambang Wijaya. Melalui acara ini, wawasan rohani Anda akan diperluas dan iman serta kasih Anda kepada Tuhan akan diperteguh.
1: Selain program radio ini, Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya melalui YouTube channel Bambang Wijaya. Selamat mendengarkan.
2: Sebagaimana yang sering saya kutip, Albert Camus berkata bahwa kehidupan ini merupakan himpunan dari semua keputusan-keputusan saudara. Life is a sum of all your choices. Dengan berkata seperti itu, filsuf, penulis, jurnalis dari Prancis, dan pemenang hadiah Nobel dalam bidang sastra untuk tahun 1957 ini mengutarakan bahwa saudara milik saudara sekarang adalah karena keputusan-keputusan yang telah saudara buat di masa lalu. Kalau keputusan-keputusan tersebut merupakan keputusan yang tepat, maka saudara dapat menjalani kehidupan di masa kini dengan hati yang bersyukur. Sebaliknya, apabila keputusan-keputusan tersebut adalah keputusan yang keliru, maka bisa jadi di saat ini saudara sedang hidup di dalam penyesalan. Menyesal dan berkata, "Duh, kalau saja aku tahu bahwa akibatnya hidupku menjadi seperti sekarang ini, maka pada waktu itu aku tidak akan membuat keputusan seperti itu." Penyesalan ini dapat terjadi dalam semua aspek kehidupan. Baik kehidupan rumah tangga, kesehatan, pendidikan, usaha, karir, dan pelbagai sisi kehidupan lainnya. Sebagai contoh, tidak jarang orang menyesali keputusan yang ia buat tentang pasangan hidupnya, karena keputusan tersebut telah mengakibatkan ia berada dalam ketidakbahagiaan. Demikian pula, tidak sedikit orang yang menyesali keputusan yang ia ambil tentang usaha yang ia gumuli, karena keputusan itu telah mengakibatkan ia terjerumus ke dalam kesulitan keuangan. Sebaliknya, tidak sedikit juga orang yang bersyukur karena ia telah membuat keputusan yang tepat tentang pendidikan yang ia tempuh, sehingga di saat sekarang ia memiliki karir yang cemerlang. Semua tadi menunjukkan bahwasanya kemampuan untuk membuat keputusan yang benar sangatlah diperlukan. Karena keputusan-keputusan tersebut akan menentukan kualitas kehidupan saudara. Lalu, apakah yang menyanggupkan orang untuk membuat keputusan-keputusan dengan benar? Di dalam hal ini, peranan dari hikmat sangatlah besar. Karena hikmat menyanggupkan orang untuk membuat keputusan yang tepat. Tentang peranan dari hikmat ini, Tracy Brower, seorang doktor pada bidang sosiologi dan penceramah pada bidang efektivitas organisasi, menulis di majalah Forbes pada bulan Januari tahun 2022. Knowledge is knowing what to say. Wisdom is knowing when to say it. Pengetahuan adalah mengetahui apa yang harus dikatakan. Sedangkan hikmat adalah mengetahui kapankah waktu yang tepat untuk mengatakan hal tersebut. Apa yang ia katakan ini adalah benar. Sebagai contoh, kalau istri saudara bertanya, "Menurut kamu, tubuhku ini langsing atau langsung?" Mengetahui berat tubuh dari istri saudara, itu adalah pengetahuan atau knowledge. Sedangkan mampu menjawab pertanyaannya dengan tepat, yaitu agar tidak menimbulkan persoalan rumah tangga, itulah yang disebut dengan hikmat atau wisdom. Berarti, hikmat memang memerlukan pengetahuan. Namun, pengetahuan saja tidaklah dengan sendirinya merupakan hikmat. Hikmat adalah kemampuan untuk menerapkan pengetahuan yang dimiliki, yaitu dengan membuat keputusan-keputusan yang tepat, termasuk keputusan tentang kata-kata yang tepat yang harus diucapkan. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana agar orang dapat memiliki hikmat tersebut dan bagaimana ia dapat menumbuhkan hikmat dalam kehidupannya? Hal itulah yang akan kita bahas di sepanjang bulan ini. Bertumbuh di dalam hikmat, growing in wisdom. pertumbuhan dalam hikmat yang akan menghasilkan kehidupan yang berkualitas dan penuh dengan makna. Kita akan mengawali pembahasan tentang pokok tersebut dengan melihat apa yang dituliskan di dalam Amsal pasal 9 ayat 10 sampai ayat 12. Di ayat-ayat ini kita akan melihat bagaimana orang dapat memiliki hikmat. Mari kita baca ayat-ayat itu. Amsal pasal 9 ayat 10 sampai 12. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Sebab karena aku, maksudnya karena hikmat, umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jika engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jika engkau mencemooh, engkau sendirilah yang akan menanggungnya. Sebagaimana yang saudara lihat, di ayat 10 dijelaskan secara eksplisit tentang landasan atau sumber dari hikmat. Sedangkan di ayat selanjutnya, yaitu di ayat 12, diutarakan secara implisit tentang sumber dari hikmat tersebut. Sehingga dengan demikian, dari ayat-ayat firman Tuhan itu, kita dapat menarik pelajaran bahwasanya hikmat bersumber dari yang pertama, yaitu sikap menghormati Tuhan. Saya ulangi, hikmat bersumber dari sikap menghormati Tuhan. Penghormatan kepada Tuhan yang tidak terlepas dari pengenalan tentang siapakah Tuhan yang sebenarnya. Memang, antara mengenal dan menghormati ataupun tidak menghormati berjalan secara seiring. Sebagai contoh, katakan saudara adalah seorang prajurit yang berpangkat sirsan. Kebetulan saudara berpapasan dengan seorang jenderal yang sedang tidak mengenakan pakaian dinas, sehingga tidak ada tanda-tanda pangkat yang menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang jenderal. Kalau saudara tidak mengenal bahwa orang itu adalah seorang jenderal, tentu saudara tidak akan memberi hormat kepada yang bersangkutan. Tetapi lain halnya, walaupun ia tidak mengenakan tanda pangkat, namun saudara mengenal bahwa orang itu adalah seorang jenderal, maka pastilah saudara akan langsung mengambil sikap sempurna dan memberi hormat kepadanya. Hal yang sama dengan sikap orang kepada Tuhan. Bila orang sungguh-sungguh mengenal siapakah Tuhan yang sebenarnya, maka ia akan bersikap menghormati Dia. Penghormatan ini merupakan wujud dari hikmat yang ada pada dirinya. Hal ini sama seperti yang terjadi dengan seorang nakoda yang sedang membawa kapal untuk berlayar di lautan di tengah malam. Di tengah kegelapan, ia melihat secercah cahaya di kejauhan. Karena menduga bahwa cahaya tersebut berasal dari sebuah kapal yang lain, dan untuk menghindari tabrakan antara kapal yang ia nakodai dengan kapal tersebut, maka ia menyuruh salah seorang anak buah kapalnya untuk mengirim berita kepada sumber cahaya tadi lewat radio. Berita dengan pesan, ubahlah arah haluan Anda 10 derajat ke selatan. Tak lama kemudian ia mendapat balasan lewat gelombang radio juga. Ubahlah arah haluan Anda 10 derajat ke utara. Nakoda ini merasa sangat jengkel sebab permintaannya tadi diabaikan. Ia pun mengirim berita yang kedua. Ubahlah arah haluan Anda 10 derajat ke selatan. Saya adalah kapten kapal. Segera pihak yang lain itu menjawab, ubahlah arah haluan Anda 10 derajat ke utara. Saya adalah kelas 3. Perlu saudara ketahui, pada dalam dunia maritim, pangkat kelas 3 adalah jauh di bawah pangkat seorang kapten. Sehingga seharusnya kelas ini menghormati perintah yang disampaikan oleh kapten kapal tadi. Namun sebaliknya, dia menaati instruksi sang kapten. Malahan kelas 3 ini menyuruh agar kapten kapal tersebut yang menaati instruksi yang ia berikan. Oleh karena itu sang kapten langsung menyuruh anak buahnya mengirim pesan yang ketiga. Ia berharap bahwa pesan tersebut akan membuat sang kelasi yang berada di sumber cahaya di depan kapalnya akan merasa takut. Pesan itu berbunyi, ubahlah arah haluan Anda 10 derajat ke selatan. saya adalah kapten kapal perang. Jawaban dari kelas itu datang dengan pesan yang berbunyi, ubahlah arah haluan Anda 10 derajat ke utara. Saya adalah kelas penjaga mercusuar. Sebagaimana lazimnya, mercusuar didirikan di atas sebuah batu karang. Sehingga sebesar dan sekuat apapun kapal perang yang dinakodai oleh kapten tadi, bila kapal itu menabrak batu karang tempat mercusuar tersebut berada, maka dapat dipastikan bahwa kapal itu akan rusak, bahkan tenggelam di lautan. Dengan kata lain, kalau sang kapten kapal itu mengenal bahwa sumber cahaya yang berada di depan kapal yang ia nakodai itu adalah sebuah mercusuar, maka ia akan menghormati perintah yang disampaikan oleh sang kelasi kelas 3 yang menjaganya. Sikap hormat yang membuat sang kapten akan mengambil keputusan yang tepat dan tindakan yang benar, yaitu dengan mengubah haluan kapalnya sesuai dengan yang diperintahkan oleh sang kelasi penjaga mercusuar tadi. Itulah tindakan yang berhikmat. Kaitan antara sikap menghormati dan mengenal ini dikemukakan dalam Amsal pasal 9 ayat 10 yang telah kita baca tadi. Di situ ditulis tentang pengenalan akan Tuhan dan sikap menghormati Dia sebagai berikut. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Untuk memahami maksud dari ayat ini, kita perlu terlebih dulu mengerti apakah makna dari kata takut dalam frasa takut akan Tuhan di ayat tersebut. Kata takut yang dimaksudkan di ayat 10 tersebut bukanlah dalam arti perasaan ngeri atau gentar karena menghadapi kondisi yang membahayakan. Sama seperti perasaan ngeri dan gentar karena menghadapi binatang buas, yaitu seekor singa misalnya. Bukan. Kata takut di dalam Amsal pasal 9 ayat 10 bukanlah dalam makna yang seperti itu. Tetapi kata takut di situ adalah dalam makna perasaan hormat yang sangat mendalam. Sedemikian mendalamnya sehingga tidak ada kata yang tepat untuk menggambarkannya kecuali kata takut. Di ayat 10 dijelaskan bahwa sikap menghormati Tuhan ini tidaklah terlepas dari pengenalan bahwa Tuhan adalah pribadi yang Maha Kudus. Kata kudus atau kados di dalam bahasa Ibrani, itu bahasa yang digunakan untuk menulis kitab perjanjian baru, artinya adalah set apart dalam bahasa Inggris, atau dikhususkan dan dibedakan dengan yang lain. Tuhan adalah Maha Kudus, karena memang Dia berbeda dengan manusia. Ia jauh lebih mulia, jauh lebih agung, jauh lebih berkuasa dan berhikmat dibandingkan kita yang adalah ciptaannya. Sehingga sepatutnya kita sangat menghormati Dia. Sikap hormat atau takut kepada pribadi yang seharusnya sangat dihargai inilah yang merupakan cerminan dari sikap berhikmat. Hal ini sama dengan sikap yang seharusnya dari kapten kapal tadi. Kalau ia mengenal bahwa yang ada di hadapannya adalah sebuah mercusuar, maka seharusnya ia menghormati pesan yang disampaikan oleh sang penjaga mercusuar. Menghormati dengan menaati pesan tersebut. Itulah sikap yang berhikmat. Sebab kalau kapten kapal itu mengetahui bahwa yang ada di hadapannya adalah sebuah mercusuar, namun dengan sengaja ia menabrakkan kapal yang ia nakodai kepada mercusuar tersebut, maka tentu tindakannya itu tidaklah berhikmat. Singkat kata, orang yang mengenal Tuhan dengan benar akan bersikap menghormati atau takut akan Tuhan. Itulah sikap yang berhikmat. Hikmat yang mengakibatkan orang itu mampu membuat keputusan-keputusan yang benar di dalam hal ini, yaitu yang sesuai dengan tuntunan Tuhan bagi hidupnya. Selanjutnya yang kedua, hikmat bersumber dari sikap rendah hati. Saya ulangi, yang kedua, hikmat bersumber dari sikap rendah hati. Tentang hal ini perlu dipahami bahwa sikap rendah hati adalah berjalan seiring dengan kesadaran akan keterbatasan diri. Bukankah orang yang tidak menyadari akan keterbatasan dirinya akan bersikap congkak? Itulah sikap dari seekor kutu yang menempel pada punggung seekor gajah yang kerap kali saya ceritakan dalam khotbah-khotbah saya. Alkisah, seekor kutu hidup dengan menempel pada punggung seekor gajah. Suatu hari, gajah itu berjalan di atas sebuah jembatan kayu yang melintasi sebuah sungai. Tubuh yang berat dari sang gajah mengakibatkan jembatan kayu itu bergetar, bergoyang, dan berderit-derit. Melihat hal itu, segera kutu yang menempel pada punggung gajah tersebut berdiri, menepuk dada dan berkata, "Ini semua karena diriku. Karena berat tubuhkulah, maka jembatan itu telah bergoyang dan berderit-derit." Kutu yang tidak tahu diri. Kalau kutu tersebut menyadari keterbatasan dirinya, maka ia tidak akan menyombongkan dirinya seperti itu. Sebaliknya dengan berhikmat, ia akan merendahkan dirinya. Tentang keterkaitan antara kerendahan hati dan hikmat ini, dalam bukunya yang berjudul The Road to Character, David Brooks menulis sebagai berikut. Humility is the awareness that there's a lot you don't know, and that a lot of what you think you know is distorted or wrong. This is the way humility leads to wisdom. Kerendahan hati adalah kesadaran bahwa ada banyak hal yang tidak Anda ketahui. Dan banyak hal yang Anda pikir bahwa Anda mengetahuinya, sesungguhnya tidaklah demikian, alias keliru. Itulah cara kerendahan hati menuntun orang kepada hikmat. Apa yang dikemukakan oleh kolumnis, penulis di surat kabar The New York Times, dan yang pernah menjadi seorang pengajar di Yale University ini, sangatlah tepat. Memang, orang yang menyadari akan keterbatasan dirinya, akan bersikap rendah hati. Sikap tersebut akan membawa orang tadi menjadi pribadi yang berhikmat. Hal tersebut diungkapkan dalam Amsal pasal 9 ayat 10 yang telah kita baca tadi. Di situ ditulis, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Orang yang mengenal Tuhan sebagai pribadi Yang Maha Kudus akan memperoleh pengertian, yaitu mengerti akan keterbatasan dirinya. Pengertian atau kesadaran tersebut mengakibatkan orang itu hidup dengan sikap mawas diri, tidak takabur dan rendah hati. Hal ini akan membuahkan hikmat dalam dirinya. Kebenaran yang dikemukakan dalam Amsal pasal 9 ayat 10 ini ditegaskan dalam Amsal pasal 11 ayat 2 sebagai berikut. Bila keangkuhan tiba, datang juga cemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Tentang hal ini, Raja Canute yang berasal dari Denmark dan yang hidup 1000 tahun yang lampau telah memberi contoh. Raja yang berhasil mengembangkan kekuasaannya, sehingga bukan saja ia memerintah atas negeri Denmark, tetapi juga Norwegia dan Inggris ini, dikenal sebagai seorang pemimpin yang hebat dan yang mampu mengelola pemerintahnya secara sangat efektif. Tentang Raja Canute ini, Henry of Huntingdon, seorang sejarawan yang hidup 50 tahun sesudah Raja Canute, menggambarkan sang raja sebagai pribadi yang rendah hati dan bijaksana. Kerendahan hati yang mengakibatkan sang raja merasa gerah terhadap puja-puji yang diucapkan oleh para pegawai istananya. Oleh karena itu, ia bermaksud menghentikan sikap suka menjilat dari para pegawai tersebut. Untuk maksud itu, suatu hari Raja Canute menyuruh agar tahtanya dibawa ke sebuah pantai. Selanjutnya, dikumpulkannya para pegawai istana itu di sekitar tahta tadi. Kemudian sang raja duduk di tahtanya dan berkata kepada laut yang ada di hadapannya, "Hai ombak laut, janganlah engkau datang kepadaku." Apa yang terjadi? Tentu saja air laut tidak menaati apa yang dikatakan oleh sang raja. Ombak tetap datang dan air laut membasahi kaki sang raja. Segera Raja Canute bangkit dari tahtanya dan berkata, "Let all men know how empty and worthless is the power of kings. For there is none worthy of the name, but he whom heaven, earth, and sea obey by eternal laws." Biarlah semua orang mengetahui betapa hampa dan tidak berharganya kekuasaan para raja. Karena tidak ada seorang pun yang layak diagungkan selain Dia yang melalui hukum-hukum yang kekal ditaati oleh langit, bumi, dan lautan. Dengan cara demikian, Raja Kenut menyatakan keterbatasan dirinya dan dengan rendah hati ia mengakui keagungan Tuhan, Sang Penguasa alam semesta. Sikap inilah yang membuahkan hikmat dalam diri sang raja. Sekarang, yang ketiga, hikmat bersumber sikap bertanggung jawab. Saya ulangi, hikmat bersumber dari sikap bertanggung jawab. Memang, antara hikmat dan sikap bertanggung jawab tidaklah dapat dipisahkan. Mengapa? Karena sebagaimana yang telah kita bahas di bagian awal dari uraian firman Tuhan ini, wujud dari hikmat adalah kemampuan untuk membuat keputusan-keputusan yang tepat. Itulah keputusan-keputusan yang antara lain dilakukan secara bertanggung jawab. Orang yang berhikmat tidak akan membuat keputusan secara serampangan, namun ia akan menimbang terlebih dulu konsekuensi dari keputusan yang akan ia ambil. Hal ini diterangkan dalam Amsal pasal 9 ayat 12 yang telah kita baca tadi sebagai berikut. Jika engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jika engkau mencemooh, engkau sendirilah yang akan menanggungnya. Diutarakan di ayat ini bahwa orang yang bijak atau berhikmat akan memahami bahwa sikapnya itu akan berdampak terhadap dirinya sendiri. Demikian pula ia akan memahami bahwa bila ia dalam kesombongan mencemooh nasihat yang diberikan oleh orang lain, maka dirinya pula yang akan menanggung akibat dari kecerobohannya tersebut. Alhasil, pemahamannya itu akan mengakibatkan orang tersebut tidak akan membuat keputusan secara gegabah, tetapi dengan penuh tanggung jawab. Itulah sikap yang berhikmat. Sikap seperti itulah yang tidak ada pada Francesco Schettino, kapten kapal Costa Concordia yang mengalami kecelakaan di dekat pulau Isola del Giglio, Italia pada tahun 2012. Dalam kecelakaan tersebut, kapal pesiar yang membawa

jalur pelayaran yang seharusnya. Ia mengarahkan kapal tersebut ke dekat pulau Isola del Giglio dengan maksud untuk memamerkan keindahan pantai pulau tersebut kepada kekasihnya yang sedang bersama-sama dengan dirinya dalam kapal Costa Concordia. Tindakan yang tidak bertanggung jawab tersebut telah mengakibatkan kapal itu menabrak karang dan tenggelam. Ketika kapal yang ia nakodai mulai tenggelam, sebaliknya Rima memimpin upaya penyelamatan para penumpang. Kapten Francisco Schettino justru menyelamatkan dirinya sendiri dengan meninggalkan kapal. Bukan itu saja, sementara berada di dalam sekoci penyelamat, ia menolak perintah yang disampaikan lewat radio oleh petugas pengawal pantai yang menyuruh dirinya agar kembali ke kapal guna memimpin upaya penyelamatan penumpang. Hanya sesudah didesak secara berulang-ulang dan diancam oleh petugas pengawal pantai, barulah ia kembali ke kapal yang hampir tenggelam tadi guna memimpin upaya penyelamatan penumpang. Sebagai akibat dari sikapnya yang tidak bertanggung jawab tersebut, ia diajukan ke pengadilan dengan tuduhan telah mengakibatkan kematian dari orang lain. Itulah sikap yang tak bertanggung jawab yang mengakibatkan ia membuat keputusan dan tindakan yang tidak berhikmat. Dengan kata lain, orang yang hidup secara bertanggung jawab akanlah bertindak secara berhikmat. Berdasarkan telaah terhadap Amsal pasal 9 ayat 10-12 ini, kita melihat bahwasanya landasan dari hidup berhikmat atau sumber dari hikmat adalah sikap menghormati Tuhan, sikap rendah hati, serta sikap bertanggung jawab. Dengan menumbuhkan ketiga sikap tersebut, maka kita pun akan bertumbuh di dalam hikmat. Hikmat yang tidak akan sia-sia. Sehingga dalam Amsal pasal 9 ayat 11 tadi ditulis bahwa akibat hidup secara berhikmat adalah umur kita akan diperpanjang dan tahun-tahun hidup kita akan ditambah. Tentu dalam hal ini yang dijanjikan dan yang dimaksudkan bukan sekadar usia yang bertambah panjang secara harafiah, namun kehidupan yang penuh dengan makna, berkualitas, dan berbahagia. Itulah kebahagiaan hidup yang tidak terlepas dari kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan yang tepat. Itulah kehidupan yang penuh dengan makna dan berkualitas yang merupakan cerminan dari hidup secara maksimal. Itulah kehidupan yang kita cetuskan di awal tahun ini dalam frasa seize the day atau yang dalam bahasa Latin yaitu carpe diem. Hiduplah secara maksimal.

0: Anda telah mendengarkan acara Suara Masa Depan Cerah bersama Dr. Bambang Wijaya. Pekan yang akan datang, Dr. Bambang Wijaya akan melanjutkan topik tersebut pada hari, jam, dan gelombang radio yang sama. Pastikan Anda mengikutinya.
1: Selain program ini, Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya melalui YouTube channel Bambang Wijaya. Program-program video di dalam kanal YouTube Bambang Wijaya tersebut akan meneguhkan iman Anda.
0: Bila Anda ingin menghubungi Dr. Bambang Wijaya, silakan Anda menghubunginya melalui WA ke nomor telepon 0811-896-876. Sekali lagi, 0811-896-876. Sampai berjumpa pada pekan yang akan datang. Tuhan memberkati.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal

0: 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851 1989 9898.
1: Make the jingle, Yaski.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Belajar cara mempercayai Tuhan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius pasal 7 ayat 12. Gambarannya sangat mencekam. Seorang gadis kecil berdiri di jendela sebuah gedung yang sedang terbakar. Jendela itu terletak di lantai kedua, dan bagi anak itu jaraknya jauh sekali ke bawah. Di bawah ada seorang pemadam kebakaran, seorang yang berbadan besar berdiri di sana dengan mengenakan seragam, helm, dan sepatu boot. Sambil merentangkan tangan, ia berseru kepada anak itu. "Tidak apa-apa, lompat saja. Om akan menangkapmu, kamu akan selamat. Ayo nak, lompat." Anak kecil itu ketakutan. Ia tidak kenal pemadam kebakaran itu, lagi pula jaraknya ke bawah jauh sekali. Namun, seandainya ayah anak itu yang berdiri di sana dan menyerukan hal yang sama, sebagian besar anak-anak tidak akan ragu untuk melompat. Padahal, pemadam kebakaran yang terlatih secara profesional itu mungkin jauh lebih tahu cara menangkap anak yang jatuh dari atas gedung daripada sang ayah. Dia telah sering melakukannya. Tapi, fakta itu tidak menghilangkan rasa takut yang ada. Anak kecil itu mengenal dan percaya kepada ayahnya, dan itulah sebabnya seorang anak kecil biasanya akan bisa mengatasi rasa takutnya dan tanpa ragu melompat ke pelukan ayahnya. Hal ini dalam kadar tertentu menjadi kebimbangan yang dihadapi seseorang yang serius dengan hubungannya dengan Tuhan. Bagaimana cara untuk belajar mempercayai Tuhan dan mengatasi rasa takut bahwa Anda mungkin akan menyesal atau kecewa nantinya? Dalam seri renungan ini, saya selalu menyarankan dua langkah ini. Pertama, kenalilah Elohim melalui putranya, Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Ini berarti menuju langsung ke sumbernya dan mengenal siapa Bapa Yahweh sebenarnya. Waktu Paulus mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, di jalan menuju Damsik, yang pertama kali ia tanyakan, sebuah pertanyaan yang valid juga, adalah, "Siapakah engkau?" Setelah Anda membaca kembali perjanjian baru dan puas dengan jawaban atas pertanyaan tadi, Anda harus mengatasi rasa takut Anda yang irasional, yaitu akankah dia menolak saya? Akankah dia mengharapkan lebih dari kemampuan saya? Mungkinkah saya dikecewakan pada akhirnya? Sekarang kita sampai pada pedoman ketiga. Bagaimana cara membangun hubungan percaya? Tentu saja Anda tidak akan percaya kepada orang asing. Anak-anak sekarang harus belajar bahwa betapa baik atau sopan pun seorang yang asing, mereka tidak boleh mengambil risiko. Ini menjelaskan alasan mengapa seorang anak akan melompat ke pelukan ayahnya, tapi ragu untuk melompat ke pelukan seorang pemadam kebakaran. Waktu Yesus berada di dunia dan memanggil orang-orang sederhana yang pada waktunya akan menjungkir balikkan dunia bagi Tuhan, dia hanya meminta satu hal, yaitu mereka yang mendengarkannya harus mengikutinya. Dia tidak meminta komitmen jangka panjang, meskipun mereka yang mengikutinya memang memberikan komitmen itu, bahkan umumnya sampai mati. Dia tidak meminta mereka untuk menjadi petapa yang meninggalkan semua kesenangan atau harta mereka, meskipun tampak jelas bahwa orang-orang yang mengikutinya menjadi rela untuk tidak hanya menyangkal diri, namun juga menyerahkan diri mereka sepenuhnya atau tanpa syarat bagi Tuhan. Yesus hanya berkata, "Ikutlah aku." Saat mengikuti seseorang, tentu saja orang itu harus memimpin jalan di depan Anda dan Anda harus dengan patuh berjalan di belakangnya. Yesus tahu bahwa mereka yang mengikutinya akhirnya akan mengenalnya. Dan setelah mereka benar-benar mengenalnya, mereka akan mengasihinya. Dan setelah mereka mengasihinya, mereka akan mematuhi ajarannya. Dan setelah itu, hidup mereka akan dipenuhkan dengan arah dan tujuan. Apakah Anda ingin membangun hubungan dengan Tuhan? Luangkan waktu bersama putranya. Kenalilah dia melalui doa. Catat apa yang Anda doakan dari apa yang Tuhan lakukan. Sambil membaca firman-Nya, tuliskan impresi Anda dan apa yang Anda rasa Tuhan ucapkan kepada Anda. Pengenalan akan Tuhan bukanlah hanya bagi mereka yang meninggalkan kesenangan dunia dan menjadi petapa, melainkan bagi mereka yang hidup di dunia dengan jamahan surga dalam hidup mereka. Itulah tujuan Tuhan bagi anak-anak-Nya, yang sayangnya hanya dirasakan oleh terlalu sedikit orang. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.